0: anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
1: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
2: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
0: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
1: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
4: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
6: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
7: Laporan khusus.

0: keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
1: Kepercayaan dunia terhadap Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
0: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
1: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lionheart Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
2: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian

0: positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
1: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
0: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekedar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga

0: Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat, dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro, mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
1: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri, baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian

si kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km/jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Sruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api, dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut demikian tadi kami hadirkan warta dari Pro3 dan kembali bersama kami di Pro1 Era Rimba Mojo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita. Kami hadirkan untuk Anda paket siaran ulang untuk literasi digital, kolaborasi mahasiswa teknik, membangun masa depan digital Sulawesi Barat.
1: Pernahkah Anda berpikir seberapa aman dan bijak kita menggunakan media digital setiap hari? Di era digital saat ini, informasi begitu cepat menyebar dan literasi menjadi kunci agar kita tidak mudah terjebak hoax, penipuan, dan penyalahgunaan data. Mulai dari mengenali informasi yang benar, menjaga keamanan data pribadi, hingga etika bermedia sosial. Semua dibahas tuntas dalam program Literasi Digital.

0: Literasi digital, cerdas mengakses informasi, bijak bermedia, aman di ruang digital.
1: Pendengar dalam Beranda Sukacita, kami hadirkan paket siaran ulang ekosistem air terjun Sambabo dan peluang ekonomi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada, saya Nita Wahyuni kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini dalam segmen Halo Sulawesi Barat. Dan pendengar, senang sekali rasanya karena hari ini saya tidak sendiri, melainkan bersama dengan pengelola dari Air Terjun Sambabo. Ini Air Terjun Sambabo ternyata salah satu daya tarik wisata yang ada di Mamasa, Kabupaten Mamasa. Dan tentunya untuk Anda yang mau bergabung hari ini bersama kami, boleh tentunya bergabung di telepon interaktif kami di 0426-2322-443 atau di 0822-9609-0996. Dan ini hari ini kita akan membahas tentang itu tadi pendengar, yaitu eksotisme air terjun Sambabo dan juga peluang ekonomi lokal bersama dengan Bapak Cakdi Mulyadi. Beliau adalah ketua dari pengelola wisata air terjun Sambabo Desa Ulu Mambi Barat. Mungkin dari Anda sudah ada yang pernah datang ke sana, terus mau menyampaikan mungkin sarannya apa yang harus dibenahi, atau sekedar mau menyapa Pak Cakdi di sini, boleh. Ini Pak Cakdi ya Pak, sapaannya? Ya, oke, siap. Selamat pagi Bapak, apa kabar?
3: Selamat pagi.
2: Ini perjalanan dari Mamasa ya, ke RRI Mamuju langsung, atau Bapak orang Mamuju?
3: Orang Mamasa.
2: Orang Mamasa. Ya. Baik pendengar ya, itu dia ada Pak Cakdi selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan mengupas bagaimana air terjun Sambabo ini dan juga peluangnya tentunya daya tarik wisata ini untuk ekonomi lokal. Apa yang sudah ada di sana, strategi pengembangannya bagaimana, dan tentunya harapannya mungkin apa yang perlu dibenahi, pastinya dari pengelola ada juga mungkin ya yang ingin dibenahi. Mungkin mengawali dialog kita di pagi hari ini Pak Cakdi, boleh digambarkan mungkin seperti apa air terjun Sambabo ini? Apa daya tarik utama dari air terjun ini yang membedakannya dengan air terjun yang lain? Gitu.
3: Siap, baik. Selamat pagi para pendengar RRI Sulawesi Barat dimanapun Anda berada. Kami sebagai pengelola air terjun Sambabo di Sulawesi Barat, di Mamasa ini, ingin menggambarkan sedikit terkait dengan keunikan dari air terjun Sambabo yang ada di Mamasa saat ini. Air terjun Sambabo ini, setelah saya amati beberapa objek wisata termasuk yang ada di Mamasa yang terkait dengan air terjun Sambabo, memang air terjun Sambabo ini ada keunikan tersendiri. Kenapa? Karena pertama ketinggiannya yang mungkin melebihi dari ketinggian air terjun yang ada di Mamasa. Sekitar kurang lebih 300 meter ketinggiannya. Dan air terjun Sambabo ini punya cerita mistik juga. Nah, ini sangat menarik. Ketika kita berkunjung ke sana, kita coba tanya-tanyakan kira-kira bagaimana cerita-ceritanya terkait dengan mistiknya air terjun Sambabo ini. Nah, itu air terjun Sambabo juga bersumber dari kata Sambaboto.
2: Apa itu artinya?
3: Kenapa Sambaboto ini artinya dia memiliki kayak semacam penunggu burung. Burung ini ketika suatu saat dia keluar dan dia akan keliling Sulawesi Barat. Nanti beberapa hari atau beberapa minggu baru kembali lagi. Nah, sehingga ini disebut Sambaboto. Ya, karena dia keliling.
2: Sambaboto itu artinya keliling ya?
3: Ya, keliling, mengelilingi tempat-tempat di mana ini. Nanti beberapa waktu beberapa hari baru dia kembali setelah mengelilingi tempat-tempat di mana ini, termasuk di pantai ini, di daerah-daerah pantai itu.
2: Oke, jadi ada beberapa poin ya yang disampaikan tadi, ketinggiannya ini 300 meter. Terus punya cerita-cerita unik juga yang tentunya cerita-cerita unik ini biasanya orang-orang yang berkunjung itu ingin membuktikan kan, itu yang menjadi menarik biasanya, ini yang menjadi keunikan sebuah daya tarik wisata. Kemudian ada Samba Boto tadi yang ternyata ini burungnya memang masih ada di sana saat ini.
3: Iya, sampai sekarang itu biasa kalau malam-malam tertentu itu biasa keluar dan ketika sudah sampai waktunya mau kembali pada malam-malam tertentu di kelihatan.
2: Ini burungnya jenis apa ini?
3: Ya, ini kan berbentuk kayak bentuk, karena kita tidak pernah terlalu lihat bagaimana sepertinya, tapi pada saat mau keluar dia terbang.
2: Iya. Jadi nah, di malam-malam tertentu malam-malam ya. Wah, ya. Berarti ini bisa jadi pilihan juga mungkin untuk Anda yang mau melihat gitu burung ini, harus standby berarti lama di sana ya, karena kita tidak tahu kapan dia keluar ya. Oke, menarik ini. Kalau tentang cerita uniknya, boleh diceritakan mungkin di sini juga seperti apa cerita mistik yang biasa orang dengar terkait dengan air terjun Sambabo ini?
3: Ya itu tadi cerita-cerita unik yang mistiknya itu yang saat-saat tertentu burung
2: atau keluar.
3: Penunggunya.
2: Oke, jadi burung ini adalah penunggu dari air terjun ini. Menarik ya ini untuk dikunjungi. Kalau terkait dengan aksesnya ke sana, ini dekat dari pemukiman warga atau bagaimana?
3: Kalau di sana itu ya, kalau pemukiman di sana tidak
2: jauh dari pemukiman warga. Berapa jauh ini? Seberapa jauh?
3: Sekitar kurang lebih 2 kiloan lah.
2: Oh, 2 kiloan.
3: Ini.
2: Dari
3: pemukiman warga yang ada
2: dari jalan poros lah ya. Atau
3: iya, sekitar jalan poros.
2: Oke, dan ini dari jalan poros ke air terjun itu aksesnya bagaimana? Jalan kaki
3: kah? Masih jalan kaki.
2: Oh, jalan kaki sejauh 2 kilo. Wah, ini tentunya
3: sangat menarik ke sana.
2: Karena biasanya ya untuk traveler-traveler tertentu memang di situ letak asiknya. Iya kan? Bukan yang kayak sampai parkir motor sampai lihat air terjunnya. Ini tuh 2 kilo dulu. Terus kalau sepanjang jalan itu ada view apa saja yang ditawarkan juga?
3: Pemandangan alam yang asri, sejuk.
2: Ada kebun-kebun warga, ada juga begitu ya.
3: Kebun kopi.
2: Oh, kebun kopi. Oh, ini menarik juga ini tentunya ya. Ada kebun kopi, kelapa ada?
3: Kalau kelapa enggak ada.
2: Selain kopi apa lagi yang bisa didapatkan?
3: Yang untuk sementara ini
2: kebun kopi. Wah, berarti untuk Anda pendengar yang mau datang ke sana, berarti sepanjang jalan atau mungkin ada beberapa titik Anda akan melalui kebun kopi tentunya. Ya, ini kopi
3: Arabica dan Robusta.
2: Arabica dan Robusta ini banyak dijumpai memang ya di Mamasa, kopi ini Arabica dan Robusta. Menarik ini tentu. Kalau terkait dengan fasilitas, apa saja yang sudah ada di air terjun tersebut?
3: Untuk fasilitasnya masih sangat minim, karena jujur baru tahun ini kita mulai kelola.
2: Nah, ini 2026?
3: 2026. Sebenarnya untuk ini 2025, tapi belum sempat, dan nanti masuk 2026 baru kita bisa kelola. Dan untuk fasilitasnya ya kami belum terlalu ini, hanya saja ya mungkin kami menyiapkan air minum apa semua untuk ketika kita berkunjung ke sana. Nah, kami juga berharap termasuk fasilitas-fasilitas yang ada di sana itu ya mungkin kami membutuhkan bantuan dari termasuk pemerintah lah, karena termasuk akses jalanan ke sana dan ini itu.
2: Ini balik lagi ke aksesnya tadi, ini 2 km ini bagaimana? Apa ini landai kah, terjal kah?
3: Kalau ke sana agak terjal. Itu yang menarik.
2: Naik turun. Wah, 2 kilo ya ini. Untuk yang biasa berpetualang kayaknya 2 kilo masih so-so lah ya. Ini yang jarak ini mungkin kalau kita berenang di air terjunnya pulang sudah kering ya.
3: Tetapi kan kalau misalnya kita ke sana itu kan pas kita sampai ke lokasi air terjun itu semua terbayarkan, karena keindahannya dalam
2: betul,
3: angin sepoi-sepoi yang dihasilkan oleh percikan air terjun sama bambu ini sangat menarik sekali. Bisa menghilangkan rasa capek.
2: Iya, iya sih. Feel iya sih. Untuk saya yang biasanya pergi ke air terjun juga dan jalannya jauh bahkan lebih dari 2 kilo, memang kalau sudah sampai itu memang terbayarkan. Ya. Kayak langsung tidak berasa capeknya. Apalagi kita pergi bareng teman-teman, ya, ya kan? Iya, iya, iya. Untuk fasilitas seperti toilet belum ada berarti, gazebo seperti itu.
3: Kalau toilet sudah ada.
2: Oh, toilet sudah ada. Ya. Wih, toilet ada. Apalagi Pak yang ada di sana?
3: Kalau gazebo ini baru sementara kita
2: bangun. Toilet ada. Kalau kan ini juga tema kita hari ini terkait dengan bagaimana perkembangan ekonomi lokal ya. Di sana ada ini tidak apa? Ada penjual-penjual kah? Atau memang makanan yang harus kita bawa itu dari luar ya, dari jalan poros sekitar situ atau di dalam sudah ada juga yang jualan?
3: Ya. Untuk sementara ya biasanya kan orang berkunjung ke sana masih bawa di luar dari luar. Tapi sekarang kita juga sudah siapkan beberapa jenis makanan-makanan ringan yang untuk meringankan apa namanya teman-teman pengunjung yang misalnya bawa makanan dari luar.
2: Iya, karena kan ada penelpon, kita angkat dulu kalau begitu, Pak.
3: Siap.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Pagi.
2: Ya, dengan siapa ini?
5: Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Pendengar dari luar Sulawesi Barat ini.
2: Oh ya, silakan. Ada yang ingin disampaikan Bapak terkait dengan tema hari ini?
4: Tanyakan dulu siapa namanya, dari mana.
2: Iya, siapa namanya, dari mana.
4: Iya kan.
2: Iya, betul-betul.
4: Saya dari luar Sulawesi Barat. Aldi.
2: Aldi.
4: Aldi. Di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan.
2: Ah, Pindrang. Selamat pagi.
4: Selamat pagi,
2: Pak. Bagaimana kita tanya mungkin apa bagaimana puasanya lancar Pak sampai
4: Alhamdulillah hari yang ketiga ini berapa ya? Ketiga ya?
2: Ketiga ya betul-betul.
4: Daerah saya ini lagi diguyur hujan.
2: Oh, ala.
4: Dari jam 6 tadi sampai sekarang belum
2: reda.
4: Belum reda ya.
2: Kita juga di Mamuju ya tadi.
4: Tentunya kalau pengelola wisata yang air terjun ini menambah kesejukan air dingin.
2: Betul.
4: Ya, karena kebetulan juga di Lembang ini ada beberapa ya air terjun. Dan kurang lebihnya siapa yang disampaikan Bapak tadi itu ya, kurang lebih jalan kaki berapa? 1 kiloan kayaknya.
2: Iya, jauh memang. Karena
4: juga karena jalan kaki keluar keringat, tapi kan tidak panas. Nah, di situ kan alam sekeliling itu ada kebun kakao, kebun berbagai macam perkebunan milik warga. Iya, dan kadang-kadang juga kalau yang aneh itu ada yang bawa makanan, ada juga beli di situ. Terus parkirannya aman, tidak ada yang ini itu. Nah, ini yang biasa juga tempat-tempat ibadah ya.
2: Ya betul.
4: Musala misalnya. Dan ini yang namanya tempat pariwisata itu kan tentunya ada kementerian yang menangani dinas pariwisata dan kebudayaan yang kadang-kadang memang juga sampai belum tersentuh oleh daerah ya, masih alami, dan dikeluhkan pengunjung itu wisatawan lokal ya, ada biasa anunya jengkelnya ini anunya belum kan namanya baru kan, walaupun sudah bertahun-tahun, tapi biasa kan di situ kendalanya pengelola di situ belum ada sentuhan-sentuhan dari pemerintah, hanya kelola-kelolaan lokal yang kelola di situ yang biasa begitu.
2: Betul Pak.
4: Jadi kebetulan mama saya.
3: Mama saya Pak, mama saya.
4: Mama sih berdekatan di sini ya.
3: Iya.
4: Istilahnya di sini balik kampung.
3: Iya.
4: Nah hampir sama bahasa di sini. Bahasa petai petinju ya kan?
3: Lebih. Kurang lebih ya, sama.
4: Pator juga dekat di sini.
3: Ya.
4: Hendrikan juga dekat di sini. Kebetulan juga ada beberapa saudara tinggalnya di Mamasa.
3: Iya.
4: Ya begitu ya.
2: Iya Pak.
4: Jadi ya dikelola teruslah ya, bagaimana supaya pemerintah daerah bisa menyentuh bagaimana. Karena namanya tempat-tempat wisata itu sangat-sangat perlu juga ya, karena untuk mencerahkan pikiran.
2: Betul.
4: Karena ada di sini saya lihat. Kalau cuma Pantai Bahar ya di sini ya. Terus itu kalau ada pertemuan pelepasan dinas atau apa, komunitas apa di situ semua. Jadi pokoknya itu betul alami ya. Kalau kita capek atau apa segala, kalau sudah sampai di situ semuanya hilang.
2: Betul. Iya, baik.
4: Ya seperti itu ya, saya masukkan juga dan mudah-mudahan berjalan lancar ya Pak ya. Bapak siapa namanya?
3: Pak Cakdi Mulyadi Pak.
4: Iya, oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Pak Aldi dari Pinrang ya, ini Sulawesi Selatan yang juga turut bergabung pagi ini bersama kita. Dan untuk Anda pendengar yang lain tentunya yang mau bergabung bersama kami, kami ulangi, Anda bisa bergabung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Ya ini menarik ya, karena tentu kalau kita tuh orang lokal pasti mau daerahnya berkembang. Siap. Ya. Dan ini salah satu tadi yang disampaikan Pak Aldi juga ya, bahwa mungkin secara keseluruhan mungkin terkait dengan fasilitas ini ya yang disebutkan oleh Pak Aldi. Kalau di sana ada, kita kembali lagi tadi untuk dagangan-dagangan yang dijual ya, apa saja itu Kak yang dijual di sana?
3: Kalau yang sementara itu untuk sederhana sekali itu air minum, teh botol, air mineral dan Indomie yang
2: artinya
3: bisa ya. Ini kan untuk kebutuhan-kebutuhan dasarnya para pengunjung yang tidak sempat bawa makanan dari luar.
2: Betul. Itu setiap hari atau weekend saja kah, atau di waktu tertentu saja kah?
3: Untuk saat ini kita akan buka selama kurang lebih 1 bulan ini, karena kan masa liburan banyak pengunjung-pengunjung sana. Nanti mungkin kedepannya itu kita buka setiap weekend saja, akhir pekan.
2: Setiap akhir pekan.
3: Karena aksesnya juga ke sana yang agak ini berat, sehingga ya mungkin pengunjung juga agak berat ke sana juga.
2: Berarti ini aksesnya lumayan ini juga ya, lumayan berat ya ke sana. Tapi ya semakin berat aksesnya itu semakin biasanya
3: semakin menarik.
2: Semakin menarik dan semakin terbayar ya pas sampai di sananya. Iya, menarik ini. Itu dia pendengar ya tentang air terjun Sambabo. Kalau parkirannya ini parkir di mana? Motor, mobil kalau misalnya mau ke sana. Ada parkiran sebelum 2 km itu, misalnya di rumah warga kah atau di mana?
3: Untuk parkiran itu di pinggir jalan. Kita juga sudah siapkan di sana tempat parkir yang ini. Tapi saya pikir kalau tempat parkir sih aman karena tidak ada yang
2: ganggu apa semua. Biasanya kan bukan di daerah yang kalau datang ke Lansumi, kenapa ini banyak motorku tidak ada, Mi?
3: Ini juga perlu kami sampaikan bahwa untuk daerah di sana itu aman, tidak ada masalah. Ya, saya pikir soal keamanan kendaraan kalau sampai di parkir di sana enggak
2: terlalu. Helm juga tidak hilang. Helm ya yang paling ini. Berarti meskipun disimpan di motor aman.
3: Iya, disimpan di motor.
2: Ada biaya parkirnya di sana?
3: Untuk sementara belum ada.
2: Untuk sementara. Kalau untuk tiket masuk ke air terjun?
3: Untuk tiket masuk sudah ada, karena ini perlu kami juga sampaikan sebagai pengelola bahwa tiket masuk ini untuk biaya pengembangan nantinya, bukan untuk ini, dan termasuk kebutuhan-kebutuhan teman-teman yang membantu kami untuk mengelola di sana, yaitu untuk tujuannya.
2: Sekarang kisaran berapa untuk tiket masuknya?
3: Untuk tiket masuknya itu satu orang itu 10.000. Ini masih sangat murah sekali dibandingkan dengan wisata-wisata yang lainnya.
2: Betul, sudah, dengan view yang juga yang ditawarkan yang tidak kalah ya dengan wisata-wisata lainnya. Betul. 10.000 pendengar ini ya bisa dijadikan opsi mungkin nanti untuk libur lebaran ya. Kalau sudah lebaran Anda bisa datang ke sana cuman bayar 10.000. Ini Ulumambi Barat itu termasuk daerah yang besar. Ini kota kah? Kabupaten apa? Kecamatan ya ini Ulumambi Barat.
3: Ini desa. Ulumambi Barat yang berada di Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa.
2: Ini lumayan jauh dari pusat kota Mamasa itu sendiri.
3: Iya, sekitar kurang lebih 20 kiloan lah dari kota Mamasa.
2: 20 kilo itu ya 30 menit sampai.
3: Sekitar satu setengah jam lah.
2: Satu setengah jam. Satu setengah jam dari kota Mamasa. Kalau dari sini, dari Mamuju?
3: Dari Mamuju ini kan biasa kemarin itu saya berangkat di sini ke Mambi itu sekitar satu setengah jam. Masuknya lagi ya mungkin satu jam lagi.
2: Dua setengah jam dari kota Mamuju, terus 2 kilo masuk. Ini 2 kilo masuk kalau jalan normal itu dengan akses terjal atau mungkin apa itu sampai 1 jam ke dalam.
3: Iya, bisa sampai.
2: Pokoknya di situlah letak asiknya sebenarnya, karena biasanya semakin jatuh semakin menarik. Untuk saya dan beberapa teman-teman saya yang suka mengeksplor juga seperti itu tuh. Jarak itu kayak, aduh, yang penting kita sampai ke sana, foto-foto, ini foto-foto yang paling utama. Nah, kalau di sana sudah ada di apa, dibuat spot-spot kah, atau memang sekarang itu cuma daya tarik yang ini alam saja air terjun itu, atau dari pengelola sudah dibuat spot-spot lagi?
3: Untuk sementara ini masih kita ini alam aslinya saja dulu.
2: Aslinya saja dulu.
3: Tapi kita juga berencana mudah-mudahan dalam tahun-tahun ini kita bisa benahi terkait spot-spot foto yang artinya bisa ditempati oleh pengunjung untuk foto-foto apa semua. Karena memang menarik di sana, karena setelah pulang dari apa namanya itu cembok masih ada sungai di bawah yang bisa ditempati untuk mandi-mandi apa semua, yang
2: dekat
3: airnya jernih
2: juga.
3: Sekali.
2: Berarti dekat sama sungai juga. Terus kita kalau masuk ke sana disuguhkan pohon kopi, kebun kopi, terus ada sungai, ada air terjun. Wah, ini sudah 3 atraksi ya yang ada di sana. Ada lagi selain itu?
3: Ini kita juga mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan dan ya kita berharap ada bantuan dari pemerintah, kan kita bikin kayak arum jeram, kan sungainya bagus.
2: Nah itu dia, betul.
3: Ini mudah-mudahan kita juga berharap ada investor yang bisa bantu-bantu kita untuk itu, karena di sana itu sangat menarik sekali. Cuman ya memang butuh penanganan dan mungkin butuh teman-teman yang bisa membantu.
2: Butuh kolaborasi dengan berbagai pihak, untuk memajukan sebuah daya tarik wisata memang ini tidak bisa sendiri. Karena mungkin dari aksesnya, terus apa yang disuguhkan di sana juga, terus fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang mungkin orang mau nginap itu bagaimana, meskipun nginap di Desa Mambi ini kan ini butuh homestay atau apa gitu kan, tidak harus hotel tapi minimal homestay yang layak gitu kan. Ini juga ada yang lagi tren sekarang ya, kalau di air terjun itu apa ya namanya, yang kayak ada tali terus orang difoto dari atas. Bapak pernah lihat itu tren-tren di TikTok sekarang ataupun di media sosial lainnya, yang apa ya istilahnya itu kak, yang dari yang apa? Nah itu kak, bungee jumping itu. Nah itu juga lagi tren kayaknya di semua air terjun itu sekarang, tapi kalau 300 meter itu mungkin lumayan tinggi ya.
3: Tinggi sekali.
2: Mungkin itu agak bahaya ya kalau.
3: Bahaya sekali kan. Wah, betul-betul enggak bisa mungkin karena
2: Berarti memang cocoknya air terjun arum jeram ya, yang kalau bungee jumping mungkin agak terlalu berbahaya ya.
3: Berbahaya sekali.
2: Betul-betul. Wah, ini semoga kedepannya bisa ada arum jeramnya itu, karena ini pokoknya semakin menarik apa yang ada di sana tuh, mau bagaimanapun jaraknya tuh orang pasti berkunjung. Wah, kita
3: jadi
2: punya
3: mungkin kami juga bagaimana untuk teman-teman yang ada di luar yang mau berkunjung ke sana, kan ya bukan berarti kita mau datang ke sini untuk ini, tapi bagaimana menyampaikan kepada seluruh pengunjung untuk bisa berkunjung ke sana, karena ya kami katakan bahwa kunjungan kalian akan bisa membantu kami untuk bagaimana lebih memperbaiki air terjun ini atau objek wisata ini, karena ya ini betul-betul sangat menarik sekali. Cuman ya memang sampai saat ini ya masih seperti itu.
2: Betul. Oke, ini untuk yang barusan menelpon boleh menelpon kembali Bapak di nomor telepon kami, Bapak Ibu ya, di 0426-2322-443 atau di 0822-9609-0996. Untuk Anda yang menelpon boleh bergabung lagi bersama kami di pagi hari ini. Dan ini juga menarik ya, karena untuk pengelola wisatanya ini baru di tahun 2026. Saya mau ke

0: ada yang ingin disampaikan di pagi hari ini?
1: Ini temanya tentang destinasi wisata ya.
0: Iya.
1: Di situ menunjukkan bahwa destinasi wisata itu di Sulawesi Barat sangat banyak, banyak potensi desa yang selama ini belum tergali. Artinya, ini potensi ini harusnya selalu kita manfaatkan. Ini kan perputaran ekonomi ada di sana. Nah, kemudian yang agak-agak kurang ini adalah perhatian pemerintah itu sendiri. Jadi sekarang slogan-slogan diungkapkan di destinasi wisata sementara berbanding terbalik dengan apa yang telah dilakukan. Ini kan harus ada sentuhan, bukan cuma sentuhan masyarakat di ya, sekitar situ. Itu kan baru tahap awal. Yang dibutuhkan itu adalah sentuhan-sentuhan magis dari pemerintah tempat, Pemkab maupun Pemprov. Karena di situ kan banyak. Ini agak-agak saya dengar tadi. Ya seandainya itu ditata, ya siapa tahu bisa sama dengan paling tidak lah menyamai dengan air terjun Niagara itu. Oh, jangan. Tapi tunggu dulu, saya cuma sedikit agak pertanyakan ini. Itu kan dia sangat ketinggian, berarti air terjun ketika semakin tinggi itu semakin daya anunya kembali semakin tinggi, dan biasanya terjadi itu berarti di sekitar danau itu pasti agak kedalamannya agak lumayan. Pasti kedalamannya. Apakah kedalamannya itu masih aman ketika ada yang sekitar situ orang dekat untuk mandi atau apa? Dan ini danau ini apakah dia berbentuk danau selir bawah? Apakah setelah sampai Jawa akan langsung mengalir? Dan semua itu apakah seperti itu. Nah, kalau masalah akses jalan itu, itulah seninya dalam sebuah pariwisata.
0: Nah, setuju itu Pak.
1: Seni. Nah, jangan langsung mau diperbaiki langsung aksesnya sampai ke sana, sampai kendaraan sampai ke sana. Itu sebetulnya
0: berkurang seninya dia Pak.
1: Nah, berkurang. Itu seninya. Itu tantangan bagi orang-orang yang sering bertualang, menjajaki sudut-sudut mana itu ada destinasi wisata, di situ tantangannya. Nah, saya rasa kalau ini tetap dikembangkan, betul-betul perhatian pemerintah itu jangan cuma sekedar dibiarkan saja teman-teman ini termasuk Pacada ini berbuat sendiri. Saya rasa ini menjadi sebuah destinasi wisata yang bisa saja mendunia. Karena apalagi ini kan biasanya kan turis-turis itu kan biasanya masuk ke Toraja. Toraja kan dekat akses sama masa. Itu bisa. Kalau secara historis itu bagus. Jadi apalagi ketinggiannya seperti itu. Tapi yang dibutuhkan hari ini adalah bagaimana ini promosi dipublikasi itu sekuat mungkin. Dan sebut tadi itu harus buatkan cerita. Kalau memang sudah ada ceritanya, bagaimana dikembangkan itu dari referensi lain untuk semakin menguatkan buat destinasi wisata ini. Ada daya tarik tersendiri, tentu mengacu pada ya kearifan lokal atau cerita-cerita tempo dulu. Nah, itu saya rasa itu perlu diangkat. Nah, ini kekurangan kita sebetulnya di Sulawesi Barat itu, kita tidak ada cerita yang kita bisa tuankan.
2: Betul. Dibandingkan dengan teman-teman di Jawa itu banyak sekali ya.
1: Itu kalau di Jawa itu memang sudah ada tersendiri. Sebenarnya kita juga bisa kok. Tapi kita tidak punya kemauan. Nah, kita tidak punya kemauan. Karena yang dibutuhkan hanya adalah kemauan untuk berbuat. Kalau satu orang saja kita tidak akan bisa. Dan kita butuh kerjasama semua pihak, baik pemerintah, masyarakat. Wah, itu yang harus kita butuhkan hari ini. Ya, selamat berjuang Pak Jada.
2: Terima kasih banyak Pak.
1: Ya, selamat berjuang. Saya rasa apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah gambaran awal bahwa ternyata masyarakat sangat peduli. Walaupun pemerintah agak kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Salman yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Dan ada beberapa poin ya yang disampaikan Pak Salman tadi, mulai dari apakah ini di lokasi ini kan

0: ketinggiannya yeah. katanya lumayan yeah. ya. Nah ini pas sampai di bawah apakah masih aman? Ini berbentuk danau kah atau langsung mengalir? Ini seperti apa Pak di sana?
1: Kalau di sana itu airnya itu sampai di bawah langsung mengalir, tidak ada danaunya.
0: Oh berarti kita berenangnya di?
1: Kalau berenangnya itu tidak ada karena pas sampai di bawah batu-batu yang kayak
0: besar ya,
1: besar tempat foto-foto apa semua. Kalau mandi-mandinya itu ya langsung dari pancurannya dari atas.
0: Nah itu pas di pancurannya itu ke bawah itu masih berarti itu bukan danau yang di dalam ya di situ langsung ya, batu-batu bukan, ya bukan. Di bawahnya. Ya, oke, okay, tapi masih aman untuk berenang.
1: Untuk berenangnya tidak ada tempat berenangnya.
0: Oh, berarti kita ke sana untuk foto-foto.
1: Foto-foto.
0: Ya. Oh.
1: Nah itu makanya tadi saya bilang kan setelah pulang dari air terjun ini kan masih ada sungai yang lumayan bagus sekali. Cuman penataannya juga kita ini.
0: Baru mau ditata kembali ya? Ya
1: untuk tempat berenang-renang kan banyak kolam-kolam yang kayak ini.
0: Oke okay, berarti kalau di air terjun itu untuk foto-foto kalau mau berenang harus ke sungai itu. Ya, dan sungai itu tidak jauh ya dari air terjun ini.
1: Kan pas dilewati kalau masuk tuh kembali.
0: Oh dilewati. Oke okay. Dan berarti ini kalau untuk tanda-tandanya di sana dilarang berenang itu sudah ada di sana?
1: Iya.
0: Karena itu penting juga ya, ya jangan sampai... jangan sampai orang kayak datang tiba-tiba berenang ya kan jangan sampai jadi cerita mistis ya. Oke nah itu tadi terus kemudian ada kata Pak Salman tentang cerita-cerita uniknya ya dan menurut saya Pak ini kalau karena saya juga berasal dari daerah yang memang full pariwisata itu memang kalau dia tidak unik ceritanya juga itu agak kayak ada yang kurang gitu. Betul. Itu memang pemanis ini yeah. untuk cerita-cerita uniknya dan memang itu ya meskipun itu mitos ya memang itu harus ada sumbernya dan ada sejarahnya kan dan ini memang yang harus dikembangkan bagaimana mungkin tentang burung Sambabo itu tadi ya bagaimana dikemas lebih unik lagi tanpa meninggalkan bagaimana cerita asli sebenarnya. Terus ada juga tadi dari Pak Salman tentang bagaimana sentuhan dari pemerintah ya ini juga berkaitan dengan tadi latar belakang dari pembentukan pengelola wisata ini yang ternyata dari pemerintah desa ini boleh dilanjutkan tadi Pak terkait dengan hal ini.
1: Kemarin kan kita diberikan tugas oleh pemerintah desa untuk mengelola BUMDES. Nah, di dalam pengelolaan BUMDES ini termasuk pengelolaan pariwisata. Nah, karena di daerah kita ini ada objek wisata yang sangat luar biasa ini, sehingga kita juga artinya kita mulai untuk mengerjakan walaupun itu sangat sederhana sekali. Dan kami berharap melalui RRI ini kami menginformasikan ya baik itu kepada para calon pengunjung maupun kepada pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk bagaimana setidaknya seperti saran Pak Salman tadi bahwa ada sentuhan-sentuhan karena ini betul-betul kita tidak mampu atau tidak bisa kembangkan secara menyeluruh kalau tidak ada sentuhan dari pemerintah. Dan saya secara pribadi berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Mamasa karena sudah satu kali berkunjung Pak Bupati beberapa bulan yang lalu berkunjung ke sana bawa rombongan banyak dan setelah selesai Pak Bupati pulang dari sana luar biasa pengaruhnya. Luar biasa karena kenapa saya katakan luar biasa pengaruhnya karena pengunjung setiap waktu itu ya memang berbeda dari yang dulu-dulu. Nah sekarang itu sangat luar biasa. Ini baru kunjungan saja. Tapi kalau misalnya kira-kira ada sentuhan-sentuhan misalnya pendanaan apa semua kan saya pikir lebih bagus lagi.
0: Oke, jadi memang sekarang tuh pengaruh orang yang berkunjung itu juga sangat berpengaruh. Betul. Ya. Makanya tuh biasa tempat-tempat wisata tuh mendatangkan influencer-influencer karena memang sebesar itu pengaruhnya sekarang karena sekarang apa-apa media sosial ya Pak kita tidak bisa menutup itu. Kalau sejauh ini dari pengelola sendiri sudah ada atau promosi apa yang dilakukan sejauh ini?
1: Kalau kami dari pengelola ini belum ada ya ini baru pertama kali kita ini. Tetapi kami bersyukur karena pengunjung-pengunjung yang masuk itu ya kan mereka sendiri yang
0: promosikan
1: banyak TikToker atau apa namanya konten kreator yang masuk membagikan ke media sosialnya dan sangat berpengaruh sekali.
0: Iya betul. Iya. Kalau Air Terjun Sambabo sendiri sudah punya media sosial?
1: Iya sudah punya media sosial. Ada akun Facebooknya, Instagramnya dan TikToknya.
0: Sudah lengkap berarti ya.
1: Makanya saya bawa ini kan dia adalah tim IT-nya.
0: Betul.
1: Jadi mudah-mudahan ini.
0: Karena sekarang apa-apa tuh orang melihatnya dari media sosial. Betul. Di situ betul-betul perkembangannya sangat mudah. Dan juga untuk cara untuk menjatuhkannya sebenarnya sangat mudah juga melalui media sosial ya. Jadi ini sejalan, jadi bagaimana tuh betul-betul citra di media sosial harus bagus. Karena sejauh apapun kalau itu terkenal di media sosial, Bapak itu didatangi sama orang. Jadi memang harus boleh mungkin repost-repostan kan dari pengunjung-pengunjung. Kalau kami sih biasanya dulu tuh orang yang datang bilang tag ya kalau pulang, itu betul-betul kayak agak memaksa. memaksa dengan sopan pastinya, bilang tag ya kalau pulang, begini-begini. Betul-betul harus memang bekerja sama juga dengan pengunjung ini untuk promosi. Karena promosi dari mulut ke mulut sih sebenarnya tuh promosi gratis, tapi itu dampaknya. Kalau sejauh ini pengunjung-pengunjung siapa saja Bapak yang datang? Selain dari mungkin Desa Mambi ya yang masuk ke sana.
1: Ini sudah sangat luar biasa karena kemarin itu ada yang dari Sumatera. Ada yang dari Kalimantan. Ini sudah luar biasa. Ini, ada juga kemarin yang pejalan kaki dari Makassar itu. Dari Parepare berkunjung ke sana.
0: Setelah di tahun 2006 ini setelah kunjungan Pak Bupati. Berarti ini itu bisa jadi ini ya, maksudnya dikembangkan lagi mungkin next mungkin bisa sekdanya ya wakil bupatinya ini memang harus dijadwalkan kayaknya ini.
1: Jadi ya mudah-mudahan Pak Sekda, Pak Wakil Bupati juga ini kan ada waktu untuk berkunjung ke sana supaya lebih ini lagi. Di samping dia sudah lihat kondisi, lihat alamnya supaya setidaknya ada pemikiran, oh ini kita mau bantu-bantu ya untuk
0: Ini berarti dari kepala desanya ini harus ekstra juga berarti. Karena kan untuk mendatangkan mereka mungkin di jadwal yang padat agak susah ya. Kalau dari Dinas Pariwisata sejauh ini apa komentarnya terkait dengan pengelola wisata yang baru ini di tahun 2026?
1: Untuk Dinas Pariwisata itu sangat mendukung. Sangat mendukung dan sudah banyak memberikan masukan-masukan kepada kami untuk terkait dengan pengelolaan ini. Dan justru saat ini kami baru terima kasih kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Mamasa karena sudah bisa memberikan masukan dan sehingga tahun ini kami bisa membuat tiket untuk itu karena ya berkat dari mereka.
0: Berarti memang dari Dinas Pariwisatanya juga aktif ya bagaimana agar bisa mengembangkan daya tarik wisata ini supaya bisa berkembang ke depan. Termasuk dengan harus ada tiket memang karena biasa kalau yang bilang bayar kiwa masuk tapi tidak ada tiketnya ya orang itu bisa jadi citra buruk di media sosial dan ini yang harus dihindari. Memang harus resmi memang sekarang karena orang sekarang meskipun 10.000 Bapak itu bisa viral dan menjatuhkan sebuah tempat loh.
1: Kemudian kan kita juga tidak mengambil menarik begitu saja kan ada peraturan daerah yang kita jadikan dasar kemudian ada perdesnya juga SK kepala desa itu semua kan jadi dasar kita untuk menarik retribusinya.
0: Betul. Pokoknya kalau resmi ya itu sudah bukan salah dari orang yang menarik retribusi itu lagi kan. Ini memang harus seperti itu, harus ada tiket resminya. Dan kalau di Air Terjun Sambabo ini pendengar, ini sudah ada pokoknya semua di sana resmi, tidak ada pungli-pungli, bahkan parkirnya saja masih gratis. Dan ini kalau di tempat wisata lain parkir bisa puluhan ribu bahkan ini banyak terjadi viral di mana-mana ini parkir-parkir liar di tempat wisata di Sulawesi Selatan ini lumayan banyak kemarin viral ini jangan sampai terjadi di Air Terjun Sambabo lah minimal. Kalau sejauh ini juga untuk pengembangan dari Air Terjun Sambabo untuk promosinya dan lain-lain adakah paket wisata yang sudah disiapkan?
1: Untuk sementara itu belum ada.
0: Belum
1: karena
0: ada.
1: Ya jujur betul-betul kita ini masih baru memulai. Jadi kita belum pernah memikirkan yang kayak seperti itu. Tapi intinya nanti ketika berkembang pasti kita juga pikirkan itu. Karena ya bagaimanapun juga ketika pengunjung yang datang ke sana itu anggaplah bawa rombongan pasti kita kasih diskon juga apa semua.
0: Kan misalnya ada paket wisata one day trip kan. One day trip include guide-nya ini mungkin dari pengelola bisa mengantar masuk. Itu bisa dijadikan sebenarnya. Dan kalau homestay-homestay ready tidak kalau di sekitar desa di sana? Kalau misalnya ada orang mau menginap mungkin.
1: Untuk homestay-nya belum ada yang ready. Mm-hmm. Cuman ya saat ini kita mau pikirkan juga terkait dengan teman-teman yang anggaplah mau bermalam di sana. Kita mm-hmm. siapkan tenda-tenda camping apa semua kan. Nah, karena di sana juga kita akan siapkan nantinya tempat camping. Mm-hmm. Karena ya memang alam lah yang ya ini.
0: Oke, dan ini di sana diredikan, maksudnya di sekitar desa ini ada orang yang menyewakan alat-alat camping itu, Bapak?
1: Ya, kita akan usahakan itu,
0: Pak. Ah, ya. Wih, keren ya ini. Ya. Berarti ini karena masih baru juga ya, ya berarti semua dan memang kedepannya akan diusahakan hal-hal ya, seperti itu. Ya. Ini menarik sih, karena kalau misalnya pengunjung dari luar kan pasti untuk satu hari saja dengan jarak yang sejauh itu mungkin tidak bisa ya, ya makanya harus nginap biasanya.
1: Kemarin itu kan ada pengunjung yang datang ke sana itu sewa tenda-tenda camping itu dari luar.
0: Oh, mereka bawa ya. Iya. Ah, yang penting ada infonya di Instagramnya minimal ya supaya bisa di ini. Kalau keunikan dari desa Mambi itu sendiri, Bapak, menurut Bapak apa yang bisa dijual gitu? Kalau supaya bisa include dengan air terjun gitu kan? Supaya tidak cuma air terjun yang bisa kita datangi, tapi ada lagi keunikan lain dari desa ini.
1: Yang di sana sekarang yang artinya mulai kita kelola juga termasuk kerajinan tangan, anyaman-anyaman. Nah, ini sementara kita benahi pengelola apa namanya pengrajin-pengrajinnya. Nah, ketika pengunjung masuk kan pasti tertarik beli ini. Kemudian yang berikut ada petani madu.
0: Oh, ada petani madu.
1: Madu Trigona. Jadi sekarang itu ya sudah siap. Tinggal kemasan-kemasannya kita mau bantu mereka untuk ini.
0: Nah ini kebetulan karena saya alumni pariwisata, Bapak. Iya. Terus ini tuh yang menarik dari petani madu itu yang bisa dikembangkan adalah ternyata yang menjual, yang bisa dijual itu bukan hanya madunya. Tapi kalau sebagai wisatawan yang bisa dijual itu adalah bagaimana mereka bisa melihat proses pembuatan madu itu. Betul. Apakah ini memungkinkan di sana?
1: Iya, akan memungkinkan itu karena
0: bisa dilihat langsung. Berarti kalau kita ke Desa Mami itu bisa melihat proses pembuatan
1: tapi
0: madu
1: kan
0: itu.
1: Masih butuh waktu, butuh tenaga kan jauh.
0: Jauh. Wah, ini tidak sejalan, maksudnya tidak satu arah ya ke air terjun.
1: Tidak.
0: Tapi ini menarik, apalagi kalau misalnya bule-bule itu semakin aneh semakin mereka tertarik. Iya, jadi kayak mungkin bisa dikembangkan, mungkin orang bisa ikut kerajinan-kerajinan tangannya itu bisa membuat langsung di sana itu menarik dibandingkan mereka langsung beli, itu juga salah satunya kan mereka bisa langsung beli. Tapi kalau orang-orang luar itu bagaimana membuat itu tuh jadi sebuah hal yang bisa dijual. Terus dijual madu, proses pembuatan madu, bagaimana orang bisa mengeksplor bagaimana membuat madu itu bisa dijual juga. Selain air terjunnya ini bisa dijadikan paket wisata ini. Tuh ya, jadi Anda pendengar untuk yang mau berkunjung ke Desa Mambi, ternyata tidak hanya air terjun yang disuguhkan, tapi ada banyak menarik keunikan-keunikan dari Desa Mambi ya. Kalau daya tarik wisata lain yang ada di sana selain air terjun itu, di Desa Mambi ada apa lagi?
1: Di sana itu kan banyak tempat-tempat pendakian, gunung-gunung kan, kan biasanya banyak pendaki-pendaki lewat di sana, bisa sampai ke Mambuliling, sampai ke Gandang Dewata, semua bisa.
0: Wah, berarti ini tidak susah seharusnya untuk membuat sebuah paket wisata ya, minimal one day trip atau dua hari satu malam ini sudah menarik. Dan kalau di sana untuk warganya sendiri bagaimana kesadaran akan daya tarik wisata atau destinasi wisata, seberapa mendukung sebenarnya?
1: Kalau di sana itu sangat mendukung, karena ya dilihat dari apa namanya animonya masyarakat untuk mempengaruhi kita untuk melakukan langkah ini, ya sangat luar biasa.
0: Bukan yang meremehkan ya. Itu dia, karena dukungan dari masyarakat itu juga penting kalau mau mengembangkan daya tarik wisata gitu. Menarik berarti ini. Dan musola juga, ini parkiran musola ya tadi Pak Aldi, fasilitas-fasilitas ya.
1: Saya baru kepikiran juga, harus ada fasilitas-fasilitas apa namanya ibadah.
0: Iya.
1: Karena ya memang dibutuhkan sekali, anggaplah teman-teman yang muslim sampai ke sana mau sholat, karena di sana itu memang mayoritas ya bukan non muslim. Sehingga ya memang kita tidak ada
0: kepikiran
1: itu.
0: Ya.
1: Tapi sekarang itu kita kepikiran juga, harus ya. Nah, itu.
0: Iya ya, minimal satu tempat saja itu sebenarnya sudah lumayan.
1: Iya.
0: Karena biasanya orang yang beragama Muslim ya ini kan agak susah juga kalau misalnya kesana tapi meninggalkan sholat.
1: Betul.
0: Nah, tapi kalau dijabarkan bisa sholat disediakan musola ya, oke gas karena betul. Aman di sana.
1: Iya. Betul sekali kan saya lihat itu banyak sekali pengunjung-pengunjung yang beragama Muslim.
0: Iya kan.
1: Dan saya pikir juga, dari jam misalnya sholat jam 12 itu ya harusnya sholat tapi kan di sini tidak ada.
0: Iya.
1: Kita juga pikirkan itu, harus pikirkan itu.
0: Iya, harus dipikirkan betul. Pokoknya ramah untuk semua agama untuk daya tarik wisatanya.
1: Karena bukan cuma satu agama yang mau datang ke
0: sana. Iya, betul. Nah, ini harus dipikirkan oleh pengelolanya. Betul, saya setuju itu. Betul-betul ya, meskipun mungkin di sana mayoritas non-muslim, tapi pengunjung kita tidak bisa tebak agamanya apa, menyediakan saja sebagaimana sebagaimana baiknya ya, dan sebagainya cukupnya untuk menyentuh semua mereka. Keren sekali ini Pak Cakdi. Kalau dari pengelolanya sendiri ini ada berapa orang sekarang yang memang fokus untuk mengembangkan Air Terjun Sambabo ini?
1: Kami sekarang itu baru 8 orang.
0: Wih, ini apa-apa saja ini bidang-bidangnya Bapak?
1: Ada yang artinya kami belum terlalu kayak mau bagi bidang seperti apa. Yang intinya kami
0: fokus bagaimana fokus mengembangkan aja, ya.
1: Dari misalnya membersihkan apa semua itu.
0: Ada 8 orang dan ini semua anak-anak muda dari Desa Bambi.
1: Anak-anak muda semua.
0: Memang karena anak muda sekarang kan gercep ya jadinya. Berarti ada jadwal untuk membersihkan juga di air terjun ini?
1: Iya, kami jadwalkan setiap hari.
0: Oh ya, jadi masyarakat kesana aman ya, berarti tidak banyak sampah ini juga karena biasa kan ini juga biasanya kalau tidak ada sign-sign atau tidak ada tempat sampah ya gimana, di mana masyarakat mau membuang sampah kan ini juga mungkin yang dibutuhkan di tempat-tempat wisata itu sudah ada di sana Bapak atau baru mau dikembangkan juga?
1: Sudah, ya kita sudah mulai karena kemarin itu waktu sebelum dikerjakan, sebelum dikelola memang ada sorotan dari berbagai pihak karena memang sampahnya di sana bertumpuk sekali.
0: Nah
1: nanti setelah kami lakukan ini ya di saat di lokasi air terjun Sambabo sudah tidak ada lagi sampah.
0: Betul-betul. Ini diimbau juga untuk Anda yang mau berkunjung ke sana. Ya kalau minimal kalau memang tidak ada tempat sampah di sana sampahnya dibawa pulang.
1: Iya.
0: Iya kan? Tapi sekarang sudah ada tempat sampah ya di sana.
1: Kami juga menghimbau teman-teman pengunjung itu ya kalau pulang bawa sampahnya di ke tempat ini kan ada kita sediakan
0: itu. Pokoknya mari kita menjaga bersama ya karena ini tentunya bukan milik Desa Ulumambi itu ya tapi milik kita bersama. Cuman dikelola dan letaknya memang di sana dan sebagai pengunjung memang harus ikut menjaga juga.
1: Betul
0: ya, dan ini kalau misalnya berarti setiap hari itu ada pengelola yang standby di sana ya berarti
1: ada.
0: Berarti untuk Anda pendengar tidak usah takut meskipun jauh jarahnya ke dalam sudah pasti ada pengelola yang standby di sana. Sudah ada penjualnya juga ya untuk Indomie tadi. Dan ini untuk perempuan yang mau jalan ke sana juga tetap aman ya. Apa yang harus disiapkan Bapak ini kalau mereka mau ke sana?
1: Ya, intinya tenaga sih.
0: Tenaga. Olahraga dulu ya. Misalnya mungkin tidak boleh pakai sendal ini, tidak boleh pakai sendal itu, ada ketentuan-ketentuan seperti itu tidak?
1: Ya, sebenarnya ada ketentuan-ketentuan yang kami buat berdasarkan saran-saran dari orang tua. Karena ya kita juga di sana itu punya kayak semacam budaya lah. Memang dilarang kalau sampai di sana enggak boleh berpakaian yang kayak mau seksi-seksi apa semua. Karena memang ya sesuai dengan arahannya orang tua ya memang tidak boleh begitu. Kemudian tidak boleh teriak-teriak sembarangan di dalam. Karena ya itu tadi cerita-cerita mistiknya kan. Itu. Jadi ya memang kita harus kayak seperti biasa masuk, tidak boleh berlebih dari ini.
0: Kalau di Sulawesi Selatan mungkin kayaknya mau patabe begitu.
1: Ya,
0: kalau di Sulbar bagaimana dia?
1: Tapi di sana itu kan kayak mau patabe itu kan kayak minta izin toh. Tapi di sana itu ya tidak usah lah karena kita juga sudah kalau soal izinnya itu orang tua sudah lakukan. Sebelum orang masuk ya orang tua sudah sampaikan bahwa akan ada pengunjung tapi ada larangan-larangannya itu, nggak boleh misalnya pakaiannya harus sopan.
0: Oke, dan ini tuh harus dijalankan ya pendengar ya. Karena ya mari kita menjaga hubungan dengan alam. Betul. Tentunya dari segala aspek ya, bukan hanya yang terlihat tapi yang tidak terlihat juga. Pagi ini lumayan jauh dan pasti punya orangnya, punya pemiliknya ya. Jangan menggunakan itu tadi yang dikatakan Pak Cadi, jangan menggunakan pakaian yang terbuka, yang over. Terus jangan berteriak, yang sewajarnya Anda berkunjung dan menikmati saja begitu di dalam sana, insya Allah aman. Oke, sekarang target terdekat Pak Cadi seperti apa untuk pengembangan dari desa apa Air Terjun Sambabo ini?
1: Kami itu yang intinya kami akan membenahi di sana dulu, termasuk tempat-tempat campingnya, jalanannya masuk untuk bagaimana supaya bagus, toh. Kemudian ya kami juga berharap kepada pemerintah terkait dengan ini, ya mungkin sentuhan-sentuhannya, kemudian ya selebihnya itu ya kami berharap kepada warga Sulawesi Barat untuk ya bisa berkunjung ke sana.
0: Diajak supaya, nih pendengar ya untuk mari berkunjung ke sana.
1: Termasuk RRI juga mungkin kalau ada rombongan-rombongan kesan kapan-kapan ya.
0: Iya, betul betul betul betul. Wah, ini harus diagendakan ini. Oke, kalau untuk jalan ke sana itu sudah pasti satu jalur. Kan ini lumayan jauh ya. Ada penanda kah di setiap jalannya?
1: Sudah satu jalur. Kan pas sampai di Kota Mambi itu ada belok kiri masuk dekat masjid. Lurus terus.
0: Itu yang kalau yang 2 kilo masuk itu kan ini hutan ya. Ini di dalam itu apakah maksudnya jalannya tuh satu saja kita lurus
1: satu,
0: ke dalam?
1: Satu.
0: Jadi meskipun tanpa orang lokal kita masuk ke sana enggak bakalan hilang.
1: Iya, enggak.
0: Oke, kan ini lumayan jauh ya.
1: Hilang.
0: Itu harusnya mungkin ada penanda-penanda juga ya, mungkin kayak 100 meter lagi, 200 meter lagi, kayak biasa orang kayak mau mendaki kan. Kayak belok kanan, belok kiri. Tapi ini aman ternyata, meskipun belum ada penanda sekarang ini tidak bakalan hilang ya di tengah hutan. Nggak. Soalnya kalau hilang di tengah hutan kan lumayan juga itu Bapak. Oke deh, kalau begitu terakhir mungkin Bapak harapannya yang lebih apa ya, untuk masyarakat Sulawesi Barat lah kembali mungkin ajakannya dan juga kepada pemerintah, silakan Bapak closing statement.
1: Terima kasih. Ini terkait dengan kami sebagai tim pengelola objek wisata Air Terjun Sambabo, mengharapkan kepada seluruh warga Sulawesi Barat untuk bisa berkunjung ke sana. Nah, ini kunjungan Bapak dan Ibu, saudara-saudara sangat membantu kami dalam rangka mengembangkan para wisata ini. Kemudian kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamasa juga ya, kami berharap bagaimanalah sentuhan-sentuhan untuk membantu, terutama akses jalan masuk. Terutama yang jalan-jalan poros. Kalau misalnya jalan dari jalan poros ke ini ya, mudah-mudahan sudah seperti itu supaya ada tantangan tersendiri bagi para pengunjung. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan.
0: Okay,
1: dan berarti terima kasih juga kepada RRI sudah membantu kami dalam hal ini, memfasilitasi untuk melakukan sosialisasi terkait dengan apa namanya Air Terjun Sambabo ini.
0: Oke, jadi akses dari jalan porosnya ya, bukan dari jalan poros masuk ya Bapak tadi. Karena itu bisa menjadi ini ya, apa seninya kata seninya. Pak Salman tadi, betul. Oke, dan semoga ini bisa didengar untuk pihak-pihak terkait. Mari kita bekerja sama, mari kita membangun bersama pariwisata kita. Apalagi kan Sulawesi Barat, Mamasa khususnya ini terkenal dengan kota-kota pariwisata juga ya, daerah pariwisata. Dan ini memang harus dikembangkan. Dan kita bersyukur karena ada Pak Cadi dan teman-temannya yang mau berperan mengelola pariwisata, mau berperan mengelola tempat tersebut gitu kan. Dan untuk Desa Mambi, Desa Ulu Mambi Barat ini juga semoga kedepannya semakin bagus.
1: Amin.
0: Untuk air terjunnya juga semoga lebih banyak pengunjungnya, dan kita tunggu tentunya gebrakan-gebrakan lainnya dari pengelola wisatanya.
1: Siap.
0: Terima kasih banyak Pak Cadi sudah hadir bersama kami di RRI Mamuju, dan juga menyapa pendengar yang ternyata kita juga punya pendengar dari Sulawesi Selatan. Ya, ini bisa datang juga ke Air Terjun Sambabo, dan untuk Anda pendengar sekali lagi kami ajak Anda untuk berkunjung ke Air Terjun Sambabo. Ini menarik ya, karena 300 meter ini lumayan tinggi ternyata. Ini pastinya akan memberikan pengalaman yang mengesankan. Siap. Kalau begitu pendengar, kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam segmen Halo Sulawesi Barat pagi hari ini dengan tema kita hari ini, yaitu eksotisme Air Terjun Sambabo dan peluang ekonomi lokal. Saya Nita Wahyuni dan juga Pak Syadi Mulyadi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
3: Pendengar, demikian tadi kami hadirkan Beranda Asta Cita dengan paket siaran ulang kembali bersama kami di Pro 1 Edari Mamuju.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Alkisah, ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Halimah, sekarang kita nonton layar tancap yuk.
1: Ayo.
2: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di siang hari ini dengan beragam lagu yang kami hadirkan untuk Anda pendengar. Semoga Anda tetap stay tune bersama kami di Prasatera di Mamuju.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Pendengar, terima kasih menemani kebersamaan kita dan kita tutup perjumpaan kita di siang hari ini di Prasat RR Mamuju. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: Tahukah kita makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya RRI Pro 3. Di sini Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, segera kami hadirkan untuk Anda Dinamika Olahraga Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro 3. Dinamika Olahraga.
2: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikkan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marseille gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, La Viola menundukkan Benevento Calcio dengan skor 8-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Edmondson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Kita tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya memulai awal musim.
2: Dan tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: informasi terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christos Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar berdasarkan semua hasil tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya, seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heen ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan pada November mendatang. Sebelumnya Bangladesh berencana menggelar turnamen mini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA Asian Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwa Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia, di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parulo Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parulo kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bozondoce, dan Diogo da Rosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parulo tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky atau Rif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya, vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain banget pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya, sampai sekarang kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi dari sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat ngerangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru.

0: internasional termasuk 3 trofi FFWFC. Coach Onyx Ahmad Fadli Mansuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan, yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk PUM agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan PUM dan kembalinya Kedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx

0: dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif. Sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
2: Bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua. Selamat tanggal. Jumpa lagi di siang hari ini di acara kesayangan ta. Apalagi warga Bugis ya. Tudan Sipulung menemani kita lagi di hari Sabtu ini di tanggal 15 Agustus 2026. Semoga di tanggal 15 ini karena pertengahan bulan ini juga tentu momen kemerdekaan, momen 17 Agustus sudah banyak kita lihat, mulai dari bendera dikibarkan, umbul-umbul juga sudah mulai menghiasi rumah-rumah, kemudian juga lomba-lomba menyemarakan 17 Agustus juga sudah sangat ramai mulai dari awal Agustus. Semoga semangat juga siang hari ini begitu ya. Semangat perjuangan semua, semangat 45 karena kita satu, kita Indonesia. Asik sekali. Saya Randy temani kini siang hari ini, semoga sehat-sehat semuanya. Sudah mungkin juga makan siang baru kesini ya, supaya konsentrasi tak juga jalan. Jangan sampai mau ki request lagu tapi karena belum makan lagunya dilupa. Jadi jangan sampai, makan pagi dulu baru boleh gabung di sini di Tudan Sipulung. Boleh kita ringkan telepon di 0822-9609-9996, juga di 0426-2322-443. Kalau mau kita juga kirim pesan di WhatsApp boleh, nanti kita ditunggu. Ada yang mau share-share juga di sini, mungkin di tempat tak ada lomba-lomba apa saja, karena saya lihat ini tahun ya kreatif-kreatif semua ki, ide-ide lombanya. Siapa tahu ada bisa di-share, dibagi idenya juga ya, silakan. Atau mungkin ada lomba kita ikuti, cerita mungkin saja boleh ya siang hari ini. Satu lagu legend sudah dihadirkan ki, ini lagunya Dian Ekawati, Alosi Ripolo 2. Kau dan aku bagai sepasang kekasih yang ditakdirkan berjodoh karena punya kemiripan wajah dan fisik yang sama, hampir mirip gitu ya, itu makna lagunya. Nah, secara harfiahnya ini lagu diciptakan sama Yusuf Alamudi Ondo S dan Rusni, berarti pinan dibelah dua, Alosi Ripolo 2. Diambil dari pribahasa yang menggambarkan dua orang yang sangat mirip serasi atau juga tampak serupa. Oke, langsung saja kita tunggu yang mau gabung di sini di Tudan Sipulung, telepon atau kirim pesan ki boleh. Oke, ini sudah ada Mian coba gabung, jadi kita langsung terima dulu. Ya jangan lupa ya, diceritakan ataupun juga diceritakan kalau ada lomba-lomba yang kita ikuti atau ada lomba-lomba di sekitar tempat tinggal sampaikan di sini ya. Kemeriahan lah di tempat tinggal apa saja bisa kita cerita. Saya terima langsung untuk yang menderingkan telepon. Halo, selamat tanggal so Tudan Sipulung.
1: Waalaikumsalam, selamat tanggal so Tudan Sipulung.
0: Oke deh. Yeay, dari
1: Lu Kareba.
0: Kareba baji-baji. Apa itu lagi?
1: Madeceng.
0: Oh, Madeceng, astaga. De usengi. Ulupei. Pengasri. Iya. Pengasri.
1: Iya, Asri ke Poleani ya, Lutimur.
0: Di sana bagaimana? Kabar di sana?
1: Alhamdulillah,
0: Mapalasoi.
1: Bosi ko bonye?
0: Oh, bosi. Semalam?
1: Iya, hujan. Iya.
0: Oh, deras.
1: Iya, deras.
0: Ui.
1: Terus sering hujan malam apa itu?
0: Ui.
1: Itu deras sekali
0: jam. Rezeki kita itu.
1: Sudah dua malam ini sudah berturut-turut ini.
0: Iya. Mantap sekali itu ya. Disiram-siram ya, lagi kita.
1: Sampai pagi hujan.
0: Iya, berkah ini, berkah kemerdekaan.
1: Iya, mungkin.
0: Iya. Ada lomba-lomba apa di situ yang kita ikuti?
1: Ah, enggak ada sih. Kalau di daerah di kan saya itu di desa di luar dia ada lombaan.
0: Tidak ikut di itu.
1: Enggak.
0: Kenapa?
1: Di desa saya sendiri tidak ada itu, ada lomba dia datang.
0: Ikut di lomba panjat pinang itu biasa banyak-banyak hadiahnya.
1: Ah, iya.
0: Bahkan saya lihat ada motor dia biasa digantung.
1: Nah, biar ada motor kalau itu hari tidak bisa saya.
0: Oh gitu, tidak bisa Ki.
1: Iya.
0: Oh, lomba anu saja kita ini makan kapurung.
1: Iya.
0: Juara satu Ki itu kayaknya.
1: Bisa
0: mati, gitu. Iya. Oke deh. Lagu apa bisa dihadirkan?
1: Elon
0: apa?
1: Udani Tanri Bali.
0: Udani Tanri Bali.
1: Iya.
0: Siapa itu yang nyanyi?
1: Oh
0: begitu di. Nanti apa? Coba Pak Alek kita carikan dulu ya, ya Bang Asri. Iya.
1: Ya, masalah salam Pak
0: Alek. Iya. Teruskan.
1: Ya. Ada Erwin ke Jalan Temasati, ada Pasal Menggalung Lombok, Pasal Tenggalung Kulu, ada Bain Putra, ada Gunawan, ada Bang Sidan, Bobi Al-Sadina, Maulana Bang Kumis, ada Pak Mahir, Pangeran Kodok, Bapaknya Ulan, ada Parisal, Gibran, Kanejanggo, Rahan, ada Andi Beteng, Ida, Ibu Rni, Ibu Lia, Ibu Dharma, Ibu Dharma, ada Asriani bersama Alim Ajennek, Padila Adi,
0: Mananda
1: Midiparma Bunda Adi, buat Purnama Sari yang ada di Pantai Bahari, buat semuanya
0: saja. Semuanya saja,
1: iya. Iya, lagunya Angka tuh lagunya.
0: Iya, Angka nih, Nur Maisela.
1: Iya, yang mana nama Pak Lele?
0: Iya, terima kasih.
1: Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Asri, Poleri Luwu Timur, Wotu. Terima kasih sudah jadi yang pertama. Nah, suka dia jadi yang pertama. Berikutnya saya terima lagi, kita ke WhatsApp dulu. Ada siapa ini? Gerangan. Halo. Selamat tangaso.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat tangaso Bun Randi.
0: Iya. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Ki?
2: Iya, Lia di Mamuju Tengah.
0: Oh, Lia Mamuju Tengah. Karewa?
2: Alhamdulillah, Karewa Madeceng.
0: Madeceng mua di.
2: Iya.
0: Mapela soy juga di situ. Panas juga mataharinya kan?
2: Iya, mapela soy, mapela lak de soy kurmai Bunrandi.
0: Tidak dikasih ki hujan kita tadi malam.
2: Oh, degaga Bunrandi.
0: Degaga. Kurang doa.
2: Berdoa mani tapi
0: de
2: pina pelat tiar puangi.
0: Oh. Iya. Tadi tahu Bang Asri tahu ada mi hujan dia dapat tadi malam. Dua malam berturut-turut.
2: Alhamdulillah.
0: Tanda-tanda mi itu dekat mi.
2: Ye, di meta tu napelabuk ni anu
0: bersih. Iya. Kan dari Luwu Timur itu ke Mamuju Tengah tidak jauh mi jalan, jadi ke sana itu habis itu.
2: Oh iya.
0: Ada lomba-lomba apa di situ Bisa dibagi dulu.
2: Kurang tahu juga saya ini Bun Randi karena sudah lama saya tidak keluar ini.
0: Keluar dari mana?
2: Saya kan tinggalnya di kebun, tidak keluar dari kampung.
0: Oh begitu, tapi naiki bendera.
2: Kayaknya ada perlombaan di daerah Pabana itu.
0: Harusnya ada itu.
2: Kayak main poli, main bola.
0: Harusnya ada karena di mana-mana itu biasanya kalau lomba 17 Agustus.
2: Iya.
0: Tapi naiki bendera ini.
2: Oh, tidak naik bendera Bun Randi.
0: Kasih naik.
2: Bagaimana dikasih naik kalau tinggalnya di kebun?
0: Boleh juga.
2: Oh.
0: Iya, pelanggaran.
2: Tidak ada bendera.
0: Pelanggaran itu. Iya. Besok kalau tidak naik bendera atas, saya tidak terima request lagu tak.
2: Oh, iya Pak. Yeah, nanti kasih naik.
0: Harus naik dulu. Ya, lo napa?
2: Masih bisa request lagu?
0: Boleh.
2: Apa ya? Lagunya Anca Mahendra.
0: Yang mana?
2: Anaknya Pak Bupati.
0: Oke deh, ditunggu nanti.
2: Ya, kirim salam ada tadi Bang Asri. Kirim hujannya Bang Asri.
0: Ya, kirim WA.
2: Tadi juga Anto di Duri. Ibu Nurma di Babana, ada juga Pangerang Kodok, ada Ibu Dharma di Pulau Karampuan Bareng Algisar, ada juga Ibu Murni, Pak Erwin di Jalan Taman Sapi, ada juga Mama Wida, Pak Bolang, Pak Sultan, ada juga Ani di Boteng, ada Alia di Majene, ada juga Sriani, ada Pak Salman, ada Dina, ada Bobi, ada Sidan, Pak Syukur di Kutai bareng Pak Rahim, dan semuanya saja pendengar tanpa terkecuali.
0: Iya, okay.
2: Buat Bun Randi lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia di mana itu, Mamuju Tengah. Berikutnya lagi saya mau terima yang ada di line telepon. Halo, selamat tengah so. Iya. Halo.
3: Iya, halo, selamat tengah so.
0: Iya, dari siapa, di mana ini?
3: Dengan Mama Udlan di Boteng ini, Bung Randi.
0: Oh begitu. Karewa? Madeceng?
3: Iya. Makarewa Madeceng, Bung Randi.
0: Oh syukurlah, syukurlah. Iya, iya. Siang-siang begini sudah makan?
3: Iya sudah.
0: Sudah mi pasti ya. Yeah. Kalau di sana naik di bendera Mama Ulang. Jangan sampai
3: iya,
0: saya tidak.
3: Iya, sudah di atas.
0: Oh, ya tahu. Wah, keren. Jangan sampai saya tidak terima request lagu tak kalau tidak naik benderanya.
3: Makanya saya tidak mau kalau tidak dikasih naik.
0: Iya, harus naik itu. Mulai awal Agustus sampai akhir Agustus.
3: Iya.
0: Satu kali di satu tahun. Satu bulan penuh. Lomba apa di situ yang ada? Bisa ada yang kita ikuti?
3: Tidak ada saya di tempat kami, Bung Randi.
0: Masa tidak ada?
3: Tidak ada di.
0: Tidak ada juga yang panggil ke bilang, "Eh, Mama Ulang, ada lomba ini. Lari karung." Apakah?
3: Tidak ada.
0: Tidak ada di.
3: Dan ada masuk ke itu.
0: Oh, begitu.
3: Iya.
0: Kalau ada yang panggil ke, mau jadi masuk.
3: Mau
0: juga. Oh iya nanti nah hubungi mungkin Pak Mahir itu, banyak lomba-lombanya Pak Mahir.
3: Iya, mudah-mudahan.
0: Iya. Lagu apa Mama Ulang?
3: Ini lagunya, cuma judul lagunya saya aku tahu, Bung Randi.
0: Judulnya apa?
3: Ujuju Sirikku.
0: Ujuju Sirikku.
3: Iya.
0: Oh coba nanti kita carikan ki.
3: Iya, salam-salam yang baru lewat dari Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Sahara, Ibu Darmawati, Asri Lubuk Timur, ada juga Erwin di Jalan Taman Sapi, ada juga Ani di Boteng, ada juga Papa Ulan, Diadi, ada juga Amar di Rawa Indah, ada juga Pak Mahdi di Tapalang, Papa Rizal di Taludu, ada juga Ban Sidang, Antuk Dian Rekang, ada juga Pak Salman, Abraham,
0: Papa Asri. Ulang, Papa Ulang dari siapa Papa Ulang?
3: Iya, ada juga dia.
0: Iya.
3: Iya, ada juga Abraham, Alia, Dina, Asriani, Pak Sultan. Ada juga Pak Rahim di Kutai Kartanegara bersama siapa ya
0: yang terakhir nih
3: ya, semuanya
0: tanpa terkecuali. Iya, terima kasih
3: Bung Randi, semoga sehat.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu enaknya di RRI ya, setiap hari ada yang doakan ki, minimal 5 orang. Nah doakan ki semua sehat-sehat semua untuk pendengar RRI, sehat-sehat untuk penyiarnya. Amin, makasih semua doa tak. Saya ke yang berikutnya lagi. Coba terima ke yang gabung di line telepon. Halo, selamat tengah.
4: Halo, Selamat tengah aso.
0: Iya.
4: Tuh dan 10.
0: Ada Kareba. Kareba Madeceng. Di sana bagaimana?
4: Alhamdulillah. Kareba Madeceng Moto.
0: Campa lagian keren.
4: Iya.
0: Kalau campa lagian ini pasti naik benderanya lama, Mi.
4: Alhamdulillah sudah naik bendera Bundaran. Umbul-umbul ini sudah lama naik.
0: Umbul-umbul juga ikut. Dramenya itu. Kalau begitu.
4: Ya pasti.
0: Berapa tingginya
4: tapi
0: naik?
4: Tapi kalau di desa aku ini pun tadi tidak ada kegiatan pertandingan olahraga, cuma di anu saja dipusatkan di kecamatan.
0: Oh, di kecamatan dipusatkan.
4: Iya, kecamatan Campa Lagian. Ada pernah ada dulu di sini ramai sekali, tapi sekarang ini mungkin tidak ada dananya sehingga tidak ada lagi pertandingan di sini.
0: Oh, begitu. Mungkin mau juga rame-rame di satu tempat. Kang ini itu kalau ngumpul ki banyak-banyak.
4: Iya.
0: Enggak pernah ki enggak ke sana ini lomba. Kita
4: enggak bisa ke baru datang jaga burung ini pun randi.
0: Oh begitu, di jauh juga tempatnya mungkin.
4: Iya.
0: Jauh dari
4: bisa
0: tempat.
4: Bisa naik motor ke sana enggak terlalu jauh dia mungkin jarak 7 kilo.
0: Oh begitu. Nonton-nonton lah mungkin ya. Boleh.
4: Iya enggak bisa pin nonton pun randi karena jaga burung di sawah ini nanti sudah panen baru bisa keluar ini.
0: Itu ji.
4: Sekitar 15 hari lagi ini jaga burung.
0: Kalau diajak burung juga pergi nonton kan aman itu.
4: Iya bisa jadi.
0: Iya. Lagu apa Bang Sidan?
4: Ya ikutan saja sama lagunya tadi Asri.
0: Oke. Okay.
4: Terima kasih.
0: Iya.
4: Sudah dikirim salam buat Anto dan rekan Duri. Ada Asri di Lu Timur, ada Wonya, ada Dina, ada Rendi, ada Popawati, Mama Wati. Terus ada Piko, ada Sarif, ada Mama Ulang, ada Papa Ulang, ada Parisal. Ada juga Ani di Boteng, ada Sarah di Galuh Lengke, kemudian ada Bobby di LKMS, Coro Maulana, ada Al-Sardino, Padilai Ruangan, Dianti. Terus ada Pulia di Matem, Bu Norma di Pupana, Sipatuo, Bu Murni.
0: Wih, nah apa
4: nih? Ada Pak Rahi di Kutai bersama Pak Pur Sukur di Kota Kartanegara, ada Pak Mahir, ada Pak Jording. Kemudian ada juga Erwin di Jalan Tamasapi, ada Bunda Adi, ada Purnama Sari, Amar, Rania. Yang ada juga Mama Nanda, Rizky Amelia di Makassar, Bang Kumis, kemudian ada juga Pak Salman.
0: Yang terakhir Bang Sidan.
4: Kemudian ada juga Gunawan bersama saya di Batifa serta Medi Mada. Semuanya saja tanpa terkecuali. Sultan kalau dulu. Buat Bunda Adi yang jutu aske, sehat ke selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sidan di Polman ya. Masih kita akan hadirkan ataupun juga terima telepon, tapi dikasih kita dulu yang segar-segar siang hari ini supaya juga yang lagi di jalan atau lagi di rumah ini makin terasa kisah suasananya. Nurmai Sela, Udani, dan Ribali.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama di Tudansi Pulung RRI Mamuju. Ya pendengar, yang namanya bencana ya, apalagi gempa bumi, kita di Mamuju, Majene dan sekitarnya itu sudah pernah rasakan juga ya. Dan ini menjadi trauma tersendiri bagi kita yang ada di Sulawesi Barat. Jadi pendengar, keluarga besar RPPR RRI Mamuju menyampaikan turut duka cita yang mendalam atas musibah gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada hari ini, Sabtu 15 Agustus 2006 pagi tadi. Dan ya, duka yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa juga pendengar, ada luka-luka juga serta kerusakan yang terjadi di sejumlah wilayah NTT. Semoga saudara-saudara kita yang meninggal dunia, dilaporkan ada 5, ini mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan bagi masyarakat yang mengalami luka-luka, semoga segera diberikan kesembuhan. Dan bagi seluruh warga yang terdampak, semoga senantiasa diberikan keselamatan, perlindungan dan kekuatan dalam menghadapi musibah. Dan untuk peringatan dini tsunami memang pagi tadi itu dikeluarkan ya dari BMKG, namun sudah dicabut pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kalau waktu di sini berarti pukul 8.30, setengah 9 pagi tadi sudah dicabut peringatan dini. Memang mengakibatkan gelombang tsunami ya, tapi tidak begitu tinggi seperti di beberapa daerah. Ada di Bulukumba itu ketinggiannya cuma 54 cm ya, itu yang paling tinggi sejauh ini. Oh ya, ada juga yang cukup tinggi di Maurole Ende, itu ketinggiannya 94 cm, hampir semeter ya, ketinggian air tsunami yang melanda di akibat gempa NTT pagi tadi. Ya, yang siang hari ini juga masih bersama kami di Tudansi Pulung, terima kasih. Dan kita sama-sama doakan ya, semoga wilayah kita ini dalam kondisi yang tetap aman. Kita sama-sama berdoa juga bahwa siapapun yang dilanda bencana bisa segera pulih kembali. Ya, dan baik pendengar, kita terima kembali untuk yang mau gabung di Tudansi Pulung siang hari ini. Saya coba bacakan dulu yang gabung di pesan WhatsApp, ada beberapa juga yang kita terima ya. Ada Yalvin di Tinambung. Mau request lagu Mapojit Teman Nesa. Salam kenal semua pendengar RRI Mamuju. Terima kasih. Kemudian yang berikut ada siapa ini? Penguasa Hati. Penguasa Hati Nalawa Simpung, judulnya dari KKDI. Ini kayaknya lagu Makassar ya. Siapa namanya? Penguasa Hati. Nanti kita coba cek lagu tak. Yang berikut ada dari Ajanti di Sidrap yang mau dengar lagu Taroni Ia Mapedi. Makasih, nanti kita coba cari lagunya karena tidak disebutkan ki penyanyinya. Jadi PR lagi jadi saya, untuk saya itu. Ya, yang berikutnya juga berkirim pesan, tahu dibacakan juga. Ada dari siapa ini? Bang Anto di Endrekang mau minta lagu Tau Ritangkana Ati. Oke deh, kirim salam untuk Sidan. Siapa lagi nih? Bersama Uni, Dina, Pak Salman, bersama Mama Nanda, semuanya tanpa terkecuali. Untuk Rani sehat selalu, panjang umur. Terima kasih Bang Anto di Endrekang. Kita terima yang gabung lewat line telepon lagi. Halo, selamat tengah. Halo, mana suara tak? Oke, tidak ada suaranya, jadi saya pindah ke yang lain. Halo, selamat tanggal so.
1: Halo, Tudang Sipulung.
0: Iya, Tudang Sipulung. Selamat tanggal so, Ki.
1: Ya, selamat tanggal so, ya.
0: Dari Pak Maulana?
1: Ya, betul sekali ini.
0: Oh, Pak Maulana. Karewa? Pak Maulana, Madeceng?
1: Ya, Karewa, semua.
0: Oh, syukurlah.
1: Tudang ini ya, sementara ini.
0: Bertugas.
1: Terasa angin juga ini.
0: Oh, kencang angin di sana. Hati-hati, Ki. Lagi tugas ini ya. Pak Maulana.
1: Sementara tugas ini.
0: Oh, lagi di luar. Ya, hati-hati kalau lagi di luar tugasnya. Iya,
1: iya. Iya. Apalagi ini tuh banyak lagi ini dekasinai layangnya orang.
0: Oh, ya. Waktunya itu kalau kencang angin begitu layangan naik ya.
1: Ya, banyak ya.
0: Iya.
1: Nah, ini jam berapa baru kasih naik lagi pakai kencang angin.
0: Oh, iya. Ada lomba-lomba juga di tempat tinggal tak biasanya, Pak Maulana?
1: Ya, ada lomba-lomba di bagian di atas ini, ada lomba karung, ya, lomba-lomba memanjat pinang.
0: Oh, ada biasa itu?
1: Di mana ini di stadion Pulau Karina ya. Kayak ada banyak kegiatan juga di sana ini.
0: Oh iya enggak ikut gitu ya, biasa
1: lomba-lomba si macam jalan santai kah atau apa ini.
0: Oh begitu ya, enggak ikut Pak Maulana ya. Enggak ada lomba diikuti
1: ya, dan ini karena tugas ini jadi enggak bisa kita dulu
0: kerja dulu ya.
1: Ya.
0: Iya.
1: Bisa lagu kah?
0: Masih bisa Pak Maulana. Semoga waktunya cukup ya.
1: Lagunya apa ini?
0: Apa itu?
1: Anca S.
0: Apa ya. Itu?
1: Ya pilihkan saja judulnya apa yang ada di situ.
0: Ansar S mungkin.
1: Ya.
0: Oh iya, baik. Iya, tunggu nanti dipilihkan Pak Maulana. Lanjut.
1: Ya, salam-salam yang sudah lewat tadi ada Sidam ini.
0: Iya.
1: Ya, yang juga di sana ya. Kemudian Bulia sana sangat ada Monorma Sepatuo ya. Kemudian di Luhut Timur ada Kipiran di Kota Kembangan ya. Bangunan. Ada Kami Janggo, ada Kamis di Ngebobi, ada Bang Kumis, kemudian ada Pak Salman juga di Galuh Lombok ya. Pak Seriana juga di Kota Kasar ini sementara. Kemudian ada Pida, kemudian ada Piko juga di sini, di Kolmang ya. Ada Mama Manda ya. Semuanya pendengarnya sudah 10, tanpa kecuali.
0: Oke, okay, Pak Maulana, terima kasih.
1: Ya, salam tugas ini, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Di siang hari ini. Oke, amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Maulana di Polman. Lagi dalam kondisi di ini ya, lagi bertugas Pak Maulana. Lagi kerja. Yang berikut saya terima. Halo, selamat tanggaso.
2: Halo, selamat tengah su.
0: Iya, dari siapa di mana ini?
2: Ya, siapa kira-kira ini?
0: Siapa ya? Yang sudah ikut lomba pramuka tadi kayaknya?
2: Ini kebetulan ini baru kembali dari arena tempat ini.
0: Oh iya.
2: Luar biasa.
0: Oh, jambore ya sana?
2: Jambore ranting. Oh. Kalau tingkat kecamatan Burundi.
0: Oke. Bagaimana hasilnya, Pak Mahir?
2: Tadi sudah terpasang semua tenda atributnya, kemudian tadi ini saya tinggalkan, panitia sudah berjalan.
0: Oh, belum ada hasilnya, baru mau dinilai.
2: Belum ada.
0: Oh, baru mau dinilai ya.
2: Iya, ini penilaian pertama ini
0: iya.
2: Di hari kedua, Bunda.
0: Oh, begitu. Jadi besok hasilnya besok.
2: Oh, di hari terakhir nanti, satu hari sebelumnya setelah memasuki malam Ramatama baru dibuka.
0: Oh begitu. Wih, seru acaranya pasti ya.
2: Ya, alhamdulillah kemarin langsung datang Bupati Mamuju membuka. Seru ini, luar biasa kalau di lapangan Bahaya Galung Tapalang.
0: Iya.
2: Oh, luar biasa ramainya, kemudian juga UMKM juga penjualan segala macam makanan tersedia di sekitar arena perkemahan.
0: Oh, luar biasa, luar biasa. Ramai ya, menyemarakan 17 Agustusan ini. Semuanya.
2: Ini masih rangkaiannya 17 Agustus. Kemudian hari jadinya Pramuka.
0: Oke, hari Pramuka ya. Kemarin 14 Agustus.
2: 14 Agustus.
0: Oke deh. Pak Mahir, diteruskan ini. Yang lain banyak yang antri, mungkin kita mau hadirkan lagu siapa?
2: Barangkali masih bisa request
0: mulai. Kayaknya masih bisa Pak Mahir ya.
2: Lagunya Cica Alwi lah.
0: Cica Alwi.
2: Salam Udani.
0: Salam Udani. Oke, tunggu Pak Mahir nanti.
2: Iya, sebelumnya salam-salam buat semua pendengarnya Irma Muju di mana saja berada. Semoga sehat semua.
0: Iya, amin.
2: Untuk Bunda Andi, selamat beraktivitas, salam sehat selalu bersama keluarganya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahir di Tapalang. Berikutnya saya terima yang gabung di telepon kembali. Halo, selamat ngaso. Tondeng karewa tondeng. Madece. Lagi di mana ini?
3: Lagi di rumah ini.
0: Lagi di rumah. Oh. Iya iya iya. Sehat semua keluarga ya tondeng ya. Semarak apa di situ 17 Agustusannya bagaimana di situ?
3: Ya, guys. Ini itu
0: ramai. Ada banyak gerak jalan begitu.
3: Iya.
0: Lomba-lomba banyak juga.
3: Iya, ada. Nanti jam 3 lagi.
0: Oh, jam 3 ada lagi. Pergi ke nonton biasa tadi. Iya.
3: Hah?
0: Pergi ke biasa nonton.
3: Ya, lagi selesai nih, tunggu-tunggu.
0: Oh, lagi ditunggu-tunggu ini sekarang. Oh. Oi. Siapa itu yang didukung? Ada yang didukung di situ yang ikut lomba.
3: Ada.
0: Wih, siapkan teriakannya nanti tondeng untuk mendukung ini ya lomba-lombanya. Yeah, lanjut silakan.
3: Kalau aku Ansar S.
0: Ansar S sudah ada tadi yang minta dipilihkan. Kita yang pilihkan. Palek, kita yang pilihkan. Kita yang pilihkan lagu Ansar S yang mana?
3: Kalau aku sumpah tak genak. Ya.
0: Oke, ini untuk Pak Maulana juga karena dia minta dipilihkan jadi tondeng yang pilihkan. Iya, iya. Lanjut, lanjut, tondeng, silakan.
3: Tapi ya, terus.
0: Oke, baiklah.
3: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tondeng di Sidrap. Kita hadirkan lagi berikut ini. Elona Natasha. Yang tadi minta lagu ini ada Yalvin di Tinambung.

0: kita, makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri. Seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Masih bersama di Itu dan Si Pulung ya. Itu dia lagu yang sudah dihadirkan tadi, ada dari Natasha Cupe Atiku untuk Bang Anto ya. Bang Anto yang ada di Andre kan lagu itu saya tidak temukan, jadi saya pilihkan lagu itu untuk Bang Anto dan semua yang ada di sana yang sama-sama Bang Anto sedang mendengarkan Tudan Si Pulung. Saya Randy masih temani di sini sampai jam 2 nanti, jadi tidak lama lagi nih kita temani dengan lagu-lagu Bugis ya. Dan baik, kita mau terima kembali untuk yang sudah ikut gabung ini ke line telepon dulu ya. Oh sabar dulu yang telepon, karena ada pesan juga yang masuk. Ini dari Kaco Mamis di Panggalo, Salabosi. Salam untuk semua pendengar dan juga penyiarnya ya. Katanya selamat hari jadi Majene. Iya betul, hari ini hari jadi Majene kayak yang ke-481. Dan juga katanya Kaco Mamis selamat HUT ke-81 RI juga. Salam untuk semua anggota AMAN juga buat LPPSD Majene. Makasih, makasih. Lagunya ikutkan saja. Oke deh, kita ikutkan Ki di lagu yang berikut akan kita hadirkan dari Ansar S ya. Sompa Tagene nanti kita hadirkan. Oke, saya terima untuk yang gabung di line telepon. Halo, selamat tengah.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, dari
1: Bang Bobi.
0: Oh, Bang Bobi.
1: Iya.
0: Di Campalagian.
1: Di Campalagian.
0: Campalagian. Kabar gimana? Madeceng?
1: Alhamdulillah. Hari Madeceng mo.
0: Madeceng luar biasa, syukurlah. Lagi apa ini, di mana? Di rumah.
1: Lagi di rumah, bari-bari sambil monitor program.
0: Tidak pergi nonton-nonton lomba atau ikut lomba?
1: Enggak.
0: Kenapa?
1: Karena, ya nanti sore lah.
0: Sore ada?
1: Iya ada.
0: Oh, ikut gitu, kenapa tidak ikut?
1: Enggak ikut kak, saya cuma ikut saya nonton.
0: Oh, meramaikan saja ya?
1: Iya.
0: Iya, iya, iya. Di itu sih sekitar tempat tinggal tak itu memang?
1: Tidak terlalu
0: lumayan jauh?
1: Tidak terlalu jauh juga.
0: Oh,
1: di gedung.
0: Sedan-sedan saja?
1: Iya.
0: Iya. Teruskan, Pak Bobi.
1: Iya.
0: Semoga ini requestannya masih bisa kita putarkan.
1: Ya ikutan maka saja kalau nanti tidak bisa karena waktu juga ya.
0: Iya.
1: Ikutan saja.
0: Ikutan. Saleng Udani ya, kita ikutkan.
1: Ya, ikutkan yeah. Di Saleng Udani.
0: Oke deh.
1: Oke, menyapa buat Anto di Andre Kanduri, Rizky Amalia di Makassar sana, apa kabar Binda? Gibran, Idang, Aco Herudin, Pangeran Kodok, Ibu Nida, Anik Boteng, Papa Ulang, Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma Darmawati, ada Triani Alia, Pak Sukur, Pak Salman, Pak Abdurrahim, ada juga PMS, ada Mama Nanda, ada Bang Kumis, ada Bunda Adi dan semuanya Bun Rendi.
0: Baik. Iya.
1: Salam selamatkan semuanya.
0: Oke,
1: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bobi di Campalagian, Polman. Kita terima yang berikutnya. Saya ke WhatsApp dulu. Halo, selamat tangaso.
2: Selamat tangaso, assalamualaikum Burundi.
0: Waalaikumsalam. Dari Pulau Seberang kayaknya ya?
2: Iya betul, alhamdulillah. Kareba Madeceng Burundi.
0: Kareba Madeceng, Pak Syukur.
2: Iya betul. Ui, sekali.
0: Selalu bersyukur memang tiap hari.
2: Woi, harus selalu bersyukur itu Burundi karena
0: iya.
2: Setiap malam ini ada terus acara nih Bung Randi.
0: Oh di
2: hiburan
0: situ?
2: Untuk,
0: di tempat tak?
2: Iya, oh. Ini tadi malam bulu tangkis ini Bung Randi. Nanti malam ini final ini Bung Randi.
0: Oh bulu tangkisnya final, sudah final nanti malam. Iya,
2: nanti malam ini final ini Bung Randi.
0: Oh rata-rata ya, malam memang?
2: Iya.
0: Oh begitu. biar ini
2: tapi mungkin. Ini kan khusus di anu nih Bu Nardi, khusus di tempat saya nih RT 4 dengan RT 8 ini Bu Nardi.
0: Oh begitu.
2: Di kelurahan ada juga, di kecamatan lain juga sendiri tuh Bu Nardi.
0: Oh, yang penting itu penerangannya kan, karena malam.
2: Iya, penerangannya tidak, alhamdulillah terang aja tuh.
0: Tidak
2: karena lepas-lepas itu lepas apa kalau mukul bola itu Bu Nardi.
0: Penerangannya kurang. Iya, iya sih. Karena tidak terlalu karena, capek juga kalau malam.
2: Itu sudah Bu Nardi. Karena kita, ya juga ini kan apa namanya ada apa orang tua gelar tua itu Bung Randi. Jadi yang tua-tua.
0: Iya betul.
2: Ada juga khususnya anak mudanya juga.
0: Jadi bisa terhindar dari sinar matahari lah, tidak kena sinar matahari.
2: Iya betul sekali.
0: Oke deh, selamat selamat menyemarakan Pak Syukur 17 Agustus tahun ini.
2: Kita merayakan ini tinggal menikmati aja kita
0: Bung Randi. Iya betul betul.
2: Iya itu. Nah besok ini anu jalan santai Bung Randi.
0: Ada lagi.
2: Jam 7 Bung Randi.
0: Kita yang ikut itu.
2: Saya anunya aja Pak, jadi panitia aja Bung Randi.
0: Oh panitia, sekira kita pelatihnya. Iya, kita ikutkan saja di lagu berikutnya ya Pak Syukur.
2: Iya, diputarkan aja.
0: Ada Salam Mudani.
2: Iya,
0: lanjut. Mau
2: Dani terus itu Mudani. Mau Dani terus itu siapa saja, pokoknya sepuluh pendengarnya RRI Mamuju dimanapun Anda berada ya kan.
0: Iya.
2: Iya, teruskan. Saya juga butuh jika di apa ada gempa di NTT itu Bung Randi ya, Bung Randi ya.
0: Iya.
2: Saudara kita di sana semoga kita habarkan bareng deh ya.
0: Iya.
2: Ya namanya musibah itu enggak ada yang tahu Bung Randi, Bung Randi ya kan.
0: Iya.
2: Pokoknya salam buat Pak Mahir tadi, Pak Jedan, Ibu Murni, si Patuo tadi, Tondeng, Asri Anto, Bobby, Mama Nanda, Ani. Siapa lagi Bung Randi? Pak Erwin, Bang Kumis, Abdul Rahim, pokoknya
0: semuanya saja.
2: Kan RRI, iya pokoknya semuanya deh.
0: Baiklah.
2: Karena waktunya juga mepet ini Bung Randi. Pokoknya salam sehat semuanya.
0: Okay,
2: salam merdeka yang ke-81.
0: Merdeka.
2: Semoga sehat semuanya.
0: Yeah.
2: Buat Bung Randinya bersama keluarga sehat terus Bung Randi.
0: Yeah,
2: terima kasih dan selamat tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syukur di Kutai Kartanegara ya. Sehat-sehat juga untuk keluarga di Kutai sana. Salam Udani untuk semuanya. Cica Alwi.

pendengar Tudan Sipulun di mana saja kita berada ya. Kita harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar untuk Tudan Sipulun hari ini di hari Sabtu 15 Agustus 2026. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung juga berbagi cerita ya. Lomba-lomba apa yang ada di sekitar tempat tinggal dan juga lomba apa yang kita ikuti, semoga bisa menyemarakkan dengan semangat yang lebih ya di momen kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun di tahun ini. Ya, kita akhiri jumpa kita di hari ini. Saya Randi berdiri dari Ruang Dengarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pendengar, segera kami hadirkan kilas Sulbar pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar. Hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Randi. Pendengar, kita masuki berita yang pertama. Densus 88 Sulawesi Barat, Edukasi IRET dan NVE di Jambore Pramuka Tapalang. Jambore dan Kemah Bakti Budaya menjadi sarana mempererat kebersamaan, penguatan karakter, serta edukasi pencegahan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme atau IRET, serta nihilistik violent ekstremism atau NVE. Kegiatan yang berlangsung di UPTD SMP Negeri 1 Tapalang, Desa Galung, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju diikuti sekitar 420 siswa SD, SMP, SMA dan SMK serta para pengawas sekecamatan Tapalang. Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Polri berkolaborasi dengan Polsek Tapalang dan Kesbangpol Sulawesi Barat dalam kegiatan Jambore Ranting dan Kema Bakti Budaya tingkat Kecamatan Tapalang. Pada kesempatan itu para peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya menggunakan media sosial dan permainan daring secara bijak, aman dan bertanggung jawab. Pelajar diimbau agar tidak mudah menerima, mempercayai maupun menyebarkan informasi atau konten yang mengandung unsur kekerasan dan paham radikal. Disampaikan bahwa pelajar perlu membangun pergaulan yang sehat, mengedepankan sikap toleran dan menjaga etika dalam komunikasi, baik di kehidupan sehari-hari maupun di ruang digital. Jambore Ranting dan Kema Bakti Budaya Tapalang merupakan kegiatan yang diikuti ratusan anggota pramuka, penggalang dan penegak dari berbagai satuan pendidikan di Kecamatan Tapalang. Kegiatan tersebut dibuka pada Jumat 14 Agustus sebagai rangkaian peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun. Ke informasi selanjutnya pendengar, mantan PJ Bupati Polman Ilham Borahima meninggal dunia di RSUD Andi Depuh. Mantan penjabat Bupati Polman, Dr. Andes Ilham Borahima meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Andi Depuh, Polewali Mandar pada Sabtu 15 Agustus hari ini pagi tadi. Kabar duka tersebut dibenarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Sulawesi Barat, Herdin Ismail. Melalui sambungan telepon, Herdin menyampaikan bahwa almarhum mengembuskan napas terakhirnya pada pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Saat ini jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka yang berlokasi di Jalan Tritura, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali. Dan rencananya almarhum akan dimakamkan di TPU Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo. Secara terpisah, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Polewali Sudarno menjelaskan bahwa almarhum meninggal saat berada dalam perawatan medis dan belum sempat diserahkan secara resmi ke pihak lapas sejak putusan perkaranya berkekuatan hukum tetap. Hingga saat ini pihak keluarga dan kerabat mulai berdatangan ke rumah duka di Manding untuk memberikan penghormatan terakhir sebelum prosesi pemakaman. Semarak Hari Ulang Tahun TVRI Sulawesi Barat gelar peduli kasih di Panti Asuhan Campaloga. Dalam semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama, TVRI Sulawesi Barat menggelar kegiatan peduli kasih di Panti Asuhan Campaloga, Kabupaten Mamuju pada Jumat 14 Agustus kemarin. Kegiatan yang mengusung tema berbagi, menebar kebahagiaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-15 TVRI Sulbar dan HUT ke-64 TVRI Nasional, sekaligus juga menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam kegiatan, jajaran TVRI Sulbar menyerahkan sejumlah bantuan kepada Panti Asuhan Campaloga. Bantuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pihak panti dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi anak-anak yang berada di dalam panti.
Kasubag Tata Usaha TVRI Sulbar Inyoman Wiranyana menyatakan kegiatan peduli kasih merupakan bentuk nyata kepedulian TVRI Sulbar terhadap masyarakat. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI tidak hanya memiliki tugas menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan melalui siaran televisi, tetapi juga berupaya hadir secara langsung di tengah masyarakat. Inyoman menambahkan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian bersama dari seluruh karyawan dan karyawati TVRI Sulawesi Barat. Bantuan yang diberikan juga telah disesuaikan dengan kebutuhan dari Panti Asuhan Campaloga.

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju untuk hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang Darussalam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: bukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Plus 1 RRI Mawuju. Apa kabarnya Anda hari ini? Buat yang senang santai di rumah atau yang masih sibuk di kantor, yang lagi jaga toko mungkin, atau sedang di perjalanan, atau juga mungkin sedang duduk manis sambil ngopi. Semuanya apa kabar? Saya Randy, hadir kembali menemani sore Anda di Prodangdut. Dangdut adalah kita hanya di Plus 1 RRI Mawuju.

0: berbeda. Kalau Anda sudah dengar kata dangdut, biasanya ada dua kemungkinan ya. Yang pertama langsung ikut goyang, yang kedua bilangnya tidak suka dangdut. Tapi begitu lagunya dinyanyikan, hafal sampai refnya. Ya karena dangdut itu memang beda ya. Ada lagu yang bikin kita joget, ada juga yang bikin senyum-senyum sendiri, ada juga yang mengingatkan seseorang, bahkan ada yang lagu juga yang bisa bikin kita tiba-tiba bilang, waduh ini lagu gue banget atau saya banget lagu ini. Oke deh, di Pro Dangdut sore hari ini kita akan hadirkan lagu dangdut lagi untuk Anda sampai jam 4 sore nanti. Jadi kita kembali ajak dan undang Anda yang mau gabung di sini di Pro Dangdut, silakan boleh teringkan telepon kita, juga boleh kirimkan pesan Anda di WhatsApp ya di 0822-9609-0996, juga di 0426-2322-443. Ya untuk yang sore hari ini juga mendengarkan siaran kami, baik itu di aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Selamat sore semuanya. Kita mau langsung buka ruang telepon di Pro Dangdut, silahkan deringkan telepon kita. Oke, dan baik saya mau langsung untuk terima yang gabung di line telepon kita. Selamat sore Pro Dangdut. Oh belum tersambung. Halo Pro Dangdut, sinyalnya kayaknya belum bagus. Dicoba kembali ya. Saya ke yang lain. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Kembali ya. Saya ke.
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Oke deh. Dengan siapa?
2: Dina di Polman.
0: Dina di Polman. Oke deh. Sehat Dina kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi di mana Dina?
2: Lagi di kolong rumah.
0: Di kolong rumah?
2: Iya.
0: Oh, lagi di rumah saja.
2: Iya.
0: Diteruskan pasti tenunannya ini Dina.
2: Iya, diteruskan.
0: Kuat. Iya. Saya mau sekali singgah di situ Leon untuk lihat-lihat ini tenunannya Dina. Siapa tahu ada yang bagus boleh kita beli. Tempat di mana tempatnya ini kalau kita di Polman?
2: Di pegunungan.
0: Oh di pegunungan.
2: Limboro.
0: Limboro namanya.
2: Iya, kecamatan Limboro.
0: Oh, berarti jauh dari jalan poros begitu maksudnya?
2: Iya, agak jauh.
0: Oh, jadi dijual itu tidak dibawa ke kota, enggak?
2: Langsung diambil langganan.
0: Oh begitu, ada yang datang.
2: Iya.
0: Oh mantap sekali. Iya, baiklah Dina. Oh, lagu siapa ini kita hadirkan?
2: Lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama, yang mana?
2: Sebujur Bangkai.
0: Oke, ditunggu ya. Lanjut, menyapa siapa?
2: Ya, kirim salam buat ada Randy, ada juga Sidang, Kauni, ada Anto Duri, ada juga Bobby, ada Piko, ada Ibu Lia, ada juga Ibu Murni, Darmawati, ada Mida, Ani Beteng, ada juga Alia, ada Pak Mahir, Aco Herudin, Pak Irwin, ada Abdul Rahim, ada juga Maman Nanda, ada Alex Ardino. Buat Abang Randy, terima kasih.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dina di Polman. Kita sapa juga yang sudah kirimkan pesannya di WhatsApp. Ada Jianti di Sidrap ya. Katanya dangdut adalah kita. Makasih Jianti, mau dengar lagu dari Joni Iskandar dan Mega Mustika Basah Kembali. Katanya masuk lagi, semoga tidak bosan baca pesanku. Tidak, karena cuma membacakan tiap hari ya. Makasih Ajanti yang sudah gabung kembali di Pro Dangdut. Kita ke yang menderingkan telepon. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore, dangdut adalah kita Bung Randik.
0: Ketemu lagi. Asoy sekali. Ketemu lagi Bang Sidan.
3: Alhamdulillah.
0: Selalu memang ini langganan kalau Bang Sidan ya.
3: Pasti dong.
0: Kalau tidak masuk itu mungkin ada kerjaan atau susah tembus.
3: Iya. Tapi itu biasanya susah kan tembus kalau Nita yang menyiar.
0: Oh begitu.
3: Karena biasanya itu pokoknya susah sekali tembus.
0: Susah ya?
3: Biasa itu dari lagu daerah sampai pro dandut biasa kan itu tidak bisa tembus kalau Nita yang nyiar.
0: Berarti kuat pertahanan.
3: Kalau Randy sama iya, kalau Randy sama Fitri ya sering-sering tembus.
0: Oh gitu. Kuat pertahanannya berarti, kuat backnya.
3: Iya. Udah bisa dibobol.
0: Oke deh, makasih sudah hadir ke Prodang Duluan Sini. Lagu apa kah?
3: Iya. Lagunya siapa itu? Oh, Nadi Baraka, Sengsara.
0: Sengsara. Oke,
3: Nadi Baraka.
0: Iya, disiapkan, disiapkan. Lanjut Bang Sidan.
3: Kirim salam buat Anto di rekan Duri, terus ada Oni Andadina, terus ada Bobby Kamesa Core Maulana, terus ada Alsardina Padilla Ruangani, terus ada Bulia di Mate, Bu Norma di Bubana Sipatuo, Bu Murni, kemudian ada Mida di Adi-Adi bersama Pak Paulang, Farisal, Sarah di Kalulengke, Anit di Boteng, kemudian Erwin di Jalan Tamasapi, Haji Tonden di Sidrap, kemudian ada Asri di Luhut Timur, Pak Mahir bersama Pak Coherudin, kemudian ada juga Bunda Adi, Pak Salmang, Mama Nanda, Pida di Bala, kemudian ada juga Rizky Amelia di Makassar, terus ada Medi Mada, Sultan di Galutulu, Sain di Bala Nipa, Gunawan di Salari, kemudian ada Fuad Janggo di Kakulasang, ada juga Kana Janggo di Ayah Ribang.
0: Terakhir Bang Sidan.
3: Bersama sama Albar, bersama Abraham, dan semuanya saja tampak.
0: Baik, terima kasih.
3: Buat Bung Randi dan Jutu Aske, sehat selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dan di Polman ya. Banyak sekali catatan ininya, salamnya luar biasa. Kita ke yang berikutnya. Saya sapa yang juga gabung di telepon kita. Selamat sore Pro Dangdut.
4: Cantik kata kita.
0: Oke deh. Ini tidak asing Indi. Lagi. Tondeng.
4: Ini.
0: Iya. Makasih sudah kembali ke Pro Dangdut.
4: Di petasnya di soalnya sesuatu itu jadi.
0: Apanya?
4: Jadi kisahnya. Sopa. Sedikit saya dari Sopa.
0: Oh begitu.
4: Soal sesuatu ini.
0: Oh iya. Oke deh.
4: Ikut saja di
0: ganti. Iya, oke, diikutkan.
4: Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Tondeng di Sidrap. Ikutan di lagu yang sudah di request tadi Ajanti yang ada di Sidrap juga. Saya terima yang berikutnya. Selamat sore, Pro Dangdut.
5: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Apa lagi?
0: Oke deh. Orang yang rekang ini.
5: Ya betul bang.
0: Sehat bang Anto?
5: Ya syukurlah sehat.
0: Ya. Luar biasa sehat juga bang Anto.
5: Alhamdulillah syukurlah. Okay. Yang diharap Murandi.
0: Bagaimana kondisi yang rekang ini?
5: Kemarau
0: lagi kemarau.
5: Iya.
0: Kalau Bang Asri katanya sudah 2 malam kemarin hujan terus.
5: Baik bersyukurlah.
0: Iya.
5: Hujan di sana.
0: Moki juga hujan.
5: Ya mau.
0: Pastilah ya.
5: Iya karena beli air mi orang di sini separuh.
0: Telepon Bang Asri itu suruh kirimkan hujannya.
5: Insyaallah. Allah yang kuasa.
0: Iya. Baiklah Bang Anto,
5: nanti nah.
0: Kasih lagu siapa, Ki?
5: Mau lagunya Bayam Merah.
0: Apa? Bayam Merah?
5: Iya, dari Irfan.
0: Irfan Mansur S.
5: Iya, betul.
0: Oke, ditunggu ya.
5: Ya, kirim salam untuknya sih. Di Pullman ada Oni Dina, sama Rindi, ada Popowati, Mama Wati, ada Pak Syukur di Kalimantan, ada Sri Lutimur, dan semuanya.
0: Semuanya saja baik.
5: Iya.
0: Kasih Bang Anto.
5: Ya, buat Muran Nina saya mau kasih hati selalu.
0: Amin.
5: Keluarga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut kita bacakan juga ada penguasa hati yang mau dengar lagu Hamdan ATT judulnya Kemarau. Makasih. Kemudian yang berikutnya juga ada yang kirim pesan dari Asriani di Majene. Makasih Asriani sudah hadir ke Pro Dangdut, katanya Dangdut adalah kita. Minta lagu Rita Sugiarto Hidung dan Kumis. Salamnya untuk semua tanpa terkecuali, selamat sore buat semuanya. Merdekanya mana? Baiklah, makasih Asriani ya. Kemudian berikut saya sapa juga, ada yang berkirim pesan ini. Katanya halo, iya halo juga. Kirimkan pesan, tak mau kirimkan lagu apa, langsung saja dituliskan, diketikkan di situ ya. Ada saya sapa Ibu Norma di Babana, Budong-Budong. Minta lagu Dul Sumbang dan Nini Karlina, Rindu Aku Rindu Kamu. Salam untuk Pak Cuai Rudin, Pak Mahir, Sahara, Anibotim, Bobi Asri, Buli Aziden, Pak Sultan, Pak Salman dan semuanya. Oke deh ya, terima kasih untuk yang sudah berkirim pesan, yang telepon juga nanti sabar-sabar lagi ya. Kita hadirkan dulu untuk semuanya. Lagu yang sudah di request, Sebujur Bangkai dari Bang Haji, Roma Irama.

0: Cek fakta. Cek fakta.
1: Anda mendengarkan Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar foto di media sosial Facebook menampilkan kartu bertuliskan ATM MBG Anak Indonesia yang menyerupai kartu ATM pada umumnya. Kartu tersebut terlihat sedang dipegang di dalam sebuah dapur yang juga memperlihatkan mesin bertuliskan MBG. Faktanya, klaim bahwa ada ATM yang diperuntukkan bagi penyaluran dana MBG langsung ke siswa adalah informasi yang tidak benar. Dilansir dari situs Komdigi, pendengar, hasil pemeriksaan menggunakan AI detektor Hive Moderation menunjukkan bahwa 99,6% gambar tersebut teridentifikasi sebagai hasil dari artificial intelligence. Cek fakta berikutnya, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menampilkan makanan ringan merek Lupo. Unggahan tersebut berisi narasi yang mengklaim snack Lupo ini merupakan produk milik Israel dan mengandung pil penyebab kelumpuhan. Faktanya, klaim yang menyebut hal tersebut adalah informasi hoax. Ya, pendengar, produk Lupo adalah produk perusahaan asal Turki. Video tersebut kemungkinan direkam di Kurdistan, Irak Utara. Tidak terdapat bukti bahwa pil dalam video merupakan bagian dari produk Lupo atau dapat menyebabkan kelumpuhan. Produk pangan impor tersebut tidak terdaftar di Badan POM dan tidak beredar di Indonesia. Demikian Cek Fakta, nantikan Cek Fakta selanjutnya.
0: Cek Fakta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum MKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, itu dia Hamdan OTT yang sudah kita hadirkan untuk tadi yang mau dengar lagu ini ada Penguasa Hati ya, yang ada di Mamuju. Baiklah, kita teruskan lagi dan kita akan bacakan beberapa pesan yang sudah masuk di sore ini. Cukup banyak yang gabung di pesan WhatsApp. Ada Ibu Rizky Amalia tadi juga yang kita lupa baca pesannya ya, sudah lewat. Tapi saya bacakan, ada ya, katanya mau dengar lagu dari Iis Dahlia, Buku Harian. Dibingkis buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Ibu Rizky Amalia yang ada di Makassar, terima kasih. Kemudian berikut ada dari Ras Aryan di Pangalialih, Majene ya. Menyapa untuk semua pendengar RRI, salam spesial buat anak-anak Paraita FC yang mau dengar lagu Cinta dan Kecewa dari Narendra KDI. Baik, yang berikut ada juga dari user di Polman, mau diputarkan lagu Elvis Sukai sih, judulnya Sumpah. Oke, nanti coba kita hadirkan ya.

0: siapa ini? Boleh disebutkan namanya kalau gabung ya. Katanya mau dengar Elvi Sukaisi juga, tapi iya, Elvi Sukaisi sudah di request ya. Katanya berkirim salam untuk Ibu Norma, Sriani, Anto, Endrekam, Pak Mahir, Pak Sidan, Sipatua, Ifdalia, Fandini, Gibran, dan semua pendengar Prodangdut tanpa terkecuali. Ada juga yang datang dari Mamuju Tengah ya, Topoyo. Katanya dangdut adalah kita, ada rahmat di sana. Salam untuk semua keluarga KKB Pusmateng dan seluruh pendengar RRI Mamuju. Kalau sore hari ini katanya minta lagu Aku Seorang Biduan. Oke deh, nanti ditunggu ya, kita coba hadirkan lagunya. Kemudian berikutnya juga ada Ibu Tiara di Mamuju yang mau dengar lagu dari siapa ini? Nur Halimah, Patah Hati. Oke, nanti kita coba hadirkan. Oke, saatnya untuk yang menerima telepon, kita terima. Selamat sore, Pro Dangdut. Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, dari siapa di mana ini?
1: Papa Ulan, Bun Randi.
0: Papa Ulan, di Adi-Adi ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, kabarnya sehat?
1: Baru bisa lagi gabung ini.
0: Oh begitu, berapa lama baru bisa gabung lagi?
1: Entahlah berapa hari aja, begitu main. Kita iya. sibuk bertanding.
0: Oh, lagi bertanding kini.
1: Iya.
0: Pertandingan apa yang kita ikuti?
1: Pokoknya mulai jam 7 hingga jam 10 kita bertanding.
0: Wih, semuanya
1: di
0: kebun, itu?
1: Di ladang, itulah pertandingan yang sangat hebat bagi saya.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Tempatnya bukan di tempat yang biasa ini, di ladang.
1: Iya. Apa itu juga kita punya lapangan.
0: Iya. Pasti kita itu pemenangnya sendiri.
1: Mudah-mudahan. Okay.
0: Lagu apa Papa Ulang?
1: Lagunya anu Muhsin Alatas nih.
0: Muhsin Alatas.
1: Nur Laila. Iya.
0: Oke, deh, ditunggu ya. Menyapa langsung silakan.
1: Ya, saya sapa-sapa dulu, ada teman, ada Pak Bobby, Pak Mahir, Pak Rizal, Pak Tidan, ada juga Maulana, ada Asri, ada Erwin, Ibu Murni, Ibu Darmawati, Ibu Lia, Anik di Boteng, dan semua-semuanya tanpa terkecuali karena kita sibuk masih banyak teman yang di belakang barangkali.
0: Terima kasih, baik.
1: Untuk Bun Randi, lanjut tugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Papa Ulang di Adi-Adi. Sudah tak turun hujan. Berikutnya saya sapa yang lainnya. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.
2: Masih kali baru bisa lagi tembus.
0: Oke deh, Bapak Sultan.
2: Dari awal ini sudah ditekan-tekan, aduh.
0: Bagaimana kabar Bapak Sultan?
2: Alhamdulillah, kabar panas ini.
0: Kabar panas.
2: Ya, lagi kencang juga angin di sini.
0: Oh, lagi kencang. Pol mandi?
2: Iya.
0: Hati-hati Pak Sultan, nanti kita terbang.
2: Kita mata Balanipa.
0: Di Balanipa, iya.
2: Iya, kalau dulu.
0: Lagi aktivitas di luar itu?
2: Iya.
0: Lagi aktivitas di luar, Ki? Enggak, Ji?
2: Enggak, di rumah ini.
0: Oh, iya. Iyalah, oke. Bapak Sultan. Lagunya di apa ini yang kita bisa hadirkan?
2: Ya. Kalau enggak bisa orkis lagu, ya ikutan saja.
0: Iya, ikutan ya.
2: Ya ikutan saja.
0: Iya, baiklah.
2: Ada salam saja sama rekan-rekan.
0: Lanjut, Pak Sultan.
2: Ada yang baru lewat, ada Sidan, ada Bobby, KMS, Maulana, Sriani, Alia, Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma, Ani, Ida, Bapak Rizal, Pak Mahir di Tamparan, ada juga Pak Gibran di Kota Kembang, Pak Salman di Daun juga di Campalagiang.
0: Iya.
2: Rizky Amalia di Makassar, Galia di Bambusuan.
0: Iya.
2: Dan semua rekan-rekan.
0: Semuanya baiklah.
2: Ya, pendengar Prodandu tanpa terkecuali.
0: Oke, terima kasih Pak Sultan. Amin.
2: Bun Randi selama menjalankan aktivitas semangat 45
0: Merdeka. Merdeka Pak Sultan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima yang lainnya yang di WhatsApp dulu. Selamat sore Prodandut. Halo, Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Halo, Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah
3: Dangdut
0: kita.
3: Dangdut adalah kita.
0: Kalau Pro Dangdut adalah RRI. Iya, dari siapa Ki? Di mana ini?
3: Dari Ibda Pandini di Bala.
0: Oh, Ibda Pandini di Bala. Polman.
3: Iya.
0: Oh, Bala okay.
3: Polman.
0: Iya, makasih sudah mampir ke Pro Dangdut. Kabarnya baik,
3: masih
0: sehat?
3: Masih bisa rekus. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, lagi di rumah saja kini, Bu.
3: Iya, lagi di rumah. Sambil monitor
0: iya.
3: Suara merdunya yang nyiar.
0: Iya, terima kasih. Sepertinya juga ini lagu cukup banyak, tapi request saja nanti coba kita hadirkan ya, kalau cukup waktu tak.
3: Lagunya Pertengkaran Yunita Ababil.
0: Yunita Ababil Pertengkaran. Baik, dicatat. Mau nyapa siapa? Lanjut Ki, silakan.
3: Kak Tiara di Sulut Kota, sehat selalu Kak bersama keluarga.
0: Amin.
3: Ada yeah. Sultan di Galuntulu, Gibran di Muamuma, Pak Salman di Galulombok, Ayawan Nerabas, Rizky Amelia, Maulana, Antoine Rekang, Kanle Janggo, Kak Brahang, Gunawang, Bupawati, Mamawati, Sidang Uni, Asri Lubuk Timur, Bobby di Campalagiang, dan semuanya mau tanpa terkecuali. Untuk yang nyar, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita hadirkan lagu berikut ini untuk yang sudah request lagu tadi ya, dari Bang Anto di Endrekang, Irfan Mansyur S.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: mengenai seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang engkau janjikan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, teruskan lagi untuk kebersamaan kita di sore ini, pendengar ya. Dan masih menemani saya Randy di sore hari ini sampai jam 4 nanti. Kebersamaan kita kurang dari 15 menit lagi. Untuk yang mau gabung, requestan lagu sudah pasti tidak bisa lagi ya, karena masih ada beberapa lagu, masih banyak lagu yang antri nih. Sorenya tidak bisa kita putarkan semua juga ya. Saya terima untuk yang gabung di line telepon. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Baik. Pak Mahir ya?
2: Iya.
0: Oke, Pak Mahir. Oke, Pak Mahir, terima kasih sudah gabung ke Pro Dangdut. Dari jam berapa pencet-pencetnya kalau Pak Mahir?
1: Ya, sejak dibuka tadi perundang.
0: Oh gitu. Iya memang sulit ya Pak Mahir ya.
1: Ya. Banyak yang pakai.
0: Iya. Jadi kita ikutkan Pak Mahir di lagu berikutnya ya.
1: Ikutan saja Bu Nanti.
0: Iya baik. Iya.
1: Buat semua saja perundang.
0: Baik. Oke deh.
1: Bu Nanti selama menjalan aktivitasnya sehat selalu.
0: Amin, makasih Pak Mahir. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahir di Tapalang. Kita terima untuk yang berikutnya. Selamat sore, Bro Dangdut.
3: Halo, selamat sore,
0: Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke deh, baik. Dari siapa di mana ini?
3: Dengan Viko di Pulau Ali.
0: Oke, makasih Viko sudah gabung ke Pro Dangdut juga. Iya, kabar sehat?
3: Terima kasih juga.
0: Kabar sehat?
3: Menyapa dulu langsung di.
0: Oh boleh, boleh.
3: Papawati, ada juga Mama Wati, ada juga Dalia Pandini, ada juga Sidang. Terus ada juga Gibran di Bunga-Bunga. Pak Mahir, Pak Salman, Pak Rahim. Terus Bu Ria, Bu Murni, semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Baik, Viko, kita ikutkan di lagu berikutnya ya.
3: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Viko yang ada di Polewali. Kita ikutkan di lagu yang berikut. Nanti ada Rindu Aku Rindu Kamu. Selamat sore, Pro Dangdut. Halo. Iya, Pro Dangdut. Dengan siapa di mana, Ki?
4: Dari Kalimantan Muji lagi ini,
0: Bu. Oke, Bu Murni. Iya. Oke, deh. Lagi di mana ini, Bu Murni? Kayak jauh sekali sinyalnya. Oh. Lagi di mana ini?
4: Di rumah ini.
0: Oh, sinyalnya kurang bagus, Bu Murni. Kresek sekali. Iya, silakan diteruskan. Baik, untuk semuanya saja. Oke, makasih Bu Murni di Kalimamuju ya. Kurang jelas untuk suaranya ya, untuk Bu Murni tadi di Kalimamuju. Kita hadirkan ya Dul Sumbang dan Nini Karlina. Rindu Aku Rindu Kamu.

Saat ini 52 menit berlalu dari pukul 15, artinya kebersamaan kita sudah harus kita akhiri dulu sampai di sini ya. Sayang sekali. Terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung. Semoga di lain kesempatan bisa jumpa lagi dengan Anda ya. Ini banyak request yang belum sempat kita hadirkan. Semoga di lain kesempatan, semoga kita sehat-sehat semua. Saya Randy, pendengar undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosrokartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosrokartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosrokartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosrokartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosrokartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Iya. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Dengan terima kasih masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk mengikuti liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4 dalam Gema Saripati Maju.

0: RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju edisi 15 Agustus 2026 bersama saya, Irsan Saputra. Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Baik pendengar, informasi pertama datang dari RRI Kendari bersama dengan rekan penyiar di sana.
1: Baik, rekan-rekan, inilah Gema Saripati Maju dari RRI Kendari. DP3A Kota Kendari gencarkan pemenuhan hak-hak anak agar dapat tercapai dan juga terlaksana dengan baik. Berikut kita dengarkan laporan Heli Diawati Kadir.
2: Pemenuhan dan perlindungan hak anak tidak dapat hanya dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan merupakan kewajiban bersama keluarga, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya perlindungan yang menyeluruh dan terpadu, setiap anak diharapkan dapat tumbuh, berkembang, memperoleh hak dasarnya secara seutuhnya, dan optimal sebagai generasi penerus bangsa. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari, Sari Handayani menjelaskan, setiap anak sejak lahir telah memiliki beragam hak dasar yang harus dipenuhi, mulai dari hak untuk hidup, memiliki identitas, memperoleh perlindungan dari perlakuan salah, menyampaikan pendapat, hingga hak untuk tumbuh dan berkembang melalui pendidikan, bermain, dan beristirahat dengan cukup. Di antara sekian banyak hak tersebut saat ini, terdapat satu hal yang dinilai semakin memprihatinkan dan memerlukan perhatian serius, yaitu ketersediaan ruang bermain yang aman dan ramah anak di lingkungan tempat tinggal mereka.
3: Ada 32 hak anak. Hak pertama yang begitu dia lahir adalah dia harus diberi nama. Nah, ini kerjasama kami dan Capil. Terus kemudian kalau untuk dia punya hak untuk dapat pendidikan yang baik, terus dia berhak untuk punya dunia bermain. Nah, dunia bermain ini yang agak miris di kita sekarang. Di beberapa kelurahan sudah paling dia ada yang kosong sedikit, bisa main bola, anak-anak main gitu.
2: Ketersediaan ruang terbuka yang aman dan layak sebenarnya merupakan salah satu indikator penting dari terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Ketika anak-anak kehilangan tempat bermain di lingkungannya, maka secara tidak langsung mereka kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi, mengembangkan kemampuan fisik, serta membangun keceriaan yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari masa kanak-kanak mereka. Hal ini tentunya menjadi tantangan tidak bisa dibiarkan begitu saja seiring dengan pesatnya pembangunan yang terus berjalan di Kota Kendari. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan pemenuhan serta perlindungan terhadap hak anak dapat semakin diperkuat.
1: Baik, demikianlah informasi Gema Saripati Maju dari RRI Kendari. Kembali bersama dengan rekan Irsan di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Yuda. Nah, pendengar, setelah dari Kendari, kita bergeser ke Ampana dengan rekan Yuni yang ada di sana. Silakan Yuni.
4: Baik, terima kasih rekan dari RRI Makassar. Informasi untuk Gema Saripati Maju sore hari ini dari RRI Ampana, tidak hanya sekedar menjadi permainan fisik, sepak bola memberikan dampak positif terhadap remaja, menghindari tindakan-tindakan negatif. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
5: Founder Amrins Cup 2026, Yazid Amri mengatakan, sepak bola memiliki dampak positif yang besar bagi remaja. Olahraga ini bukan sekedar permainan fisik, tetapi juga alat pencegahan efektif terhadap perilaku negatif seperti minuman keras, miras, dan narkoba. Menurut pengusaha muda itu, dengan dilaksanakannya porsi latihan secara kontinu, akan menyita waktu luang remaja terhadap kegiatan-kegiatan yang memungkinkan mereka berbuat hal-hal yang negatif. Mengalami kelelahan fisik setelah berolahraga dapat mengurangi keinginan remaja untuk kelayapan. Di samping itu, pikiran pun akan terpusat pada strategi dan performa permainan.
6: kita sangat antusias untuk membesarkan sepak bola, karena coba lihat efek dari sepak bola ya, ekonomi bisa hidup, anak-anak muda juga bisa ada ruang untuk menyalurkan minat dan bakatnya. Jadi banyak sih yang persoalan-persoalan hari ini yang kita hadapi, kayak hal-hal negatif yang biasa anak muda kita dengar, apa narkoba, ya miras dan sebagainya. Dengan ada kegiatan begini jadi teralihkan fokusnya, tidak lagi ke hal-hal yang begitu. Jadi sore sudah fokus latihan, jadi malam sudah capek, sudah di rumah saja, tidak kemana-mana lagi, tidak keluyuran. Jadi seperti
5: lebih lanjut ungkap Yazid Amri, dengan adanya kegiatan olahraga seperti sepak bola, latihan rutin akan menyita waktu luang remaja. Energi pun akan habis untuk berolahraga di sore hari. Di samping itu, tutur pengusaha sukses ini, pikiran remaja akan lebih terarah pada target pertandingan berikutnya, sehingga mereka akan lebih memilih tidur daripada keluyuran di malam hari. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Yuni Safira dan Arthur Tani Payuk mengucapkan terima kasih kembali ke rekan di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Yuni Safira. Setelah dari Ampana, kita hadirkan informasi dari Palu bersama dengan rekan Adinda Kurnia.
7: Pendengar dan pemirsa, informasi dari RRI Palu, dalam memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia mendorong seluruh daerah untuk memasifkan transaksi berbasis digital. Berikut laporan Nita Surbakti.
8: Semakin majunya teknologi saat ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh semua pihak dalam memperkuat ekonomi, baik di lingkup pemerintah maupun pelaku usaha. Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, Muhammad Irfan Soekarno mengatakan, di tengah kondisi ekonomi global yang belum pasti saat ini, penguatan dan pemanfaatan berbagai potensi ekonomi diharapkan dapat terus dilakukan, diantaranya memaksimalkan peluang ekonomi berbasis digital. Diakui pelaksanaan Posalia Sulteng Digifest dengan tema Ekonomi Daerah dan Digitalisasi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan merupakan upaya pihaknya dalam membuka wawasan semua pihak terkait dengan banyaknya peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di daerah ini tetap tumbuh positif. Dirinya berharap melalui berbagai kegiatan yang dilakukan pihaknya selama sepekan dapat semakin meningkatkan aktivitas ekonomi berbasis digital di Sulawesi Tengah.
9: Jadi kita ingin mengakselerasi ekonomi daerah, antara lain UMKM dengan digitalisasi lewat berbagai program pemberdayaan UMKM, showcasing UMKM, pembiayaan UMKM lewat perbankan. Ya, tadi ada tanda tangan pembiayaan supaya ngebus dari aspek pembiayaan untuk UMKM, baik di dalam negeri maupun kita ngebus untuk ekspor. Digitalisasi, kita ingin Kristep bisa semakin meluas. Makanya tadi ada launching Kristep, ada beberapa tenan sudah pakai Kristep. Begitu pula nanti di pasar, jadi BI ingin di tengah-tengah kondisi seperti sekarang, ingin tetap bisa mengakselerasi ekonomi daerah lewat UMKM kita berdayakan, kita perluas akses pasar, kita perluas digitalisasi dan berbagai macam supaya antara sektor real dengan sistem bayaran yang digital semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulteng. Tidak hanya lewat industri pengolahan pertambangan, tapi lewat ekonomi lain yang lebih sustain.
8: Posalia Sulteng Digifest 2026 yang berlangsung sejak Selasa 11 Agustus lalu diisi dengan sejumlah kegiatan, diantaranya seminar dan berbagai talk show, showcasing UMKM, kompetisi barista, fun bike, stand up comedy, lomba menggambar dan mewarnai, dongeng uang rupiah, singing banking competition, cash handler competition, vocal group competition, ranking 1, dan lomba dero Semarang Kemerdekaan.
7: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan Irsan di RRI Makassar.
0: Baik, pendengar, setelah dari Palu, berikut dari RRI Makassar kami hadirkan program Sekolah Rakyat dan manfaatnya yang mengentaskan kemiskinan sektor pendidikan yang akan dibahas dalam wawancara sorotan yang dipandu oleh Ramadhani.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kapolri Sainal. Nah, kita berbicara, Pak, ini terkait dengan sekolah rakyat yang salah satu wajah baru dari pendidikan Indonesia yang adaptif dan inklusif. Nah, menurut pandangan Anda sendiri, apakah dengan sistem pendidikan yang adaptif dan inklusif ini bisa bersifat jangka panjang seperti itu?
11: Ya, kalau melihat dari awal pendirian, bagaimana cita-cita sekolah rakyat ini dibentuk untuk sesuai dengan visi-misinya ya, bagaimana memberikan ruang yang sama untuk seluruh masyarakat ya, terutama teman-teman yang berada di garis, di bawah garis ya, untuk bagaimana bisa merasakan pendidikan yang baik ya. Dan adaptif dalam arti ya, untuk semua fasilitas yang ada, ya, pemerintah memberikan sarana melalui ya Kementerian Sosial sebagai leading sector dalam program ini. Dan tentu dalam perjalanannya beberapa ke belakang ya, tentu kalau boleh melihat tentu sangat banyak program yang baik ya, baik itu dalam sarana-prasarana maupun dalam program pembentukan secara karakter juga itu berjalan dengan baik. Tapi tentu ini masih punya kita ingin melihat bagaimana program ini, tentu dengan melihat ini mungkin sebagai alumni pertama yang ada tahun ini misalnya, kita akan melihat bagaimana mereka baik itu masalah keberlanjutannya, bagaimana misalnya sudah adik-adik kita yang pertama itu SMA akan menentukan keperluan tinggi atau mungkin akan bekerja, kita akan lihat dari bagaimana misalnya nantinya betul-betul sekolah ini betul-betul bisa berdampak dengan melihat hasil dari pendidikan yang mereka tempuh dari baik itu 3 tahun 6 tahun ya dalam program yang ada dalam sekolah setting putri.
12: Iya, tantangan apa yang masih perlu diantisipasi pemerintah Pak Kasari menurut Anda?
11: Ya tentu persoalan pertama soalnya ini adalah masalah data ya. Bagaimana data awal misalnya, bagaimana merekrut para peserta didik yang memang betul-betul berada di bawah garis, itu betul-betul memang mendapatkan haknya yang sesuai ya, bukan yang sengaja atau memang yang bukan diperuntukkan misalnya anaknya tidak mestinya mendapatkan program prakerja tapi anak tersebut harus melakukan prakerja. Yang kedua misalnya bagaimana program ini bisa terus setara dalam arti bagaimana sekolah rakyat ini betul menjadi program yang baik yang lain dalam arti adalah semua sebagai anak bangsa ya, bahwa sekolah rakyat sebagai program percobaan namun sekolah yang sedang berjalan saat ini juga tetap harus menjadi perhatian dari pemerintah. Yang ketiga mungkin bagi sekolah rakyat tentu harapannya bagaimana program ini bisa berdampak, tentu kita akan melihat nantinya baik itu secara alumni maupun program melalui kepada orang tua para wali para muridnya ya, kita akan lihat bagaimana betul-betul pendidikan bisa merubah status atau jalan hidup saudara-saudara kita yang berada di bawah garis, sehingga ketika pendidikan itu mereka capai dengan baik tentu paling tidak ini akan merubah baik itu cara pandang maupun cara hidup mereka sebagai masyarakat yang ada di negara kita.
12: Nah, kalau lebih secara umum itu sebenarnya perbedaan dari sekolah rakyat dengan sistem pendidikan konvensional ini yang mana yang lebih bagus ya? Mungkin banyak yang bertanya seperti itu.
11: Ya, kalau boleh secara fakta yang saya melihat program yang berjalan sampai hari ini misalnya, ya tentu saat ini sekolah rakyat yang paling baik dalam bentuk baik itu masalah program anggaran ya, bagaimana bentuk perhatian para pemimpin baik itu negara sampai di tingkat lokal, sekolah rakyat ini menjadi prima donna ya, karena dari sisi pembangunan juga akan mendapatkan bagaimana kalau masyarakat juga misalnya ikut bekerja di dalamnya misalnya dalam proses pembangunan ya, belum lagi mau lapangan pekerjaan baru mungkin bagi saudara-saudara kita yang bekerja di sektor pendidikan seperti itu. Tapi misalnya kita lihat tadi dari sisi yang paling nyata ya, soal penganggaran itu agak berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada yang saat ini ya, sekolah rakyat ini menjadi memang kalau dari sisi penganggaran dan program-program yang ada memang sangat sangat didukung ya, bahwa mereka punya program yang baik namun ditunjang juga pendanaan yang luar biasa sehingga program berjalan dengan sangat istimewa dibanding sekolah yang ada di yang ada sebelumnya sekolah konvensional seperti.
12: Ya. Nah, dengan seperti itu jika memang ya, jika ini kan hanya diperuntukkan oleh warga miskin, bagaimana ke depannya kalau misalnya dengan konsep pendidikan yang lebih baik dibanding dengan konsep pendidikan sekolah konvensional, apakah memungkinkan jika sekolah rakyat ini juga bisa menaungi anak-anak yang sebenarnya juga mampu tapi ini masuk di sekolah rakyat?
11: Ya, ini mungkin bisa menjadi nanti bahan revisi ya, perbaikan ketika misalnya program ini sudah menyasar banyak misalnya saudara-saudara kita yang ada di bawah garis misalnya, kemudian bisa juga memberikan kesempatan misalnya saudara-saudara kita yang mampu misalnya, kemudian ikut melakukan pendidikan di sekolah rakyat. Belum lagi misalnya program pemerintah yang ada di tingkat sekolah menengah atas, misalnya sekolah Garuda ya, sebagai bentuk persiapan yang lebih matang ya, sebagai bentuk program pemerintah yang mendekati mereka siap untuk menjadi terjun di masyarakat ya, baik itu dari perguruan tingginya nantinya ataupun kembali langsung ke masyarakat. Nah, ini adalah bentuk bagaimana pemerintah memberikan ruang itu. Tapi sekolah rakyat yang berada di paling tingkat dasar, menengah, pertama, ini harusnya bisa membuka uang nantinya untuk bisa menjadi mungkin kesempatan yang dirasakan semua orang. Sehingga inklusif itu bukan hanya bagi saudara-saudara kita yang berada di bawah garis, tapi juga bagi saudara-saudara kita mungkin yang memang menginginkan belajar sekolah rakyat dengan berbagai macam program yang ada dan mereka memang memiliki kemampuan ya, mungkin nanti diberikan program seleksi yang pasalnya selain memang diseleksi melalui data ekonomi misalnya, tapi ada seleksi yang mungkin bisa ditempuh bagi saudara kita yang memang mampu secara ekonomi seperti itu.
12: Baik, terima kasih Pak Kangkali atas waktunya bersama dengan RRI. Sekolah untuk Anda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Wassalamualaikum.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
13: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di Gema Saripati Maju. Setelah menyampaikan informasi-informasi lainnya, kami berpindah ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Suharmi.
14: Baik, terima kasih rekan Irsan. Informasi dari Toli-Toli, pendengar, meski Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli kembali mengajukan 8 pembangunan dapur baru SPPG wilayah 3T, namun pemerintah Desa Kabetan Kecamatan Ogodeide pesimis dapur itu dapat terwujud di kepulauan. Dan mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas.
15: Saudara, Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli kembali akan mengajukan 8 pembangunan dapur baru untuk wilayah 3T. Hal itu bertujuan agar program makan bergizi gratis MBG dapat dirasakan sepenuhnya masyarakat, terutama yang ada di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Meski akan dilakukan pembangunan 8 dapur baru di wilayah 3T, namun pemerintah Desa Kabetan Kecamatan Ogodeide pesimis dapur itu dapat terwujud di wilayah kepulauan. Kepala Desa Kabetan Kecamatan Ogodeide Ruslan saat diwawancara RRI terkait pembangunan dapur baru SPPG di wilayah 3T tersebut mengungkapkan beberapa waktu sebelumnya ada permintaan Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Toli-Toli terkait kesiapan desa untuk pembangunan dapur SPPG. Menyahuti hal itu, pihaknya menyiapkan tempat pembangunan dapur tersebut di mana ada bangunan yang memang telah tersedia dan tidak digunakan yang berada di Dusun Satu Labuan Sope dipersiapkan sebagai dapur SPPG. Meski demikian, dirinya mengakui telah berputus asa jika berbicara soal pembangunan dapur SPPG.
16: Kalau respon saya sih ya wajar-wajar saja dan saya menyambut positif kalau memang masih bisa masuk dapur itu, karena ini sudah terlalu lama kita bicarakan masalah dapur ini ya. Saya sebenarnya sudah putus asa ini tentang ini dapur SPPG ini.
15: Meski pesimis dan berputus asa terkait rencana pembangunan dapur SPPG di wilayah kepulauan, namun sebagai pemerintah desa, pihaknya menyambut baik rencana yang akan dilakukan BGN Toli-Toli untuk membangun 8 titik dapur SPPG di wilayah 3T termasuk di kepulauan, karena dengan pembangunan dapur tersebut, pelajar di kepulauan juga dapat merasakan nikmatnya program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
16: Insya Allah mudah-mudahan lah, karena kalau mau bilang respon saya pasti menerima dengan senang hati masalah itu. Cuma kalau persoalan mau bilang lama itu sudah terlalu lama dan saya kurang yakin kalau bisa mereka lakukan itu. Bukan saya tidak percaya dengan BGN ini, cuma saya sudah putus asa itu berhubungan dengan mereka, jujur saja.
15: Untuk wilayah Desa Kabetan sendiri, jumlah masyarakat yang berhak mendapatkan jatah MBG mulai dari tingkat PAUD hingga SLTP mendekati angka 300 orang yang tersebar di beberapa dusun, sehingga dirinya berharap program itu benar-benar terrealisasi agar sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat terwujud secara maksimal di Desa Kabetan.
14: Demikian informasi dari Toli-Toli dalam Gema Saripati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan operator Adea Kiki Amalia dan juga Arsela mengucapkan terima kasih dan kami kembali ke RRI Makassar bersama rekan Irsan.
13: Baik, terima kasih banyak rekan Suharmi bersama dengan teman-teman yang ada di sana. Berikutnya kita menghadirkan informasi dari RRI Mamuju bersama dengan rekan penyiar Randi.
17: Baik, terima kasih rekan Irsan di RRI Makassar. Program CKG atau cek kesehatan gratis di Sulawesi Barat hingga pertengahan Agustus 2026 telah menjangkau 31% masyarakat. Dan capaian ini tidak lepas dari meningkatnya partisipasi masyarakat serta dukungan aktif tenaga kesehatan di berbagai puskesmas dalam pelaksanaan program tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Ayan Irsyada.
18: Cakupan program cek kesehatan gratis atau CKG di Sulawesi Barat hingga pertengahan Agustus 2026 telah mencapai sekitar 31%. Capaian tersebut didorong meningkatnya partisipasi masyarakat serta peran aktif tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas. Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas Dinkes P2KB Provinsi Sulawesi Barat, Putri Anindi, mengatakan capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia memaparkan, berdasarkan data terkini, cakupan CKG di Sulawesi Barat telah mencapai sekitar 31% dari target sebesar 46% yang ditetapkan untuk tahun 2026. Putri Anindi menjelaskan, peningkatan cakupan CKG tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang mulai memahami pentingnya mengikuti pemeriksaan kesehatan melalui program tersebut. Selain partisipasi masyarakat, capaian tersebut juga didukung oleh tenaga kesehatan di tingkat puskesmas yang aktif menjalankan program CKG sebagai salah satu program prioritas Presiden.
19: Sudah mencapai 31% cakupannya ya. Sedangkan untuk tahun ini sendiri target kita ada di 46%. Dan dibandingkan persentase cakupan tahun lalu, kita memang sudah meningkat, sudah membaiklah. Sudah meningkat terkait cakupan CKG-nya ini tidak lepas dari partisipasi masyarakat yang sudah mulai aware dengan CKG ini sendiri dan juga dari nakes kita yang ada di puskesmas.
18: Dinkes P2KB Sulawesi Barat juga berkomitmen untuk terus mendorong cakupan program cek kesehatan gratis sebagai upaya memperluas deteksi dini kesehatan masyarakat. Dari Mamuju, Muhammad Ahin Syada melaporkan.
17: Demikian informasi dari RRI Mamuju. Kembali ke rekan Irsan di RRI Makassar.
13: Baik, terima kasih banyak teman-teman di RRI Mamuju. Kita berpindah ke Bone dengan informasi yang akan disampaikan oleh Eni Adnan. Informasi dari Bone pendengar, sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone resmi dikukuhkan untuk menjalankan tugas pengibaran bendera pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dilaporkan oleh Ayunia Nindiati.
20: Sebanyak 70 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Bone resmi dikukuhkan di gedung PKK Bone pada Jumat 15 Agustus 2026. Pengukuhan dipimpin Bupati Bone Andi Asman Sulaiman sebagai inspektur upacara dan dihadiri Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasuldin, Forkopimda, jajaran OPD, serta orang tua calon paskibraka. Andi Asman mengatakan, menjadi paskibraka bukan sekadar menjalankan tata upacara, tetapi juga proses membentuk karakter melalui kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, dan ketekunan. Menurutnya, nilai tersebut harus tetap diterapkan para paskibra setelah tugas pengibaran merah putih selesai.
21: Saya juga menyampaikan dan terima kasih kepada para pembina, pelatih, pendamping, panitia, jajaran TNI dan Polri, serta seluruh pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian yang mempersiapkan paskibraka Kabupaten Bone.
20: Bupati Bone menambahkan, para paskibraka diminta memberikan penampilan terbaik pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang yang dipusatkan di lapangan Merdeka Watampone, sebab mereka membawa nama keluarga, sekolah, dan Kabupaten Bone. Usai prosesi pengukuhan, kegiatan dilanjutkan dengan yel-yel paskibraka yang berlangsung penuh semangat dan prosesi sungkeman meminta doa serta restu kepada orang tua masing-masing.
13: Setelah dari Bone, kami hadirkan informasi dari RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Sabaria.
4: Baik, rekan Irsan Saputra di RRI Makassar. Pendengar dari RR Bau-Bau, berikut kita ikuti feature terkait di tengah menjamurnya kedai kopi di kota Bau-Bau ini, kebutuhan kopi terus meningkat namun belum mampu dipenuhi oleh petani lokal karena persoalan kualitas. Pemerintah pun didorong memperkuat pembinaan petani agar kopi lokal mampu memenuhi standar pasar dan menjadi produk unggulan daerah. Bersama rekan kami Afriansa.
2: Barat ya, kami sebenarnya ingin sekali mengangkat kopi lokal sebagai signaturnya kami.
3: Aroma kopi kini semakin akrab dengan kehidupan masyarakat Kota Bau-Bau. Pertumbuhan kedai kopi ikut membuka peluang pasar bagi petani lokal, namun produksi kopi daerah belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut karena kualitas biji kopi masih dinilai belum memenuhi standar industri. Salah satu pelaku usaha coffee shop di Bau-Bau, Muhammad Sardilan Kube, mengaku belum dapat menyerap kopi lokal secara maksimal. Pemilik coffee shop Basecamp itu membutuhkan sekitar 50 hingga 60 kg kopi setiap bulan atau rata-rata 2 hingga 3 kg setiap hari untuk memenuhi kebutuhan kedainya. Kebutuhan tersebut sebenarnya menunjukkan besarnya peluang pasar kopi lokal di Bau-Bau. Dengan lebih dari 10 kedai kopi dan rata-rata kebutuhan sekitar 50 kg per kedai setiap bulan, kebutuhan kopi diperkirakan mencapai 500 kg per bulan atau sekitar 6 ton dalam setahun.
2: Untuk dari segi konsumsi kami di Basecamp sendiri, itu kurang lebih sekitar 50 sampai 60 kilo per bulannya. Jadi kurang lebih ya sehari itu 2 sampai 3 kilo lah. Arabica dan Robusta 50%.
3: Namun, peluang itu belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan petani lokal. Sardilan menilai kualitas biji kopi Bau-Bau masih kalah dibandingkan kopi yang selama ini beredar di pasaran, salah satunya karena minimnya edukasi petani dalam mengelola kebun dan menghasilkan biji kopi berkualitas. Sardilan mengaku pernah mencoba kopi hasil olahan petani lokal. Beberapa petani bahkan telah berupaya melakukan roasting secara mandiri menggunakan tungku tanah liat dan kuali sebagai bentuk usaha menghasilkan produk kopi sendiri. Sayangnya, ketika kopi tersebut diuji menggunakan mesin espresso, hasilnya belum memenuhi standar penyajian yang dibutuhkan pelanggan. Kondisi ini membuat Basecamp masih mengandalkan pasokan kopi dari Toraja yang kemudian diproses melalui roasting di Kendari sebelum digunakan di kedai. Meski demikian, peluang kopi lokal untuk masuk ke pasar Bau-Bau masih terbuka lebar. Sardilan mengatakan pihaknya memiliki komitmen untuk mengangkat kopi lokal sebagai produk unggulan apabila kualitasnya mampu memenuhi kebutuhan pasar dan standar penyajian di kedai.
2: Sebenarnya kalau difasilitasi terkait kopi yang bagus, kopi yang prepare ibarat ya, kami sebenarnya ingin sekali mengangkat kopi lokal sebagai signaturnya kami. Tapi di satu sisi petani-petani di sini belum prepare terkait itu, jadi kami belum bisa menyerap itu.
3: Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan produksi saja belum cukup untuk menjadikan kopi lokal sebagai komoditas unggulan. Petani membutuhkan pendampingan mulai dari pengelolaan tanaman, pemanenan, pengelolaan pasca panen, hingga teknik roasting agar kualitas kopi dapat meningkat secara konsisten. Pemerintah pun didorong mengambil peran lebih serius dalam membina petani lokal. Edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan dinilai penting agar hasil kebun mampu memenuhi kebutuhan industri, sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi petani. Jika pembinaan berjalan dengan baik, kebutuhan kopi yang selama ini dipasok dari luar daerah dapat perlahan dipenuhi oleh petani Bau-Bau. 6 ton kebutuhan kopi per tahun bukan sekedar angka, melainkan peluang ekonomi yang dapat menghubungkan petani, pelaku usaha, konsumen, sekaligus menjadikan kopi lokal sebagai salah satu produk unggulan daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian paket feature RRI Bau-Bau terkait menjamurnya kedai kopi di kota Bau-Bau. Kembali bersama rekan Irsan Saputra di RRI Makassar.
13: Baik, terima kasih banyak rekan-rekan dari RRI Bau-Bau sudah menyampaikan informasinya. Baik, pendengar di manapun Anda berada, berikutnya kami hadirkan report on the spot. Pusat gempa BMKG wilayah 4 Makassar cabut status peringatan dini tsunami pasca gempa magnitudo 7,7 yang terjadi di Laut Flores. Reporter Edwin Masud melaporkan.

0: Saat dikonfirmasi, RRI Rizky dari Pusat Gempa BMKG Wilayah 4 Makassar membenarkan bahwa gempa tersebut sempat memicu peringatan dini tsunami. Sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur maksud kami, serta sejumlah daerah di Sulawesi Selatan turut terdampak guncangan. Di antaranya Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Takalar Goa hingga Makassar, bahkan di Kabupaten Kepulauan Selayar serta di wilayah sekitarnya. Namun kami sempat mengkonfirmasi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar, Ahmad Alfianto, yang menyampaikan bahwa berdasarkan laporan para camat terjadi fenomena pasang surut air laut yang berlangsung secara tiba-tiba. Dan wilayah yang paling merasakan dampak guncangan dan potensi perubahan muka air laut berada di Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimaranu. Kondisi tersebut yang tentunya sempat memicu kepanikan warga pesisir yang tentunya menjadi salah satu upaya langkah antisipasi terhadap potensi tsunami. Namun hingga pembaruan terakhir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, BMKG Makassar juga mengumumkan bahwa status peringatan dini tsunami telah dicabut. Dengan pencabutan tersebut, masyarakat di wilayah yang sebelumnya masuk dalam cakupan peringatan dini diimbau dapat kembali beraktivitas secara bertahap. Namun demikian, BMKG juga tetap menghimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan dan terus memantau informasi resmi yang disampaikan BMKG ataupun dari pemerintah daerah setempat. Demikian informasi yang dapat kami laporkan, rekan Irsan.
1: Baik, pendengar. Demikianlah telah kami hadirkan report on the spot yang disampaikan oleh Edwin Masud. Pendengar RRI, demikianlah seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gemas Sari Pati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Irsan Saputra mengucapkan terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gemas Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: bersama RRI Makassar telah.
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

siap tanggap bencana gempa bumi. 1. Pemahaman zona gempa. Ketahui apakah Anda berada di zona gempa dan pahami resiko potensial di wilayah Anda. Identifikasi struktur bangunan dan tempat aman di sekitar Anda. 2. Rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman di luar gedung atau rumah. Latih dengan anggota keluarga atau rekan kerja secara rutin. 3. Pemeliharaan bangunan. Pastikan bangunan memenuhi standar konstruksi gempa dan perkuat struktur yang mungkin rentan. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 4. Identifikasi titik pengepungan. Kenali titik terbuka di luar ruangan yang bisa digunakan sebagai tempat pengungsian setelah gempa. Hindari tempat-tempat yang berpotensi berbahaya seperti bangunan yang retak atau tiang listrik yang roboh. 5. Perlengkapan darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, selimut, pakaian cadangan, obat-obatan, dan senter. Letakkan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 6. Latihan drop, cover, dan hold on. Latihan teknik drop, cover, dan hold on untuk melindungi diri saat gempa terjadi. Ingat, hindari tempat yang dapat roboh seperti kaca jendela atau perabotan berat. 7. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan anggota keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik pertemuan setelah gempa untuk memastikan keamanan semua orang. 8. Pertolongan pertama. Pelajari teknik pertolongan pertama untuk cedera ringan atau luka yang mungkin terjadi selama gempa. Sertakan perlengkapan pertolongan pertama dalam tas darurat. 9. Kewaspadaan setelah gempa. Hati-hati terhadap potensi gempa susulan, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman jika diperlukan.

RI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana tsunami. 1. Pemahaman sinyal bahaya. Kenali tanda-tanda peringatan tsunami seperti gempa bumi kuat di laut atau peringatan resmi dari otoritas setempat. Ikuti informasi dari sumber yang dapat dipercaya. 2. Pemilihan lokasi tinggi dan aman. Identifikasi lokasi tinggi sebagai tempat evakuasi yang cepat dijangkau setelah mendapat peringatan tsunami. Pahami jalur evakuasi menuju daerah aman dan hindari daerah pesisir. 3. Latihan evakuasi. Latih anggota keluarga atau rekan kerja untuk merespon peringatan tsunami secara cepat dan efisien. Simulasikan evakuasi ke lokasi tinggi secara berkala. 4. Membangun kebiasaan waspada. Bangun kebiasaan untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya di sekitar pantai atau daerah pesisir. Tetap terinformasi tentang peringatan dan perkembangan situasi. 5. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, pakaian cadangan, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 6. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tetap informasi dengan anggota keluarga tentang lokasi dan keadaan setiap orang. 7. Perencanaan jalur evakuasi. Identifikasi jalur evakuasi yang aman dan pastikan bahwa anggota keluarga tetap terjaga dengan aman.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana kebakaran hutan. 1. Pemantauan risiko. Pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini tentang kebakaran hutan dari sumber yang dapat dipercaya. Pahami faktor-faktor seperti kekeringan dan angin yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. 2. Rencana evakuasi. Siapkan rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman dan rute evakuasi dari daerah yang terancam kebakaran. Latih keluarga atau tim kerja mengenai prosedur evakuasi secara rutin. 3. Identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat perlindungan seperti gedung yang tahan api atau area terbuka yang aman dari asap tebal. Pastikan ada tempat perlindungan darurat di dekat tempat tinggal Anda atau tempat kerja. 4. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, masker anti asap, pakaian cadangan, obat-obatan, dan dokumen penting. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 5. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda kepada orang terdekat dan tetap update situasi. 6. Penguatan bangunan. Bersihkan vegetasi kering di sekitar rumah atau bangunan untuk mengurangi resiko api menyebar. Periksa dan perkuat struktur bangunan serta pastikan atap tahan api. 7. Edukasi lingkungan. Sosialisasikan pencegahan kebakaran hutan di komunitas Anda. Ajak masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan aktivitas berpotensi menciptakan api di hutan. 8. Penggunaan api dengan bijak. Hindari pembakaran sampah atau aktivitas dengan api terbuka di musim kering atau daerah rawan kebakaran. Ikuti aturan dan peraturan terkait penggunaan api di wilayah Anda. 9. Kewaspadaan terhadap tanda awal. Perhatikan tanda-tanda awal kebakaran seperti bau asap atau peningkatan suhu udara. Segera laporkan kebakaran kepada pihak berwenang setempat. 10. Bantuan darurat. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi pemadam kebakaran atau berikan informasi yang jelas. Bantu sesama dan berpartisipasi dalam upaya pemadaman kebakaran sesuai petunjuk pihak yang berwenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar kembali menjumpai Anda di sore hari ini. Saya Nita Wahyuni dan akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam hari nanti dengan berbagai rangkaian siaran tentunya. Ada musik, pilihan, dan juga informasi-informasi menarik di ruang dengar Anda. Oleh karena itu, pastikan Anda untuk tetap memonitor bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Check Factor.
1: Mendengar, pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk dalam desil 9 hingga desil 10 akan dibatasi. Informasi ini beredar pendengar di media sosial yang dikaitkan dengan Badan Pusat Statistik sebagai pengelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Namun faktanya pendengar, klaim tersebut ternyata tidak benar. BPS melalui Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Faften Ari Pujiastuti mengatakan bahwa BPS tidak pernah mengeluarkan tabel pengkategorian desil berdasarkan besaran pendapatan dan juga klasifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat untuk penentuan desil dengan miskin, sangat miskin, kaya, super kaya, dan lainnya. Pengelompokan keluarga ke dalam 10 kelompok desil adalah berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan melalui Instagram resmi BPS, pemeringkatan tidak hanya ditentukan dari satu variabel, namun melibatkan variabel-variabel lainnya. Cek fakta selanjutnya, beredar tautan pendaftaran pulsa dan kuota internet gratis spesial hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Namun setelah ditelusuri pendengar dengan mengakses tautan pada unggahan akun yang mengupload tautan tersebut, diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci pulsa dan kuota internet gratis spesial HUT ke-81 RI ke mesin pencari Google, hasil penelusuran mengarah ke sejumlah artikel dan berita yang tidak saling berkaitan. Antara lain artikel dari Antara News dan juga berita kompas.com.
0: Cek fakta.

Allahumma rabb hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun Anda berada, RRI Mamuju mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan di malam hari ini. Dan pendengar, pastikan Anda untuk tetap bersama kami karena di pukul 19 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan rangkuman Warta Sulbar Sepekan untuk edisi 15 Agustus 2026.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Selengkapnya pendengar bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama, kabar duka datang dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Mantan pejabat atau PJ Bupati Polewali Mandar, Dr. Andus Ilham Borahima, dikabarkan tutup usia pada Sabtu pagi 15 Agustus 2026. Bersama laporannya dengan reporter Muhammad Rusdiansyah.
1: Tapi yang jelas, hari ini dia meninggal, kita baru tahu pagi ini.
2: Kabar duka datang dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Mantan penjabat Bupati Polewali Mandar, Ilham Borahima, dikabarkan tutup usia pada Sabtu pagi 15 Agustus 2026. Almarhum mengembuskan napas terakhir saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Haji Adidepu Polewali Mandar. Kabar perpulangnya mantan PJ Bupati Polman tersebut dibenarkan oleh Kepala BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, saat di hubungi melalui sambungan telepon. Herdin mengonfirmasi bahwa almarhum meninggal dunia sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah.
1: Tapi yang jelas, hari ini dia meninggal, kita baru tahu pagi ini, makanya kita...
2: Di mana kada?
1: Di Polman.
2: Rumah sakit?
1: Rumah sakit yang di sana itu.
2: Oh, iya.
1: Rumah sakit Andidepo ya.
2: Andidepo ya, oh iya. Saat ini jenazah telah disemayamkan di rumah duka yang berlokasi di Jalan Tritura, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali. Menurutnya rencana almarhum akan dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, Bupati Mamuju meminta petani tak alih fungsi lahan demi menjaga ketahanan. Marhadi Umar melaporkan.
3: Kita berharap masyarakat tidak.
4: Bupati Kabupaten Mamuju Sutina Suhardi mengimbau para petani untuk tidak mengalihfungsikan lahan pertanian yang telah ditetapkan dalam tata ruang daerah. Hal tersebut disampaikan Sutina usai menghadiri musyawarah turun sawah atau Malimbo tahun 2026 di lingkungan Pure, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada Senin 10 Agustus 2026. Ia menegaskan bahwa pemberian bantuan bibit, pupuk hingga alat mesin pertanian atau alsintan bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Sutina juga mengingatkan instruksi serta arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka terkait pentingnya menjaga kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana yang telah dipetakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Kabupaten Mamuju.
3: Tentu targetnya kita mudah-mudahan hasil pertanian para petani di Kabupaten Mamuju bisa semakin meningkat. Dan saya juga meminta seperti yang disampaikan Pak SDK sudah mematok atau menentukan di RT RW mana area-area pertanian. Ya, kita berharap masyarakat tidak mengalihfungsikan lagi lahan pertanian ke hal yang lain. Makanya kita kasih bantuan seperti itu ya.
4: Untuk itu, guna mencegah pengalihan fungsi lahan produktif menjadi pemukiman atau hal lain, Pemprov dan Pemkab berkomitmen terus mengucurkan stimulan bantuan agar petani tetap produktif dalam mengelola sawah mereka. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, program Makan Bergizi Gratis memberikan andil dalam penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Barat. Reporter RRI Mamuju Asmi Saleh melaporkan.
5: Tentu turut mempertahankan penyerapan tenaga kerja di sektor ini.
6: Aktivitas sektor pertanian Sulawesi Barat tetap bergeliat sepanjang Maret hingga Mei 2026. Kondisi ini ditopang oleh panen padi yang masih berlangsung sekaligus dimulainya musim tanam berikutnya. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani mengatakan, keberlanjutan aktivitas pertanian tersebut turut mempertahankan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Selain sektor pertanian, aktivitas ekonomi juga terdorong oleh beroperasinya sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Suri, keberadaan SPPG meningkatkan aktivitas penyediaan makanan dan minuman, sekaligus mendorong permintaan terhadap berbagai bahan pangan. Peningkatan aktivitas tersebut turut memberikan dampak terhadap kebutuhan tenaga kerja, terutama tenaga kerja lokal yang terlibat dalam rantai penyediaan makanan dan bahan pangan. BPS menilai perkembangan pengembangan aktivitas pertanian dan operasional SPPG menjadi salah satu fenomena yang ikut menjaga dinamika pasar kerja Sulawesi Barat. Namun, kontribusi tersebut masih belum sepenuhnya mampu menyerap seluruh tenaga kerja yang tersedia.
5: Terjadi aktivitas sektor pertanian pada Maret hingga Mei 2026 yang didukung oleh adanya panen padi yang masih berlangsung serta dimulainya musim tanam berikutnya. Tentu turut mempertahankan penyerapan tenaga kerja di sektor ini. Kemudian beroperasinya beberapa unit SPPG ya untuk penyediaan MPG ini meningkatkan aktivitas penyediaan makan minum dan permintaan bahan pangan dan tentu saja ini memberikan kontribusi untuk penyerapan tenaga kerja lokal walaupun belum seluruhnya.
6: Aktivitas panen, musim tanam, serta meningkatnya permintaan bahan pangan dari SPPG menunjukkan keterkaitan antara sektor pertanian, penyediaan makanan dan minuman, serta penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Sulawesi Barat mendukung inovasi Ketuk Dors yang melibatkan 480 Babinkam Tipmas. Kembali dilaporkan oleh reporter RRI Mamuju Marhadi Umar.
7: Saya senang dengan inisiasi dan inovasi dari
4: Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, Nur Syamsi Rahim, menyambut positif serta mendukung penuh inovasi program Ketuk Dors yang diinisiasi oleh jajaran Polda Sulawesi Barat. Program tersebut dinilai menjadi angin segar dalam mempercepat penemuan kasus dan penanggulangan tuberkulosis atau TBC di wilayah Sulbar. Nur Syamsi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dr. Mauluddin dari Polda Sulbar selaku pencetus inovasi yang melibatkan ratusan personel Babinkam Tipmas di tingkat desa dan kelurahan. Nur Syamsi menjelaskan bahwa program ini secara masif menggerakkan sebanyak 480 personel Babinkam Tipmas yang tersebar di seluruh pelosok desa dan kelurahan se-Sulawesi Barat. Dalam pelaksanaannya di lapangan, para Babinkam Tipmas berkolaborasi dengan tenaga kesehatan, pengurus PKK desa, kader kesehatan, serta pemuda setempat untuk melakukan screening medis hingga pelacakan kontak erat pasien TBC.
7: Saya senang dengan inisiasi dan inovasi dari teman saya, Bapak Dr. Mauluddin, yang bertugas di Polda Sulawesi Barat. Yang inisiasi beliau itu sangat membantu kami dalam hal penemuan kasus dan dalam hal bagaimana meningkatkan pemberian TPT pada kontak erat serumah dari penderita TBC yang beliau dengan judulnya yaitu dengan tema judul Ketuk Dors. Jadi dengan Ketuk Dors itu melibatkan para Babinkam Tipmas yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 480 orang. Saya sangat berharap dengan bantuan itu dan kerjasamanya dan saya sebagai stakeholder sangat mendukung dan sangat gembira dengan inisiasi ini, dengan inovasi ini karena saya yakin dengan turunnya para babin membantu kami tenaga-tenaga kesehatan dalam hal ini juga dari bantuan ibu-ibu PKK desa, para kader dan para anak muda yang ada di desa itu pasti penemuan kasus TBC, pemberian TPT untuk kontak erat serumah dan screening TBC serta bagaimana meningkatkan penanggulangan TBC.
4: Dengan demikian, Pemprov Sulbar optimis dapat mengendalikan penularan serta mencapai target eliminasi TBC yang ada di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, serangan penggerek buah kakao dan busuk buah masih menekan kebun kakao di Sulawesi Barat. Muhammad Ilham melaporkan.
8: Serangan penggerek buah kakao atau PBK dan penyakit buah busuk masih menekan produktivitas kebun petani di Sulawesi Barat. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Al Syariah Mandar, Dr. Harli Akarim dalam dialog Kipra Desa RRI Mamuju menjelaskan terdapat dua ancaman yang belum tertangani. Menurutnya, PBK menyebabkan biji kakao mengeras, sementara buah keras membuat kulit buah menghitam terutama saat curah hujan meningkat.
9: Namun tetap permasalahan utama tadi yang produktivitas rendah karena serangan hama penyakit itu belum selesai. Kepun sebenarnya mereka ada animo yang sangat tinggi terutama pada saat harganya bagus. Kemudian mereka kembali mencari apa yang bisa saya lakukan sehingga produktivitas kakao mereka itu, petani itu tetap bisa survive dengan harga yang ada.
8: Meski demikian, pengendalian belum sepenuhnya berhasil. Harley menilai produktivitas rata-rata kakao di Sulawesi Barat masih sekitar 900 kg per hektar setiap tahun. Ia meminta pemerintah, penyuluh, kampus, dan pihak terkait memperkuat pendampingan agar pengendalian hama lebih efektif dan ramah lingkungan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
10: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkuman Warta Sulbar edisi 15 Agustus 2026. Informasi selanjutnya dapat kami hadirkan datang dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat yang menegaskan bahwa hasil sensus ekonomi menjadi peta kekuatan ekonomi dan juga penguatan UMKM daerah. Bersama laporannya dengan Asmi Saleh.
11: Kemudian untuk pertengahan Juni sampai akhir Agustus 2026, kami akan melakukan pendataan untuk seluruh masyarakat.
6: Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Barat mengerahkan 1.388 petugas untuk menyisir aktivitas ekonomi masyarakat melalui pendataan sensus ekonomi secara door-to-door di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Pendataan yang berlangsung sejak pertengahan Juni hingga akhir Agustus 2026 tersebut menyasar seluruh keluarga, termasuk kegiatan ekonomi yang terlihat maupun yang tidak tampak dari luar. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani saat menjadi narasumber di dialog RRI Mamuju Selasa 11 Agustus 2026 mengatakan, pendataan tersebut merupakan lanjutan dari tahapan sebelumnya yang dimulai pada Mei 2026 dengan menyasar perusahaan-perusahaan besar. Menurutnya, sebanyak 1.388 petugas telah diturunkan ke lapangan untuk mendata keluarga secara langsung. Petugas tidak hanya mencatat kegiatan ekonomi yang mudah terlihat, tetapi juga menelusuri aktivitas ekonomi yang berlangsung di dalam lingkungan rumah tangga. Suri menegaskan, pendataan sensus ekonomi dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat Sulawesi Barat.
11: Kami mengawali pada bulan Mei, itu khusus untuk pendataan perusahaan-perusahaan besar melalui Muda Kewi. Kemudian untuk pertengahan Juni sampai akhir Agustus 2026, kami akan melakukan pendataan untuk seluruh masyarakat. Jadi petugas kami sebanyak 1.388 petugas itu diturunkan ke lapangan mendata secara door to door ke seluruh keluarga untuk itu tadi menelisik atau mendata kegiatan ekonomi yang kelihatan dari luar maupun yang tidak kelihatan.
6: BPS mengajak masyarakat menerima petugas dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya. Kelengkapan data masyarakat dinilai penting untuk menghasilkan gambaran kondisi ekonomi Sulawesi Barat yang lebih akurat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Musim kemarau sebanyak 14 karhutlah terjadi di Mamuju. Ahyan Irsyada melaporkan.
12: Sebanyak 14 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah tercatat terjadi di Kabupaten Mamuju sepanjang musim kemarau yang masih berlangsung tahun ini. Kejadian tersebut mulai tercatat sejak akhir Mei hingga pertengahan Agustus 2026. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat, Andi Juandi, mengatakan sebelum memasuki musim kemarau, belum terdapat kejadian karhutla di Kabupaten Mamuju. Kejadian karhutla pertama kali tercatat pada 28 Mei 2026 saat mulai memasuki musim kemarau. Andi Juandi memaparkan, satu kejadian karhutla terjadi pada bulan Mei dan Juni 2026. Sementara pada Juli, tercatat 8 kejadian. Sedangkan hingga pertengahan Agustus saat ini, telah terjadi 4 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, kondisi kemarau yang panjang menjadi salah satu faktor utama meningkatnya resiko karhutla. Kondisi rumput dan dedaunan yang mengering, ditambah hembusan angin, membuat api lebih mudah menyebar.
13: Kejadian yang terjadi khususnya karhutla ini di 2026 ini sebenarnya waktu Januari, Februari, Maret itu April belum ada. Alhamdulillah tidak ada terjadi karhutla. Dan memang menurut BMKG puncak-puncaknya itu ada di bulan 8 dan 9. Nah, terjadi karhutla pertama di tahun ini ada di bulan Mei, tepatnya tanggal 28. Kalau secara totalnya ada 13 kejadian di tahun 2026 ini.
12: Lebih lanjut, Andi Juandi mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan cara membakar saat membuka lahan. Selain itu, masyarakat juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan dan memastikan api benar-benar padam setelah melakukan pembakaran sampah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Sada melaporkan.
0: Pendengar, BPBD Maumee-Jene mencatat 24 kebakaran rumah, hutan, dan lahan sejak awal Agustus di 2026 ini. Reporter Muhammad Ilham melaporkan.
14: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Majene mencatat sekitar 24 kejadian kebakaran sejak awal Agustus 2026. Kebakaran meliputi rumah warga, hutan, dan lahan. Kejadian ini terjadi saat kemarau panjang melanda wilayah Majene. Kejadian kebakaran tersebar hampir merata di sejumlah kecamatan, antara lain di Malunda, Ulumanda, Tamerodo, Sendana, Pamboang, serta wilayah Kota Majene. Kepala Pelaksana BPBD Majene, Suwardi, mengatakan kebakaran terjadi sejak awal Agustus. Tingginya kejadian kebakaran mendorong BPBD, Damkar, dan pemerintah daerah memaksimalkan penanganan selama Agustus dan selama periode kemarau. BPBD Majene juga menyiagakan petugas selama 24 jam serta menyiapkan posko layanan bagi warga yang terdampak kekeringan.
15: Kalau kita di Majene tuh saat ini selama El Nino ini berlangsung, kita hitungannya dari Agustus ya. Kalau di Juli banyak kejadian juga. Tapi kita di Agustus ini setelah kita dengan teman-teman bekerja, dengan teman-teman di Damkar bekerja maksimal dan menyasar seluruh wilayah, memang kejadian di Majene ini agak tinggi karena dari Agustus, awal Agustus sampai sekarang itu kejadian kebakaran baik itu rumah dan hutan dan lahan itu sudah sekitar 24 kejadian. Memang agak tinggi Majene. Jadi memang kita dari kami itu dan teman-teman dan pemerintah daerah memang memaksimalkan dalam kurung Agustus dan seterusnya.
14: Selain kebakaran, penurunan debit air pada Agustus juga menjadi perhatian BPBD Majene. Karena itu, pemetaan sumber air dan kesiapan mobil distribusi air bersih terus dilakukan. Dalam penanganannya, BPBD melibatkan PDAM, BMKG, TNI, Polri, Damkar, dan organisasi perangkat daerah. Mereka menyusun strategi untuk penyediaan air bersih dan penanganan kebakaran di Majene. Warga yang membutuhkan bantuan air bersih diminta melaporkan lokasinya kepada BPBD Majene. Untuk wilayah yang sulit dijangkau, distribusi air akan dikoordinasikan melalui aparat desa setempat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Kepolisian Resor Kota Mamuju Pendengar menggelar turnamen game box PS3 Kapolres Cup. Bersama dengan laporannya Muhammad Rusdiansyah.
16: 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.
2: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Kepolisian Resor Kota Mamuju menggelar turnamen gamebox PS3 Kapolres Cup. Sebanyak 153 peserta memadati aula Sabtu 15 Agustus 2026 untuk mengikuti kompetisi e-sport sepak bola tersebut. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kapolres Mamuju, Kombespol Ferdian Indrafahmi. Pemilihan cabang game sepak bola disambut hangat masyarakat karena selaras dengan euforia semangat olahraga kemerdekaan. Dalam wawancaranya, Kapolres Mamuju menegaskan bahwa turnamen ini bertujuan untuk mendukung kreativitas serta mendorong generasi muda mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif. Selain menjadi wadah asah bakat e-sport, turnamen ini juga menjadi langkah preventif kepolisian dalam mencegah kenakalan remaja seperti balap liar, penggunaan miras, tawuran, serta bahaya narkoba.
17: Termasuk memberikan motivasi dan semangat mengisi kemerdekaan. Dan yang paling utama apa? Semangat persatuan. Agar adik-adik kita ini jangan sampai mudah terprovokasi, akhirnya muncul gesekan, konflik horizontal, dan bahkan mungkin sampai disintegrasi bangsa. Itu yang paling tidak boleh terjadi. Makanya semangat persatuan dalam hal ini kita betul-betul jaga. Sehingga momentum ini saya berharap makna kemerdekaan yang sedang diselenggarakan oleh kita juga sampai ke adik-adik kita seperti itu.
2: Pihak Polres Mamuju turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta atas partisipasi aktif mereka demi mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Kota Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Demikian pendengar rangkaian informasi dalam rangkuman Warta Sulawesi Barat sepekan yang dapat kami hadirkan dalam ruang dengar Anda. Untuk informasi selengkapnya Anda juga dapat mengakses portal resmi kami di rri.co.id. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nita Wahyuni pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Di sebuah desa sederhana, pagi selalu dimulai dengan harapan. Dulu saya jualan cuma buat makan hari ini, tapi sekarang alhamdulillah usaha saya sudah mulai berkembang. Lewat pelatihan dan dukungan dari desa, usaha kecil seperti Bu Sari kini punya masa depan.
1: Sekarang

0: Kami nggak perlu jauh-jauh cari kerja. Di desa juga bisa maju, asal kita mau berusaha.
1: Inilah arti membangun dari desa dan dari bawah. Memberi kesempatan, membuka harapan, menggerakkan ekonomi rakyat. Karena ketika desa kuat, ekonomi merata, dan kemiskinan bisa kita lawan bersama. Bangun desa, bangun harapan, bangun Indonesia.
2: Dia yang tetap orang warna, dia ndo wede nak apa segala, bahkan dia yang anak-anak, melok lo lupa. Menekan-nekan lo lupa. Ia waktu biasa ku silakan ikut ku. Ia waktu dikua STNK. Sudah tua nakal kembali. Biasa terlapat tentu memang anu. Memang udah murah rejo di Sapona. Sejuk-sejuk mampu bomo. Ia waktu biasa ku mengkua itu maku pengantin baru tu ini. Waspada tak punak kita mesti tentu. Semuanya tentu waspada tak apa punak. Jarang nemiento di Sapo. Ya untuk tu biasa ku kuah istilahnya ku anu jarum super laki-laki jarum super. Laki-laki jarang di rumah suka pergi.
3: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.

0: Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Melalui koperasi, warga bisa menabung, meminjam, dan mengembangkan usaha secara adil dan transparan. Hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM desa dikelola bersama demi kesejahteraan anggota. Koperasi Desa Merah Putih bukan milik segelintir orang, tapi milik kita semua. Dengan semangat gotong royong dan kejujuran, koperasi memperkuat ekonomi desa dari akar rumput. Mari bergabung dan aktif di Koperasi Desa Merah Putih. Dari desa, oleh desa, untuk kesejahteraan bersama.
1: Sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
2: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, iya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
3: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
4: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumbangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung HPD itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
1: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
5: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
1: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
0: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, pendengar Mamuju menerima 11 jembatan dan air bersih dari program nasional. Kabupaten Mamuju menerima bantuan infrastruktur berupa 11 titik jembatan dan 1 fasilitas air bersih. Penyerahan bantuan pendengar ditandai dalam peluncuran program nasional 2.500 titik jembatan Garuda dan 3.000 titik air bersih di Dusun Manalise, Desa Tadue pada Kamis 13 Agustus kemarin. Acara ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia secara terpusat dan dihadiri oleh Kepala Seksi Teritorial Kasi Terkorem 142 atau Taroada Tarogau, Kolonel Infantori Muhammad Arlutfi, Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi, dan juga Dandim 1418 Mamuju, Kolonel Arm Andang Radianto. Pembangunan pendengar dilakukan bertahap berdasarkan skala prioritas dari 56 usulan jembatan pemerintah Kabupaten Mamuju. Dan seluruh pengerjaan menggunakan standar teknis Pusat Zeni Angkatan Darat PUSZIAD dengan sistem swakelola agar efisien dan juga tepat sasaran. Bupati Mamuju menyampaikan tentunya apresiasi kepada TNI dan pemerintah pusat. Dan kehadiran jembatan ini dikatakan dan juga saran air bersih menjawab kebutuhan vital warga, khususnya anak-anak sekolah.

0: Pembangunan desa bukan hanya soal anggaran dan proyek. Pembangunan desa dimulai dari kepedulian dan kebersamaan. Saat warga saling membantu, pekerjaan terasa lebih ringan dan hasilnya bisa dinikmati bersama. Gotong royong adalah kekuatan desa yang tak tergantikan. Dengan semangat kebersamaan, desa tumbuh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Mari jaga budaya gotong royong, karena desa yang rukun adalah desa yang maju.
1: Anda punya bakat bernyanyi? Bergabunglah di acara ini.

Desa itu bukan cuma soal sawah, kebun, atau jalan kecil yang sepi. Desa adalah awal dari banyak cerita besar. Sekarang, desa terus bergerak. Jalan mulai dibuka, jembatan dibangun, air bersih mengalir, dan layanan masyarakat semakin dekat. Semua itu bukan datang begitu saja, tapi dari kerjasama warga, pemerintah desa, dan semangat gotong royong yang gak pernah pudar. Pembangunan desa bukan hanya soal bangunan, tetapi juga tentang manusia, tentang anak-anak yang bisa sekolah lebih mudah, petani yang hasil panennya lancar, dan UMKM desa yang mulai dikenal luas. Karena desa yang maju adalah fondasi bangsa yang kuat. Yuk, jaga dan dukung pembangunan desa kita. Dari desa, untuk Indonesia.

0: nafas tak cepat sirna.
1: Mail, teman lama kita si pemain saksofon telah berpulang. Hey, kau tampak tak sehat? Apa kau baik-baik saja?
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga. Momere itu ada reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
4: Titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan. Terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini, tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan, ya, yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Oke, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, disitu diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan pasangan gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Varii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat 1 orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang, dan total sebelumnya ini sebanyak 15 orang, dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
4: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung, terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata. Untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
4: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau gitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih. Selamat malam, Mario.
4: Siap. Terima

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenko menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro kepada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi. Pertumbuhannya meskipun meningkat, tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru terima atau terima belum mungkin, tapi ruang tentunya itu buka lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat seperti

0: pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
2: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di
3: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women

di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda. Jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal. Jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang. Karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.

ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

0: Mamuju Malam Ini.
1: Mamuju Malam Ini.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, dan selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio yang berjudul Nyanyian Laut Kampung Melati. Ini diproduksi dari RRI Tual.
3: Astaga, Om Buce. Saya bikin apa siang-siang panas terik begini? Itu apa lagi, Om Buce? Wih, itu bom ikan, kah? Umi, kata si Bincang berkali-kali stop pakai cara begitu sudah, Om.
4: Ye, FNK, memangnya kenapa, Kakek? Sejangan sok tahu juga. Cari ikan pakai pancing dan jaring sekarang ini su paling susah setengah mati sekali. Ikan su lari jauh. Kalau seng pakai ini bom, beta pung dapur seng ngepul, Kakek. Seng mau tanggung beta pung anak-anak pung uang sekolah, kah?
3: Tapi Om, kalau Om bom itu karang, rumah ikan hancur semua. Hari ini Om dapat ikan banyak. Desa terusa, kata Om pung cucu-cucu Om seng dapat apa-apa lagi. Karena laut su mati nih. Astag kita yang pemerintah dong dengung-dengungkan itu, salah satunya perjaga tempung alam biar harmonis, bukan perkasih hancur.
4: Ah, teori kota semua itu. Katong di ujung pulau ini lapar, Kace. Seng ada waktu perlu harmoni-harmoni itu.

0: tadi siang. Beta sayang om. Beta sayang mau kejadian tahun lalu terulang. Tangan om suruhkah begitu? Kalau nanti parah bagaimana?
1: Om tahu, Kace. Tapi harga ikan di pasar kota turun terus. Tengkulak dong tekan ketompong harga hasil laut murah sekali. Kalau om seng dapat ikan banyak dalam satu kali jalan, katong rugi minyak, Kace.
0: Itu dia, om. Makanya katong mesti ubah cara main. Sekarang sama digital, om. Pemerintah lagi dorong digitalisasi dari desa, parpotong jalur tengkulak nakal tuh. Kita sudah bikin aplikasi dengan akun koperasi online par katompong kampung.
1: Apa? Aplikasi? Barang apa itu? Ikan bisa masuk dalam situ kah?
0: Bukan om, bukan ikan masuk. Ah om ini, makanya tahu boleh kan? Aplikasi itu, lalu akun koperasi itu, om bisa jual ikan lewat akun itu sudah. Tinggal om posting saja tuh, orang akan

0: Ini namanya digitalisasi hasil laut. Ikan-ikan yang ditangkap pakai cara ramah lingkungan, pakai jaring, ketong foto, lalu taruh di sini. Pembeli dari kota langsung pesan ke ketong. Harganya 2 kali lipat lebih mahal daripada om jual di pasar.
1: Hah? Betulkah kace? Betulkah kace? Sio, betulkah? Ini ikan puri yang kemarin Mama Nona jemur tuh. Dong beli dengan harga mahal begini.
0: Betul om. Dong mau bayar mahal karena ketompung produk berlabel tuh. Ramah lingkungan. Orang kota sekarang cari ikan yang ditangkap itu tanpa merusak karang. Jadi kalau om tetap pakai bom, alam rusak.

0: rusak. Konsumen internet saya mau beli lagi. Dan polisi juga bisa tangkap potong. Oh mau begitu kak?
1: Seng, beta seng mau. Beta juga paling sayang beta pun anak cucu. Jadi kalau ketung jaga laut pengkarang baik-baik, ikan tetap ada. Lalu teknologi ini yang bantu kasih dengar ketung pun suara para pembeli di sana
0: Iya Om Buci, beta bilang karena banyak orang sumanfaatkan aplikasi ini. Dan juga dong pun cara dapatkan ikan dengan cara ramah lingkungan, bukan merusak lingkungan, apalagi ikan peruma.
1: Iya anak, beta baru sadar dan paham. Untung saya datang kasih paham beta. Kalau seng, beta suka sih hancur karang, bagus-bagus nih semua.

0: Captain, cepat datang dulu. Lihat ketumpung hasil hari ini. Tua ngalai. Ikang cakalang deng bubara segar-segar pun banyak apalai. Mari foto lah taruh di akun jua.
1: Wih, Om Buce. Om Buce, mantap sekali eh. Beta foto ya Buce, dan beta posting sudah. Siapa tahu ada yang langsung datang pesan tuh.
2: Wih, Om Buce,
1: beta baru posting saja, langsung dipesan sama restoran di Ambon.
0: Iya kah? Paling cepat deh.
1: Iya Om Buce. Dong su transfer uang ke rekening koperasi desa nih.
0: Dulu Om pikir internet dan laptop ini cuma bikin malas anak muda saja. Ternyata kalau ketong kawinkan alam dan kekayaan dengan digitalisasi yang saya bilang itu, ketong di desa bisa hidup tenang tanpa rasa takut.
1: Betul Om, jaga alam, alam juga jangan katong. Pakai teknologi, kita maju sama-sama toh.
0: Iyo Kace, betul, sangat bermanfaat sekali.

Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Karaoke Udara setiap Sabtu pukul 20.30.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, malam hari ini kita masuk dalam segmen yang penting. Setiap malam minggunya ada Karaoke Udara. Namun untuk sementara pendengar, kita akan menerima telepon dahulu. Untuk Anda yang mau bergabung di kantor Pro 1 RRI Mamuju, silahkan bergabung di Jalan R.E. Marta Dinata, dan di studio juga sudah ada beberapa orang pendengar. Nanti kita akan sambungkan juga ke live TikTok di pukul 9, jadi pastikan Anda untuk bersama kami. Dan malam hari ini akan kami hadirkan banyak lagu-lagu di ruang dengar Anda, dan kita juga akan terima telepon malam ini. Untuk Anda yang lagi di jalan juga silahkan, jadi ada banyak hal yang bisa kita nikmati malam hari ini. Untuk Anda juga yang mau bertukar sapa di udara di malam hari ini juga boleh bergabung bersama kami. Dan kita terima penelpon dulu di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow, Pak Acore, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Kenapa baru Ki lagi muncul ini? Ada apa gerangan?
2: Coba bilang, sering kamu kan tidak menerima telepon, cuma ini saya diterima, cuma TikTok je.
1: Oh alah, iya makanya join Ki di TikTok.
2: Jadi capek-capek kan juga manggil-manggil. Aduh, kalau tidak angkat-angkat juga. Aduh.
1: Join di TikTok berarti jam 9.
2: Tidak ada nuku saya, tidak ada Android ku dong, tidak ada.
1: Oh ya, nyanyi Kipaing. Mau nyanyi lagu apa malam hari ini?
2: Ini lagunya Iman.
1: S. Arifin?
2: Ya.
1: Judulnya?
2: Saya mau lagu, apalah itu? Kau segalanya.
1: Tahu segala, kau segalanya.
2: Iya. Tapi original ya.
1: Oke deh. Silahkan.

0: Oke, sambil menunggu boleh salam-salam dulu Pak Core.
1: Oke, salam-salam dulu. Ada Ibu Lia.
0: Iya.
1: Ada juga si Patuo. Ada Amar. Ada Sahara. Ada Ani. Siapa lagi ini? Pokoknya semua yang saya tak kecuali deh.
0: Baik, kalau begitu ini lagunya apa awal Kau Segalanya Imam S. Arifin?
1: Iya, iya.
0: Mm-mm. Lagu dari Polewali Mandarin ini Pak Core?
1: Iya.
0: Win, keren nih. Mm-hmm. Ada Pak Wal? Imam S. Arifin, Kau Segalanya. Kapan kita datang ke sini Pak Core?
1: Nah?
0: Kapan
1: ya, enggak tahu nanti ini. Itu saja lah.
0: Baik, sudah dah Pak Wal. Oke, musik.

0: Baik, itu tadi pembuka kita pendengar di malam hari ini ada Pak Acore dari Polewali Mandar. Suaranya ternyata tidak berubah Pak Acore meskipun jarang bergabung.
1: Iya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ke studio pendengar. Di sini ada saya bersama siapa di sini di malam hari ini? Ibu Asma. Iya, oke. Ibu Asmawi, apa kabar malam hari ini? Kenapa tidak masuk suaranya Pak Awal?
2: Iya, tidak ada suaranya Pak Awal.
0: Boleh?
2: Halo.
0: Oke, sudah ada suaranya tapi kecil.
2: Iya, masih kecil.
0: Oke, Ibu Asmawi, apa kabar malam hari ini?
2: Baik.
0: Dari Mamuju ini, Di? Oke, ini juga. Iya. Adalah salah satu penyanyi bertahan kita di karaoke udara, tapi beberapa minggu belakangan ini tidak muncul.
2: Iya, lagi tidak enak badan.
0: Oke, baik. Malam hari ini mau nyanyi lagu apa?
2: Sejuta Luka.
0: Sejuta Luka, ini dari siapa penyanyinya nih? Kesini. Sejuta Luka.
2: Lagi.
0: Oke, bagaimana Pak Awal? Apakah sudah ada lagunya malam hari ini?
2: Oh ini.
0: Oke. Okay. Siapa penyanyinya?
3: .com, membantu orang menemukan.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Sudah siap?
4: Semur seenak

0: Baik, itu dari Ibu Asma Mia di malam hari ini. Lagunya dan suaranya sama dengan Pak Acore, meskipun lama tidak bergabung tapi suaranya tidak pernah luntur dan tidak berubah. Tadi ada juga pendengar yang sudah bergabung dari Maghrib ya, tapi sekarang tidak kelihatan. Ayo boleh bergabung kembali bersama kami di Persatu RRI Mamuju. Selanjutnya kita ke Pak Ana. Di malam hari ini juga sudah ada Pak Ana, pendengar di studio untuk bernyanyi. Siapa yang mau dijemput? Oke, dia bilang ke Pak Ana mau jemput temannya. Suruh apa? Oke, baik. Pak Ana, malam hari ini apa kabar Ki? Apa kabar Pak Ana?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, boleh salam-salam dulu.
1: Salam buat keluarga yang di rumah.
0: Mm-mm.
1: Ana, kalau kursus yang hati-hati, khusus menjahit masuk.
0: Khusus siapa?
1: Menjahit.
2: Yang hati-hati kalau ada di jalan.
0: Oke, baik. Mau nyanyi lagu apa malam hari ini?
2: Buta Tuli.
0: Buta
2: sesuai
0: Tuli.
2: Request yang minggu kemarin.
0: Yang banyak itu ya?
2: Iya, yang di TikTok itu.
0: Okay.
2: Dan tak lupa sebagai pembuka saya akan baca basmalah dulu. Supaya berkah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Oke, okay. Sudah siap Pak Awal lagunya Buta Tuli? Musik.

0: pencernaan sehat.
1: Sikat nyambung.

0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keren sekali Pak Ana.
0: Weh. Yang mau nyanyi
1: ya?
0: Mira Santika silakan masuk.
1: Okay.
0: Mira Santika silakan masuk.
1: Oke, weh, keren sekali Pak Ana. Siap lagi dengan lagu keduanya nanti? Ya. Oke. Dan malam hari ini juga di studio sudah ada kakak siapa ini? Ada kak siapa ini di studio?
2: Al-Qadri.
1: Al-Qadri, boleh mic-nya diputarkan tuh apa awal naik? Maksudnya kasih menghadap ke atas ke mic-nya. Nah, Kak Al-Qadri dari daerah mana Ki?
2: Tinggal di Salento.
1: Salento itu jauh dari sini?
2: Kalau dari sini sekitar 30 menit.
1: 30 menit? Lumayan yeah. Jauh.
2: Ya.
1: Ya, orang dia tahu di Salento Pak awal ya.
2: Tapi kalau saya sih 30 menit.
1: Pelan-pelannya, ya, wih cocok. Sendiri jadi dari Salento.
2: Ya sendiri.
1: Oh, oke, kalau di rumah mendengarkan Ki juga RRI.
2: Iya. Monitor di sana.
1: Oh, mantap sekali untuk Kak Al-Qadri. Malam hari ini mau Ki nyanyi lagu apa?
2: Lagunya apa tadi? Ilalang versi Andrikan.
1: Ilalang.
2: Iya.
1: Oke. Ilalang. Setelah tadi kita dikasih semangat sama Pak Ana, semoga selanjutnya kita dihibur juga dengan suara dari Kak Al-Qadri. Wah, seru sekali Pak Ana tadi. Semoga pendengar-pendengar yang lagi monitor juga merasakan keseruan yang ada di studio. Kalau mau bergabung juga boleh segera bergabung bersama kami. Siap Pak Awal? Kak Al-Qadri?
2: Oke,
1: ya, siap. Oke, silakan. Salam-salam dulu enggak sih? Ada yang mau dititipkan salam?
2: Salam-salamnya buat orang di rumah aja.
1: Oke.
2: Okay. Oke, okay, semoga terhibur.
1: Oke okay deh. Musik. Mana
3: musiknya? Intro. Mas intro. Oh, salam-salam kan? Intro yang banyak sekali.

0: Keren sekali Kak Al-Qadri suaranya. Seharusnya setiap malam minggu ini hadir di kantor. Mantap sekali. Yang kecil mau nyanyi juga? Oke. Silakan untuk pendengar yang lain juga yang mau merapat malam hari ini di Pro 1 RRI Mamuju, silakan bergabung ya. Kita tunggu untuk semua yang mau bergabung di malam hari ini. Dan selanjutnya ini ada adik siapa di malam hari ini? Ada siapa ini? Nureski. Oke, ada Nureski di malam hari ini. Kelas berapa, Reski? Kelas 3 SD? Kelas 4 SD? Wah, kelas 4 SD mau nyanyi lagu apa? Suka Sama Kamu. Lagunya siapa ini? Oke. Okay. Itu tuh bisu kan lagi dulu. Ada tuh tanda itunya. Oke. Okay. Ibu Sahara silakan duduk, Ibu. Satu lain Ibu Sahara sudah hadir juga di studio. Dan pendengar malam hari ini juga kita sudah mulai live di TikTok Pro 1 RRI Mamuju. Untuk Anda yang mau bergabung melalui TikTok, boleh bergabung bersama kami di Pro 1 TikTok Pro 1 RRI Mamuju. Silakan naik nanti dipilih lagu dan nanti kami berikan Anda ruang untuk bernyanyi. Sudah siap?
1: Siap.
0: Oke. Okay.

0: Mariawan.
1: Siapa yang ngajar? Mantap sekali anak kelas 4 SD suaranya. Dan ini pendengar, kita juga sudah terhubung dengan TikTok. Selamat malam untuk seluruh pendengar yang bergabung di malam hari ini melalui akun TikTok. Dan sekarang Ibu Sahara di malam hari ini, di ada juga Ibu Sahara yang sudah hadir di studio ini, sudah setiap malam Minggu Ibu Sahara hadir. Terima kasih. Baik, malam hari ini Bu Sahara mau ki nyanyi lagu apa? Lagunya Ida Layla. Yang mana? Sepiring Berdua. Oke, Ibu Ida Layla. Ibu Ida Layla, lagi gue bilang kayak seakrab itu kakak sama Ida Layla. Ibu Sahara mau nyanyi lagunya Sepiring Berdua. Baik, yang mana lagunya? Sudah dapat? Oke, sudah siap? Sudah siap belum? Oke, ini dia.

0: Itu tadi Ibu Sahara di malam hari ini. Terima kasih banyak. Suaranya unyu-unyu. Iya, baik. Kalau begitu kita sapa-sapa dulu ini yang sudah ada di TikTok. Ibu Ira, mantap Ibu Sahara katanya. Terima kasih Ibu Ira. Buat Amrullah Aziz di Mamuju, halo. Boleh bergabung ke kantor atau boleh naik kalau misalnya mau bernyanyi. Kita terima penelpon lagi di malam hari ini, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, kenapa bergema ini? Ada Ibu Dharma ini ya di Karampuang.
1: Betulnya.
0: Oh, iya. Apa kabar Ki Ibu Dharma?
1: Ya, alhamdulillah. Kabar baik.
0: Oke, mau Ki nyanyi lagu apa malam hari ini?
1: Lagunya siapa di?
0: Siapa?
1: Ranting yang kering.
0: Ranting yang kering. Baik. Boleh dicarikan lagunya. Boleh salam-salam dulu Pak Ibu Dharma.
1: Ada tadi Sahara. Bagus banget suaranya Sahara.
0: Oke, setuju.
1: Yang itu tadi si kecil.
0: Iya, si kecil ada Reski.
1: Iya. Ada juga Acore. Ada Pak Ana juga. Salam-salam semua.
0: Iya. Das, bagaimana lagunya Pak Awal? Bagi ranting yang kering.
2: Ranting kering.
1: Ranting yang kering lagunya
0: Pak,
1: Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia. Iis Dahlia itu. Oke, okay, itu. Oke. Okay. Cocok bagi ranting yang kering. Oke. Okay. Oke okay, deh.

0: Oke, itu Ibu Dharma, terima kasih banyak. Suaranya mantul sekali. Menghibur pendengar karaoke udara di malam hari ini. Ini di TikTok bertanya mana yang nyanyi, yang mana yang nyanyi. Ternyata lewat telepon. Jadi untuk kalian yang mau bernyanyi juga boleh seperti Ibu Dharma, menelpon dan kita putarkan musiknya dari studio. Baik, Bu Dharma, terima kasih banyak malam hari ini.
1: Bisa lagi sebentar.
0: Iya, kalau antrian bergulir masih ada waktu pasti bisa menelpon saja.
1: Iya.
0: Oke, baik, terima kasih banyak. Baik, itu Ibu Dharma sudah membawakan satu lagu. Selanjutnya kita kembali ke studio masih bersama dengan Ibu Asmawiyah. Oke, di malam hari ini. Selanjutnya mungkin nyanyi lagu apa?
2: Fata Morgana.
0: Fata Morgana. Bagaimana Pak Awal? Oke, silakan.

0: Dan di TikTok juga sudah mulai rame. Terima kasih banyak untuk yang bergabung. Ada Kak Rusdawati di malam hari ini. Boleh dinyalakan mic-nya. Kak Rusdawati, mau bernyanyi ke malam hari ini? Halo Kak Rusdawati di TikTok. Oke, sudah nyala mic-nya? Kak Rusdawati? Oh, putus-putus. Halo.
1: Iya, sinyalnya enggak bagus.
0: Walah. Coba bergeser dulu mungkin. Enggak bagus ternyata sinyalnya. Untuk pendengar ini ada Sabar Satu Kali, Dita Disha, dan semua yang bergabung malam hari ini di TikTok, selamat malam ya. Selamat bergabung, kalau misalnya mau nyanyi boleh naik, nanti kita persilahkan baru bernyanyi. Dan tentunya karena ini online yang di TikTok, cari jaringan yang stabil supaya suaranya bisa terdengar jelas. Baik, selanjutnya di malam hari ini kita ke Pak Ana lagi. Sebelum atau kita ke Kak Al-Qadri malam hari ini. Sekarang kayaknya Pak Ana lagi ada urusan di luar. Iya, boleh Kak Al-Qadri kembali lagi di studio bersama kami. Tunggu dulu bentar, baik Kak Rusdawati. Assalamualaikum, siap monitor lagi, dari Indah The Boogie Shop. Pak Usman, selamat malam untuk semuanya. Boleh bergabung bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Mamuju maupun melalui TikTok ataupun melalui telepon interaktif kami di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Silahkan, ada Kak Kadri malam hari ini mau nyanyi lagu apa?
2: Lagu daerahnya.
0: Lagu Mamuju?
2: Bukan, lagu Mandar.
0: Oh, lagu Mandar. Yeah. Apa judulnya?
2: Lagu Badri, Ikan di Bandi Tonganna.
0: Oh, oke deh. Udah siap?
2: Udah siap.
0: Pak Awal? Oh, belum. Pak Awalnya ternyata yang belum siap. Apa artinya itu lagunya? Badri Rahman ya?
2: Iya.
0: Yeah. Apa artinya?
2: Artinya ini... banyak lah kalau mau dicerita.
0: Ini untuk lagunya?
2: Iya.
0: Kaulah sebenarnya?
2: Iya.
0: Oh alah. Baik, sudah siap? Kapan-kapan lagi berkunjung?

0: Banyak malam hari ini sudah bergabung. Tinggal menunggu lagi. Silakan selanjutnya Pak Ana. Boleh mengambil tempat Pak Ana. Pak Ana lagi malam hari ini. Iya, dan untuk penonton-penonton yang ada di TikTok, assalamualaikum dari Kak Sartika. Ada Kak Riz MH, assalamualaikum, siap mendengar, terima kasih banyak. Pak Usman, kapan-kapan lagi berkunjung, baik, ditunggu Pak Usman. Kak Ami, keren sapo. Oh, ini untuk Pak Al-Kadri tadi ya, baik. Selanjutnya ada Pak Adam, mau nyanyi lagu apa?
1: Sumbangan.
0: Oke, Pak Ana malam hari ini mau nyanyi lagu Sumbangan. Lagunya siapa nih? Roma Irama lagi?
1: Roma Irama zamannya SDSB dulu.
0: Roma Irama zamannya?
1: SDSB.
0: SDSB. Oke. Iya sih, kayaknya. Kayaknya itu terlalu jadul untuk saya. Oke, udah siap Pak Wal? Pak Ana?
1: Siap.
0: Oke, musik. Ay, kacau. Semangat Mas Anang dari Halik Karim. Ana tanpa NG.
1: Sumbangan zamannya SDSB, zaman dahulu.
0: Oke. Oke, ini dia Pak Ana, sumbangan.

0: tanyakan hatimu, mau judi atau nyumbang? Huh? Terima kasih.
1: Tanyakan hatimu, mau judi
0: atau nyumbang?
1: Atau nyumbang. Ini banyak yang di TikTok, semangat Pak Ana, yang goyang bang. Jam berapa mulai di situ biasanya? Oh, untuk teruntuk hati kita biasa mulai 20.30 jika pokoknya on time tuh biasanya di 20.30 kalau tidak ngaret ya. Oke, silahkan standby, boleh bergabung di kantor di jam sebelum 20.30 juga biasa di sini sudah ada yang bergabung. Baik Kak Rusdawati di TikTok, selamat malam. Boleh di on mic-nya, apakah jaringannya sudah stabil?
2: Assalamualaikum Kak, selamat malam.
1: Oke, apa kabar Ki? Boleh on cam dan juga boleh on cam dulu lah. Boleh on cam Kak Rusdawati?
2: Iya, alhamdulillah baik.
1: Oke, dari daerah mana ini lagi Kak Rusdawati?
2: Kayaknya Dublin Kak.
1: Oh iya, oke. Dari daerah mana lagi Kak Rusdawati? Mawasa Kak?
2: Boteng Utara.
1: Oh Boteng, astaga salah. Ini dia adalah penyanyi yang juga tiap minggu hadir bersama di Pro 1 RRI Mamuju pendengar melalui TikTok. Jadi yang jauh seperti Kak Rusdawati ini boleh bergabung ke sini. Malam hari ini Kak Rusdawati mau nyanyi lagu apa?
2: Lagunya Riza Umami.
1: Riza Andai. Umami, baik silahkan kalau begitu.
2: Okay.

0: Ini yang tentu masih dengan kecantikan, paras dan suaranya bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Selanjutnya Ibu Sahara, nanti kita kembali ke Kak Rusdawati jika masih ada waktu. Kita kembali dulu ke studio di malam hari ini. Ada Ibu Sahara. Untuk yang di TikTok, Ibu Dita ya silakan naik juga seperti Ibu Sahara. Nanti kita persilahkan untuk menyanyi juga. Ibu Sahara, lagu selanjutnya mau nyanyi lagu apa di malam hari ini?
1: Lagunya Nikardila, Bintang Kehidupan.
0: Oke, volume HP-nya boleh turun-turun sedikit mungkin, Ibu Sahara. Bintang Kehidupan, Nika Ardila. Ini satu generasi nih, ya, operatornya dengan Ibu Sahara. Pasti pasti familiar dengan lagu-lagunya.
1: Nada Wanita.
0: Nada Wanita, oke. Ini ada Bintang Kehidupan. Nada Wanita.
1: Jangan.
0: Yang mana? Atas bawah?
1: Biar di atas.
0: Oh, oke, atas awal. Oke, let's go. Tadi mantap suaranya, Pak Usman. Itu untuk Kak Rusdawati. Turun dulu, Kak, nanti naik lagi. Baik, silakan.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Ibu Sahara.
0: Acore, menelponku baru duet di.
1: Mana ki Pak Acore? Bisa duet?
0: Biasa bilang tuh. Duet ki ya.
1: Iya. Mana ki? Ayo datang ki ke kantor Pak Acore. Nah, tunggu ki Ibu Sahara di sini. Baik, selanjutnya ini ada Reski kembali. Teruntuk hati, semangat ibu-ibu, mantap sekali dari Pak Usman Ibu Sahara. Kemudian ada teruntuk hati, karena sangin to barai diting. Wah, apa itu artinya? Baik, kalau begitu selanjutnya kita ke Reski Amelia dulu, Nur Reski di studio Pro 1 RRI Mamuju. Baru kita terima telepon setelah ini. Mau nyanyi lagu apa? Malah lagu keduanya apa?
2: Gadis Manis Kalimantan.
1: Gadis Manis Kalimantan. Oke. Okay. Udah siap?
2: Nah,
1: oke. Ya.
3: Tunggu
1: sabar. Oke, weh. Berarti Pak Usman ini monitor dari tadi. Ini ada Reski, dia masih kelas 4 SD pendengar, tapi suaranya bah dan tingkat percayanya diri jangan ditanya. Boleh. Oke. Okay.

0: apalagi judulnya tadi, gadis manis Kalimantan. Di sini ada gadis manis Mamuju. Keren sekali Rizky suaranya, baru kelas 4 SD. Selanjutnya kita terima penelpon malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karaoke udara Mbak Nita.
0: Iya, dan siapa di mana ini?
1: Polman Sultan ini.
0: Pak Sultan. Apa kabar di sana Pak Sultan?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Oke.
1: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Salam semua rekan-rekan yang ada di studio ya.
0: Ya, ada semua di sini. Baik, malam hari ini Pak Sultan mau nyanyi lagu apa?
1: Kehilangan.
0: Kehilangan. Pak Awal. Ini siapa penyanyinya Pak Sultan?
1: Ya, Roma.
0: Oh, Roma Irama. Oke. Oh, ndak bagus jaringannya, Pak. Kak sabar satu kali di TikTok. Oke deh. Boleh ke jaringan yang lebih stabil supaya mantap suaranya nanti. Oke, ya. Sudah siap Pak Sultan?
1: Oke, siap.
0: Oke, Pak Awal sudah siap? Oke, musik.
1: Oke, siap. Hai.

0: Iya, itu dia Pak Sultan dari Polewali Mandar. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kak, sabar satu kali, coba Minai. Nanti kita coba ya. Oke, dan malam hari ini juga pendengar, ini terima kasih banyak untuk yang sudah hadir di studio. Selanjutnya kita ke jangan kita mis aja. Apa selanjutnya nih lagunya? Kita kembali ke studio pendengar, ada Ibu Asmawiyah kembali.
1: Saya mau menyanyikan lagu Satu Tempat Mandar.
0: Kembali dikasih naik baiknya itu.
1: Sorry.
0: Oke, ya. Lagunya apa tadi?
2: Name Puluin Nama.
0: Name Puluin Nama. Artinya?
3: Mau mengadu ke
0: mana? Mau mengadu ke, Pak Awal, Pak yang pintar bahasa Mandar.
2: Iya kan Mandar.
0: Iya. Kalau begitu masih Pak yang gade-gade itu Mandar kalau siang.
2: Iya.
0: Oke, mau dibawa kemana? Apa? Mau dibawa kemana? Oke, Moki, yang mana? Monitor nomor terus satu. Karena belum berkesempatan hadir nanti. Nah. Baik, Pak Usman, terima kasih.
4: Baru.
0: Oke. Bisu kan ki dulu. Oke. Aduh, ada iklan pendengar. Oke, ini dia lagunya untuk Anda.

0: Mantap sekali Tereo, mantap sekali lagunya Ibu Asma Bia. Semangat Bun dari Ahmadi di TikTok. Terima kasih banyak. Selanjutnya kita ke Pak Awal. Malam hari ini boleh bergabung bersama kami Pak Awal. Mau nyanyi lagu apa Pak Awal? Baik. Selanjutnya malam hari ini Pak Ana kembali. Silahkan.
1: Harga diri.
0: Harga diri. Harga diri berapa harganya? Oke.
1: Roma lagi.
0: Roma lagi. Jadi full selama satu bulan ini Pak Ana bakalan menyanyikan semua lagunya Roma Irama. Iya. Oke. Tadi sudah ada Buta Tuli. Kemudian apa lagi? Harga Sumbangan.
1: Diri. Ya.
0: Kemudian ini ada harga diri. Oke. Harga diri.
1: Yang Java Band. Java Band.
0: Fitri mana Fitri? Ah, minggu depan tunggu. Bergabung Kina minggu depan ada Kak Fitri. Oke, musik.
1: Siap.
0: Mana?
1: Sabar.

0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ana di malam hari ini yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Dan menyanyi satu lagu lagi. Oke. Selamat semangat Pak De dari Umi Wandaleo. Oke, lagu terakhir dari Pak Ana, masih ada waktu.
0: Pesta pasti berakhir.
1: Pesta pasti berakhir. Oke, satu lagu terakhir dari Pak Ana di malam hari ini. Ini Roma lagi.
0: Roma lagi. Aku borong Roma semua.
1: Oke, Roma lagi. Oke. Mana? Roma, pesta waktu terakhir ya, apa?
0: Itu. Java Band.
1: Kenapa, Ibu?
2: 2246 ini. Bisa dua lagu.
1: Tak. Oke. Baik. Siap, Pak Ana?
0: Siap.
1: Oke, mainkan Pak Ana.
0: Siap, Komandan.
1: Oke, sikap. Waduh. Aduh, aduh, aduh.
0: Orkesnya lemot.
1: Oke, Pak Ana. Tidak ada Arjun.

0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Forsamania.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Salam apa?
0: Forsamania.
1: Forsamania. Oke. Mantap Pak Ana partnerku. Dari Pak Usman ini Pak Ana. Kemudian Hirtono. Baik. Pendengar, ini kayaknya tinggal satu. Waktunya tinggal satu lagu, karena tinggal 5 menitan mungkin. Malam hari ini kita akan ditutup oleh Ibu Asmawiyah. Lagu terakhir apa yang mau dibawakan ini?
2: Aku mau menyanyi lagu Bugis.
1: Oh, lagu Bugis. Lagu apa ini?
2: Banua Mabela.
1: Banua Mabela, artinya Pak Wal?
3: Kampung yang jauh.
1: Oh, kampung yang jauh. Siap. Kalau begitu, ini salam-salam sebelum menutup karena ini penampilan terakhir.
2: Oh iya.
1: Ya, silakan.
2: Salam buat semua pendengar RRI dimanapun Anda berada.
1: Oke, baik. Baik kalau begitu.
2: Kasih naik.
1: Ini juga untuk semua pendengar yang ada di TikTok. Terima kasih banyak malam hari ini sudah memonitor bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Untuk pendengar-pendengar yang lain juga yang teleponnya tidak bisa terakomodir juga, kita ketemu lagi di malam minggu berikutnya. Jangan lupa untuk bergabung bersama kami dalam segmen Karaoke Udara. Kita hadir setiap malam minggu pendengar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Untuk yang hadir di studio, Pak Ana, Ibu Sahara, Dares, Bu Asmawiyah dan juga Pak Kadri, terima kasih banyak sudah hadir malam hari ini. Dan ini dia lagu terakhir, Banuang Mabela. Oke, ini dia Ibu Asmawiyah.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: sama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan, baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, jika kita bicara perlindungan hukum, itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini? Yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426

0823 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.

0: Hey, Bu Cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya nah, sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.

0: Informasi cuaca.
1: Untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya pada pagi hari akan diperkirakan hujan sedang hingga lebat.
2: Tinggi gelombang diperkirakan 0,75 hingga 1,75 meter.
1: Demikian untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah.
3: Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat, barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km
4: per jam. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
5: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Kamu dengar gak tadi? Katanya perempuan itu gak cocok jadi pemimpin.
6: Banyak yang bilang memang laki-laki yang paling pas untuk jadi pemimpin. Tapi mereka juga bilang kalau laki-laki itu gak boleh capek dan ngeluh.
7: Pengarus utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang keadilan, kesetaraan, dan saling menghargai peran dalam keluarga, masyarakat, hingga pembangunan daerah. Ikuti dialog interaktif Pengarus Utamaan Gender bersama RRI Mamuju yang akan membahas berbagai perspektif dan isu gender yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Pendengar usai sudah kebersamaan kita untuk edisi 15 Agustus 2026. Terima kasih telah membersamai kami sejak pukul 5 dini hari hingga dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah di malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Kita ketemu lagi pendengar di pukul atau di jam yang sama besok, pukul 5 dini hari hingga dengan pukul 24 waktu Indonesia Tengah, dan pastikan Anda untuk tetap memonitor bersama kami baik melalui frekuensi 96, 97,6 maupun 100,2 MHz. Saya Nita Wahyuni, pendengar mewakili seluruh kerabat kerja dari Pro 1 RRI Mamuju, mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju kembali mengudara untuk Anda hari ini Minggu 16 Agustus 2020. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."

0: Thank you for trying Raduga Radio Automation Software. To remove the 30-minute time restriction and this message, just register. Find complete ordering instructions at our website at www.raduga.net. Visa, MasterCard, and Discover cards accepted.
1: Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah Sang Pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan diidentikan dengannya."

0: Nabi Harun alaihissalam, sang juru bicara yang setia. Nabi Harun alaihissalam merupakan saudara kandung Nabi Musa alaihissalam. Dia lahir sebelum Fir'aun mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki dari kaum Bani Israel. Sedangkan Nabi Musa lahir tepat saat perintah itu dikeluarkan. Untuk menyelamatkan nyawanya, dia terpaksa dihanyutkan di Sungai Nil hingga akhirnya ditemukan oleh istri Fir'aun. Mereka berdua pun terpisah dan tidak tumbuh bersama. Nabi Harun tumbuh di tengah-tengah keluarga yang soleh. Sejak kecil, dia mendapatkan ajaran agama yang benar dan membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang baik hati, pemaaf, ramah, dan suka menolong orang lain. Salah satu kelebihan lain dari Nabi Harun adalah dia sangat pandai bicara. Bahasa yang digunakan selalu tepat, sehingga orang yang mendengarnya akan merasa senang. Meskipun Nabi Harun dan Nabi Musa tidak tumbuh bersama, namun ada ikatan yang kuat di antara mereka. Hal ini terbukti ketika mereka bertemu saat keduanya sudah sama-sama dewasa. Saat itu, Nabi Musa baru saja datang dari Madian bersama istrinya. Nabi Musa menceritakan tentang kenabiannya dan meminta Nabi Harun untuk membantunya menjadi juru bicara dalam setiap dakwahnya. Nabi Musa merasa bahwa dia memiliki kekurangan yang akan menghambat dakwahnya. Dia tidak bisa bicara dengan jelas karena lidahnya pernah terbakar saat masih kecil dulu. Sehingga Nabi Musa pun memohon kepada Allah.
1: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku.
0: Maka Allah pun mengabulkan permohonan itu. Nabi Harun alaihissalam diangkat sebagai utusan Allah dan mengemban tugas bersama-sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Keduanya berdakwah untuk Fir'aun dan kaumnya. Selama puluhan tahun, Fir'aun memerintah Mesir dengan sangat kejam. Dia juga menganggap dirinya sebagai Tuhan.
2: Akulah satu-satunya manusia dengan kekuatan paling sempurna. Aku adalah Tuhan yang harus kalian sembah.
0: Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun menyerukan agar menyembah hanya kepada Allah, Fir'aun marah besar dan meminta agar mereka berdua ditangkap.
2: Tunjukkan kehebatanmu jika kau memang utusan Tuhan.
0: Lalu, Fir'aun memerintahkan para penyihir kerajaan untuk menunjukkan kehebatan mereka. Para penyihir itu melemparkan seutas tali yang kemudian berubah menjadi ular-ular kecil. Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Atas izin Allah, tongkat itu berubah menjadi seekor ular besar yang menelan semua ular-ular kecil itu. Itulah salah satu mukjizat Nabi Musa. Namun, Fir'aun tetap menolak untuk mengakuinya. Kemudian, Nabi Musa menunjukkan tangannya yang bercahaya sangat terang hingga tidak ada yang kuat melihatnya. Setelah peristiwa itu, sikap Fir'aun terhadap Nabi Musa dan para pengikutnya semakin kejam. Dia akan menghukum siapa saja yang berani menentangnya. Sungguh perjuangan yang sangat berat untuk Nabi Musa dan Nabi Harun. Hingga suatu hari, Fir'aun memimpin sendiri pasukannya untuk menangkap Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi Harun, dan kaum Bani Israel pergi dari Mesir untuk menghindari kekejaman Fir'aun. Mereka harus berjalan sangat jauh. Tujuan mereka adalah Baitul Maqdis. Namun, langkah mereka terhenti di tepi Laut Merah.
3: Bagaimana kita bisa menyeberangi lautan, sedangkan kita tidak punya perahu sama sekali?
0: Kata kaum Bani Israel. Tiba-tiba saja, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut dan atas izin Allah, air laut itu terbelah menjadi dua, menciptakan sebuah jalan bagi mereka. Kaum Bani Israel pun berhasil menyeberang dengan selamat. Sedangkan Fir'aun dan pasukannya yang mengejar di belakang tenggelam oleh air laut itu. Tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Kaum Bani Israel menetap selama beberapa waktu di Bukit Sinai. Mereka mendirikan tenda-tenda kecil dan mulai beraktivitas seperti biasanya. Kemudian, Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah untuk pergi ke puncak bukit. Maka, Nabi Musa pun menitipkan kaumnya kepada Nabi Harun, meminta agar Nabi Harun senantiasa mendampingi dan menuntun mereka agar tetap di jalan yang benar. Kepergian Nabi Musa yang mendadak membuat kaum Bani Israel gelisah.
1: Kapan Nabi Musa akan kembali?
4: Bagaimana jika dia meninggalkan kita dan tidak kembali lagi?
5: Dan mengapa kita harus mengikuti perintah Harun?
0: Sebagian kaum Bani Israel merasa iri pada Nabi Harun yang menjadi orang kepercayaan Nabi Musa. Sedikit demi sedikit, kekacauan mulai muncul. Mereka yang tidak mengakui kepemimpinan Nabi Harun menolak untuk patuh. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Samiri, salah satu kaum Bani Israel yang dulunya menyembah berhala.
1: Karena Musa tidak ada, apa salahnya jika aku menciptakan Tuhanku lagi?
0: Dia pun berencana untuk membuat patung berhala lagi. Secara diam-diam, Samiri mulai menghasut kaum Bani Israel satu persatu.
1: Musa telah meninggalkan kalian. Lalu, buat apa lagi kalian percaya kepadanya? Kita ciptakan lagi Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita.
6: Bagaimana kita akan menciptakannya?
1: Aku adalah ahli sihir terhebat. Kumpulkan semua emas milik kalian dan serahkan kepadaku.
0: Samiri memang pandai dalam mengolah besi dan emas. Dia mencairkan semua emas itu dalam api yang panas. Lalu, dia sulap menjadi sebuah patung sapi yang sangat memukau. Dia juga menambahkan trik cerdas yang membuat patung itu seolah bersuara jika tertiup angin. Begitulah bunyi patung itu setiap kali angin bertiup. Nabi Harun sudah berusaha mencegah kaumnya membuat patung berhala itu. Dia mengingatkan akan azab dari Allah yang sangat pedih bagi kaum-kaum yang mendustakannya.
7: Umatku, itu adalah cobaan untukmu. Tuhanmu Maha Penyayang. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku.
0: Namun, sebagian dari kaum Bani Israel sudah terlanjur kembali ke jalan yang sesat. Setiap saat Nabi Harun senantiasa mengingatkan kaumnya. Namun, mereka tetap membangkang. Mereka bahkan berani mengancam Nabi Harun.
1: Engkau bukan Musa. Kami tidak akan berhenti sampai Musa kembali. Dan jika engkau terus mengganggu, kami akan membunuhmu.
0: Sejak saat itu, Nabi Harun sering mendapatkan perlawanan dan kekerasan dari kaumnya sendiri. Setelah pergi selama 40 hari, Nabi Musa pun kembali lagi kepada kaumnya. Ketika melihat kaumnya telah kembali menyembah berhala, Nabi Musa tidak bisa menahan rasa kecewanya.
1: Sungguh kejahatan yang kamu lakukan saat aku tidak ada. Apakah kamu ingin mempercepat pembalasan Tuhanmu?
8: Astagfirullah.
0: Nabi Musa meminta Nabi Harun untuk menceritakan semua yang terjadi. Ketika dia mengetahui bahwa semua itu adalah ulah Samiri, Nabi Musa pun memerintahkan agar Samiri ditangkap dan kemudian diusir.
1: Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkan kami ke dalam rahmat-Mu. Engkau adalah yang Maha Penyayang di antara para penyayang.
0: Selanjutnya, Nabi Musa dan Nabi Harun pun menghancurkan seluruh patung yang ada, hingga tak tersisa satu pun. Nabi Harun terus berdakwah dan berjuang di sisi Nabi Musa. Hingga suatu hari, Nabi Harun mendaki sebuah bukit bersama dengan Nabi Musa dan anak laki-lakinya. Saat itulah Nabi Harun meninggal dunia. Beliau meninggal tepat setelah 40 tahun Bani Israel keluar dari Mesir.

masih ada orang yang menjadikan Allah sebagai tempat memohon dan berlindung ketika ditimpa musibah. Setelah diselamatkan Allah, dia lupa kepadanya. Orang-orang seperti itu dalam Al-Quran disebut kelompok yang melampaui batas. Dalam surat Yunus ayat 12, Allah berfirman, "Dan apabila bahaya itu menimpa manusia, maka dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalan yang sesat, seolah-olah dia tak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang pernah menimpanya." Begitulah keadaan orang-orang yang melampaui batas, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan.

Islam tidak hanya mengajarkan umatnya agar sayang terhadap sesama manusia saja, tetapi juga sayang terhadap makhluk lain, seperti tidak menyakiti binatang, mengurung binatang tanpa diberi makan, menyusahkannya, dan lain-lain. Dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Mas'ud menceritakan, ketika kami bersama Rasulullah dalam bepergian dan Rasulullah pergi berhajat, kami melihat seekor burung yang mempunyai dua anak. Kami ambil kedua anaknya itu, kemudian datanglah induknya terbang di atas kami. Maka datanglah Rasulullah dan berkata, siapa yang menyusahkan burung ini dan mengambil anaknya? Kembalikanlah kepadanya. Kemudian Nabi melihat sarang burung terbakar, maka beliau bertanya, siapakah yang membakar ini? Jawab kami, kamilah ya Rasulullah. Nabi bersabda, sesungguhnya tidak patut menyiksa dengan api, kecuali Tuhan yang menjadikan api.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pendengar, kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Pagi Sulawesi Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju menyampaikan rangkuman berita Sulawesi Barat sepekan. Untuk edisi hari ini, 16 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Mega Pika. Pendengar, kabar duka datang dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Mantan pejabat atau PJ Bupati Polman, Dr. Andusil Hama Borahima, dikabarkan tutup usia pada Sabtu pagi 15 Agustus 2026. Berikut disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
1: Tapi yang jelas hari ini dia meninggal, kita baru tahu pagi ini. Maka...
2: Kabar duka datang dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Mantan penjabat Bupati Polewali Mandar, Ilham Borahima, dikabarkan tutup usia pada Sabtu pagi 15 Agustus 2026. Almarhum mengembuskan napas terakhir saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Haji Adidepu Polewali Mandar. Kabar perpulangnya mantan PJ Bupati Polman tersebut dibenarkan oleh Kepala BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, saat dihubungi melalui sambungan telepon. Herdin mengonfirmasi bahwa almarhum meninggal dunia sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah.
1: Tapi yang jelas hari ini dia meninggal, kita baru tahu pagi ini, makanya kita
2: di mana kan?
1: Di Polman.
2: Rumah
1: di
2: sakit.
1: Sakit yang di sana itu.
2: Oh iya iya iya.
1: Rumah sakit Andidepo ya.
2: Andidepo ya. Oh iya.
1: Iya.
2: Saat ini jenazah telah disemayamkan di rumah duka yang berlokasi di Jalan Tritura, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali. Menurutnya rencana almarhum akan dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Mamuju minta petani tak alih fungsi lahan demi jaga ketahanan. Berikut disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
3: Kita berharap masyarakat tidak.
4: Bupati Kabupaten Mamuju Sutina Suhardi mengimbau para petani untuk tidak mengalihfungsikan lahan pertanian yang telah ditetapkan dalam tata ruang daerah. Hal tersebut disampaikan Sutina usai menghadiri musyawarah turun sawah atau Malimbo tahun 2026 di lingkungan Pure, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju pada Senin 10 Agustus 2026. Ia menegaskan bahwa pemberian bantuan bibit, pupuk hingga alat mesin pertanian atau alsintan bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Sutina juga mengingatkan instruksi serta arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka terkait pentingnya menjaga kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana yang telah dipetakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Kabupaten Mamuju.
3: Tentu targetnya kita mudah-mudahan hasil pertanian para petani di Kabupaten Mamuju bisa semakin meningkat. Dan saya juga meminta seperti yang disampaikan Pak SDK sudah mematok atau menentukan di RTRW mana area-area pertanian. Ya, kita berharap masyarakat tidak mengalihfungsikan lagi lahan pertanian ke hal yang lain. Makanya kita kasih bantuan seperti itu, ya.
4: Untuk itu, guna mencegah pengalihan fungsi lahan produktif menjadi pemukiman atau hal lain, Pemprov dan Pemkab berkomitmen terus mengucurkan stimulan bantuan agar petani tetap produktif dalam mengelola sawah mereka. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis memberikan andil dalam penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Barat. Berikut disampaikan Nur Asmi Saleh.
5: Tentu turut mempertahankan penyerapan tenaga kerja di sektor ini.
6: Aktivitas sektor pertanian Sulawesi Barat tetap bergeliat sepanjang Maret hingga Mei 2026. Kondisi ini ditopang oleh panen padi yang masih berlangsung sekaligus dimulainya musim tanam berikutnya. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani mengatakan, keberlanjutan aktivitas pertanian tersebut turut mempertahankan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Selain sektor pertanian, aktivitas ekonomi juga terdorong oleh beroperasinya sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Suri, keberadaan SPPG meningkatkan aktivitas penyediaan makanan dan minuman, sekaligus mendorong permintaan terhadap berbagai bahan pangan. Peningkatan aktivitas tersebut turut memberikan dampak terhadap kebutuhan tenaga kerja, terutama tenaga kerja lokal yang terlibat dalam rantai penyediaan makanan dan bahan pangan. BPS menilai perkembangan aktivitas pertanian dan operasional SPPG menjadi salah satu fenomena yang ikut menjaga dinamika pasar kerja Sulawesi Barat. Namun, kontribusi tersebut masih belum sepenuhnya mampu menyerap seluruh tenaga kerja yang tersedia.
5: Terjadi aktivitas sektor pertanian pada Maret hingga Mei 2026 yang didukung oleh adanya panen padi yang masih berlangsung serta dimulainya musim tanam berikutnya. Tentu turut mempertahankan penyerapan tenaga kerja di sektor ini. Kemudian beroperasinya beberapa unit SPPK ya untuk penyediaan MPK ini meningkatkan aktivitas penyediaan makan minum dan permintaan bahan pangan dan tentu saja ini memberikan kontribusi untuk penyerapan tenaga kerja lokal walaupun belum seluruhnya.
6: Aktivitas panen, musim tanam, serta meningkatnya permintaan bahan pangan dari SPPG menunjukkan keterkaitan antara sektor pertanian, penyediaan makanan dan minuman, serta penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Dinkes Sulbar dukung inovasi ketuk doors libatkan 480 babi kaptimas. Berikut disampaikan Marhadi Umar.
7: Saya senang dengan inisiasi dan inovasi dari
4: Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DKPPKB Provinsi Sulawesi Barat, Nur Syamsi Rahim, menyambut positif serta mendukung penuh inovasi program Ketuk Doors yang diinisiasi oleh jajaran Polda Sulawesi Barat. Program tersebut dinilai menjadi angin segar dalam mempercepat penemuan kasus dan penanggulangan tuberkulosis atau TBC di wilayah Sulbar. Nur Syamsi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dr. Mauluddin dari Polda Sulbar selaku pencetus inovasi yang melibatkan ratusan personel Babin Kamtibmas di tingkat desa dan kelurahan. Nur Syamsi menjelaskan bahwa program ini secara masif menggerakkan sebanyak 480 personel Babin Kamtibmas yang tersebar di seluruh pelosok desa dan kelurahan se-Sulawesi Barat. Dalam pelaksanaannya di lapangan, para Babin Kamtibmas berkolaborasi dengan tenaga kesehatan, pengurus PKK desa, kader kesehatan, serta pemuda setempat untuk melakukan screening medis hingga pelacakan kontak erat pasien TBC.
7: Saya senang dengan inisiasi dan inovasi dari teman saya, Bapak Dr. Dr. Mauluddin, yang bertugas di Polda Sulawesi Barat. Yang inisiasi beliau itu sangat membantu kami dalam hal penemuan kasus dan dalam hal bagaimana meningkatkan pemberian TPT pada kontak erat serumah dari penderita TBC yang beliau dengan judulnya yaitu dengan tema judul Ketuk Doors. Jadi dengan Ketuk Doors itu melibatkan para Babin Kamtibmas yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 480 orang. Saya sangat berharap dengan bantuan itu dan kerjasamanya dan saya sebagai stakeholder sangat mendukung dan sangat gembira dengan inisiasi ini, dengan inovasi ini karena saya yakin dengan turunnya para babin membantu kami tenaga-tenaga kesehatan dalam hal ini juga dari bantuan ibu-ibu PKK desa, para kader dan para anak muda yang ada di desa itu pasti penemuan kasus TBC, pemberian TPT untuk kontak erat serumah, dan screening TBC, serta bagaimana meningkatkan penanggulangan TBC.
4: Dengan demikian, Pemprov Sulbar optimis dapat mengendalikan penularan serta mencapai target eliminasi TBC yang ada di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Berikut serangan penggerak buah kakao dan busuk buah masih tekan kebun kakao Sulawesi Barat. Berikut disampaikan Muhammad Ilham selengkapnya.
8: Serangan penggerak buah kakao atau PBK dan penyakit buah busuk masih menekan produktivitas kebun petani di Sulawesi Barat. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Al-Syariah Mandar, Dr. Harli Akarim dalam dialog Kepradesa RRI Mamuju menjelaskan terdapat dua ancaman yang belum tertangani. Menurutnya, PBK menyebabkan biji kakao mengeras, sementara buah keras membuat kulit buah menghitam terutama saat curah hujan meningkat.
9: Namun tetap permasalahan utama tadi yang produktivitas rendah bukan serangan hama dan penyakit itu belum selesai. Kepun sebenarnya mereka ada animo yang sangat tinggi terutama pada saat harganya bagus. Kemudian mereka kembali mencari apa yang bisa saya lakukan sehingga produktivitas kakao mereka itu petani itu tetap bisa survive dengan harga yang ada.
8: Meski demikian, pengendalian belum sepenuhnya berhasil. Harley menilai produktivitas rata-rata kakao di Sulawesi Barat masih sekitar 900 kg per hektar setiap tahun. Ia meminta pemerintah penyuluh kampus dan pihak terkait memperkuat pendampingan agar pengendalian hama lebih efektif dan ramah lingkungan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
10: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Warta Pagi Sulawesi Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. Badan Pusat Statistik Sulbar tegaskan hasil sensus ekonomi menjadi peta kekuatan ekonomi dan penguatan UMKM daerah. Berikut disampaikan Nurasmi Saleh.
11: Kemudian untuk pertengahan Juni sampai akhir Agustus 2026, kami akan melakukan pendataan untuk seluruh masyarakat.
6: Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Barat mengerahkan 1.388 petugas untuk menyisir aktivitas ekonomi masyarakat melalui pendataan sensus ekonomi secara door-to-door di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Pendataan yang berlangsung sejak pertengahan Juni hingga akhir Agustus 2026 tersebut menyasar seluruh keluarga, termasuk kegiatan ekonomi yang terlihat maupun yang tidak tampak dari luar. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani saat menjadi narasumber di dialog RRI Mamuju Selasa 11 Agustus 2026 mengatakan pendataan tersebut merupakan lanjutan dari tahapan sebelumnya yang dimulai pada Mei 2026 dengan menyasar perusahaan-perusahaan besar. Menurutnya, sebanyak 1.388 petugas telah diturunkan ke lapangan untuk mendata keluarga secara langsung. Petugas tidak hanya mencatat kegiatan ekonomi yang mudah terlihat, tetapi juga menelusuri aktivitas ekonomi yang berlangsung di dalam lingkungan rumah tangga. Suri menegaskan, pendataan sensus ekonomi dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat Sulawesi Barat.
11: Kami mengawali pada bulan Mei, itu khusus untuk pendataan perusahaan-perusahaan besar melalui Moda Kewi. Kemudian untuk pertengahan Juni sampai akhir Agustus 2026, kami akan melakukan pendataan untuk seluruh masyarakat. Jadi petugas kami sebanyak 1.388 petugas itu diturunkan ke lapangan mendata secara door to door ke seluruh keluarga untuk itu tadi menelisik atau mendata kegiatan ekonomi yang kelihatan dari luar maupun yang tidak kelihatan.
6: BPS mengajak masyarakat menerima petugas dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya. Kelengkapan data masyarakat dinilai penting untuk menghasilkan gambaran kondisi ekonomi Sulawesi Barat yang lebih akurat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Musim kemarau pendengar sebanyak 14 karhut telah terjadi di Mamuju. Berikut disampaikan Ahyan Irsyada.
12: Sebanyak 14 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tercatat terjadi di Kabupaten Mamuju sepanjang musim kemarau yang masih berlangsung tahun ini. Kejadian tersebut mulai tercatat sejak akhir Mei hingga pertengahan Agustus 2026. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP dan Damkar Provinsi Sulawesi Barat, Andi Juandi, mengatakan sebelum memasuki musim kemarau, belum terdapat kejadian karhutla di Kabupaten Mamuju. Kejadian karhutla pertama kali tercatat pada 28 Mei 2026 saat mulai memasuki musim kemarau. Andi Juandi memaparkan, satu kejadian karhutla terjadi pada bulan Mei dan Juni 2026. Sementara pada Juli, tercatat 8 kejadian. Sedangkan hingga pertengahan Agustus saat ini, telah terjadi 4 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, kondisi kemarau yang panjang menjadi salah satu faktor utama meningkatnya resiko karhutla. Kondisi rumput dan dedaunan yang mengering, ditambah hembusan angin, membuat api lebih mudah menyebar.
13: Kejadian yang terjadi khususnya karhutla ini di 2026 ini sebenarnya waktu Januari, Februari, Maret itu April belum ada. Alhamdulillah tidak ada terjadi karhutla. Dan memang menurut BMKG puncak-puncaknya itu ada di bulan 8 dan 9. Nah, terjadi karhutla pertama di tahun ini ada di bulan Mei, tepatnya tanggal 28. Kalau secara totalnya ada 13 kejadian di tahun 2026 ini.
12: Lebih lanjut, Andi Juandi mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan cara membakar saat membuka lahan. Selain itu, masyarakat juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan dan memastikan api benar-benar padam setelah melakukan pembakaran sampah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Disada melaporkan.
0: Pendengar, BPBD Majene mencatat 24 kebakaran rumah hutan dan lahan sejak awal Agustus. Berikut disampaikan Muhammad Ilham.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Majene mencatat sekitar 24 kejadian kebakaran sejak awal Agustus 2026. Kebakaran meliputi rumah warga, hutan, dan lahan. Kejadian ini terjadi saat kemarau panjang melanda wilayah Majene. Kejadian kebakaran tersebar hampir merata di sejumlah kecamatan, antara lain di Malunda, Ulumanda, Tamerodo, Sendana, Pamboang, serta wilayah kota Majene. Kepala Pelaksana BPBD Majene, Suwardi, mengatakan kebakaran terjadi sejak awal Agustus. Tingginya kejadian kebakaran mendorong BPBD, Damkar, dan pemerintah daerah memaksimalkan penanganan selama Agustus dan selama periode kemarau. BPBD Majene juga menyiagakan petugas selama 24 jam serta menyiapkan posko layanan bagi warga yang terdampak kekeringan.
14: Kalau kita di Majene untuk saat ini, selama El Nino ini berlangsung, kita hitungannya dari Agustus ya. Kalau di Juli banyak kejadian juga. Tapi kita di Agustus ini, setelah kita dengan teman-teman bekerja, dengan teman-teman di Damkar, bekerja maksimal dan menyasar seluruh wilayah. Memang kejadian di Majene ini agak tinggi karena dari Agustus, awal Agustus sampai sekarang itu kejadian kebakaran baik itu rumah dan hutan dan lahan itu sudah sekitar 24 kejadian. Memang agak tinggi Majene. Jadi memang kita dari kami itu dan teman-teman dan pemerintah daerah memang memaksimalkan dalam kurun Agustus dan seterusnya.
8: Selain kebakaran, penurunan debit air pada Agustus juga menjadi perhatian BPBD Majene. Karena itu, pemetaan sumber air dan kesiapan mobil distribusi air bersih terus dilakukan. Dalam penanganannya, BPBD melibatkan PDAM, BMKG, TNI, Polri, Damkar, dan organisasi perangkat daerah. Mereka menyusun strategi untuk penyediaan air bersih dan penanganan kebakaran di Majene. Warga yang membutuhkan bantuan air bersih diminta melaporkan lokasinya kepada BPBD Majene. Untuk wilayah yang sulit dijangkau, distribusi air akan dikoordinasikan melalui aparat desa setempat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Kepolisian Resor Kota Mamuju menggelar turnamen Gamebox PS3 Kapolres Cup. Berikut disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
15: 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.
2: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Kepolisian Resort Kota Mamuju menggelar turnamen Gamebox PS3 Kapolres Cup. Sebanyak 153 peserta memadati aula Sabtu 15 Agustus 2026 untuk mengikuti kompetisi e-sports sepak bola tersebut. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kapolres Mamuju, Kombespol Ferdian Indrafahmi. Pemilihan cabang game sepak bola disambut hangat masyarakat karena selaras dengan euforia semangat olahraga kemerdekaan. Dalam wawancaranya, Kapolres Mamuju menegaskan bahwa turnamen ini bertujuan untuk mendukung kreativitas serta mendorong generasi muda mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif. Selain menjadi wadah asa bakat e-sport, turnamen ini juga menjadi langkah preventif kepolisian dalam mencegah kenakalan remaja seperti balap liar, penggunaan miras, tawuran, serta bahaya narkoba.
16: Termasuk memberikan motivasi dan semangat mengisi kemerdekaan. Dan yang paling utama apa? Semangat persatuan. Agar adik-adik kita ini jangan sampai mudah terprovokasi, akhirnya muncul gesekan, konflik horizontal, dan bahkan mungkin sampai disintegrasi bangsa. Itu yang paling tidak boleh terjadi. Makanya semangat persatuan dalam hal ini kita betul-betul jaga. Sehingga momentum ini saya berharap makna kemerdekaan yang sedang diselenggarakan oleh kita juga sampai ke adik-adik kita seperti itu.
2: Pihak Polres Mamuju turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta atas partisipasi aktif mereka demi mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Kota Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Siaran kami bisa Anda akses pula melalui aplikasi RRI Digital dan melalui rri.co.id. Saya Mega Pika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo Sulawesi Barat.
2: Apa karewa?
1: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, yuk sahabat mula milenial,
2: zilenial dan generasi alpha, ana inggandana luluare malabi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.
1: Ayo kita pertebal semangat kebangsaan kita. Junjung tinggi toleransi beragama dan bersama-sama cegah dan tangkal radikalisme.
2: Terus cintai negerimu, tempat kita lahir, tumbuh, berarti dan kembali. Terus kita rawat bumi malabi.
1: Kampanye Cinta Tanah Air dan Merawat Semangat Kebangsaan ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Satgaswil Sulawesi Barat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.

0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Inspirasi Indonesia.
5: Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pro 1 RRI Mamuju dengan esensi buku. Buku Ayat-Ayat Cinta merupakan novel pertama karya Habibur Rahman El Sirazi yang diterbitkan pada tahun 2004. Ayat-Ayat Cinta mengisahkan tentang kehidupan perjalanan hidup Fahri bin Abdillah sebagai seorang mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dalam buku Ayat-Ayat Cinta mengangkat tema cinta yang berbalut dengan nilai-nilai Islam, pendidikan, dan budaya Timur Tengah. Sebagai pemeran utama dalam Ayat-Ayat Cinta diperankan oleh Fahri bin Abdillah, seorang pria yang taat beragama, cerdas, dan memiliki integritas tinggi. Di Kairo, ia tinggal bersama beberapa teman serumahnya yang juga mahasiswa. Kehidupan sehari-hari Fahri dipenuhi dengan belajar, bekerja sambilan sebagai penerjemah, dan beribadah. Meskipun ia fokus pada studinya, kehidupan Fahri berubah ketika ia bertemu dengan 4 wanita yang masing-masing memiliki peran penting dalam hidupnya. Wanita pertama adalah Maria Girgis, seorang tetangga Kristen Katolik yang sangat akrab dengan Fahri. Dalam novel Ayat-Ayat Cinta, Maria adalah sosok wanita yang cantik, lembut, dan baik hati. Maria sangat mengagumi sosok Fahri yang sangat cerdas dan selalu membantu sesama. Namun cinta Maria hanya tersimpan rapat-rapat karena perbedaan keyakinan dengan Fahri. Maria hanya dapat mengagumi Fahri secara diam-diam dan hanya bisa menyampaikan cintanya dalam buku hariannya. Begitu besar cinta Maria ke Fahri, ia selalu belajar tentang Islam ke Fahri dan mendalami tentang agama Islam. Wanita kedua yang ditemui oleh Fahri dalam Ayat-Ayat Cinta adalah Nurul Azkia, putri dari seorang kiai terkenal di Indonesia. Nurul adalah seorang wanita yang santun dan cerdas yang juga menyimpan perasaan terhadap Fahri. Namun, karena sifatnya yang pemalu, ia tidak pernah mengungkapkan perasaannya secara langsung. Hubungan Fahri dan Nurul lebih banyak terjalin melalui komunikasi tertulis dan pandangan-pandangan sekilas. Wanita ketiga adalah Noura Bahadur, seorang gadis Mesir yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Fahri dan teman-temannya menyelamatkan Noura dari ayahnya yang kejam dan memberinya perlindungan. Noura kemudian jatuh cinta kepada Fahri karena kebaikan dan perlindungan yang ia berikan. Namun, hubungan ini menjadi rumit karena Noura berharap lebih dari sekedar perlindungan dan perhatian. Wanita keempat yang ditemui dalam novel Ayat-Ayat Cinta

Mereka saling bertukar pendapat tentang berbagai hal, termasuk tentang agama, budaya, dan pandangan hidup masing-masing. Perkenalan mereka membuka jalan bagi pembaca untuk mengetahui lebih dalam tentang karakter masing-masing. Konflik utama dalam novel ini berpusat pada dilema yang dihadapi Fahri ketika ia harus memilih di antara wanita-wanita tersebut. Pada akhirnya, Fahri menikahi Aisyah karena ia merasa Aisyah adalah sosok yang paling sepadan dengannya, yang dianggap baik dari segi intelektual maupun spiritual. Namun pernikahan Fahri dan Aisyah tidak serta-merta mengakhiri semua masalah. Mereka menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan budaya yang dihadapinya. Seperti ketika Fahri telah menjadi suami Aisyah yang terlahir dari keturunan yang kaya raya, yang dapat dengan mudah mendapatkan sesuatu dengan uang yang dimilikinya. Saat itu, Fahri selalu memiliki masalah dengan komputer jadul yang dimilikinya. Aisyah sebagai istri yang perhatian, berinisiatif mengganti komputer jadul Fahri dengan laptop pengeluaran terbaru yang lebih canggih tanpa sepengetahuan Fahri. Inisiatif Aisyah tidak diindahkan oleh Fahri. Fahri sangat marah karena menganggap komputer jadul miliknya ia dapatkan dengan penuh perjuangan. Konflik selanjutnya adalah fitnah yang dilancarkan oleh seorang wanita yang pernah ditolong oleh Fahri dari kekerasan rumah tangganya. Wanita tersebut menuduh Fahri telah melakukan pelecehan. Tuduhan ini membawa Fahri ke dalam penjara dan menguji ketabahan serta keteguhan iman Aisyah. Maria Girgis yang sangat mencintai Fahri akhirnya berperan penting dalam membersihkan nama baik Fahri. Ia memberikan kesaksian yang membantu membebaskan Fahri dari tuduhan tersebut dengan bukti-bukti yang disiapkan oleh Maria. Pada akhirnya, Fahri terbebas dari penjara berkat bantuan dari Maria. Dalam akhir cerita, Maria mengalami sakit serius karena tekanan psikologi akibat cinta tak tersampaikan kepada Fahri akibat perbedaan agama. Maria akhirnya koma dan di akhir hidupnya ia meminta Fahri untuk menuntunnya menjadi seorang Muslim. Aisyah sebagai istri yang baik hati meminta suaminya Fahri untuk menjadikan Maria sebagai istrinya. Dan saat berada di rumah sakit, Fahri dan Maria melangsungkan pernikahannya secara Islam dibantu oleh sang istri Aisyah untuk mendandani Maria. Setelah ijab kabul, Fahri mengajari Maria untuk melakukan sholat pertamanya. Di pertengahan sholatnya, Maria menghembuskan nafas terakhirnya. Novel ini ditutup dengan pesan yang kuat tentang cinta, pengorbanan, dan keteguhan iman. Ayat-ayat cinta mengajarkan pembaca tentang pentingnya mempertahankan prinsip-prinsip agama dalam menghadapi berbagai cobaan hidup, serta menunjukkan bagaimana cinta yang tulus dan berlandaskan keimanan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Berikutnya selamat pagi, Mega Pika menemani kebersamaan kita di Mamuju Pagi. Informasi kami hadirkan untuk Anda ini terkait bencana yang terjadi di NTT. Presiden Prabowo menyampaikan ucapan duka atas gempa bumi dengan kekuatan 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kepala Negara menyampaikan doa untuk masyarakat NTT. Dan diungkapkan Badan Penanggulangan Bencana merilis data sementara dampak gempa pada Sabtu kemarin, pendengar. Jumlah korban yang meninggal dunia mencapai 47 orang dan sebaran di Kabupaten Manggarai 24 orang, Manggarai Timur 17 orang dan Sika 3 orang. Selanjutnya Manggarai Barat 1 orang, ada 1 orang, Ende 1 orang dan selain korban meninggal ada warga yang mengalami luka-luka. Adapun total rumah kerusakan berat mencapai 157 unit, rusak dengan 41 unit dan rusak ringan dengan 148 unit. Kerusakan ini terjadi pada fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan di 87 unit kesehatan. Maksud saya pada fasilitas pendidikan dengan 87 unit, kesehatan dengan 18 unit, tempat ibadah 5 unit, kantor 6 unit dan juga sejumlah fasilitas umum lainnya. Presiden Prabowo mengirimkan 50 paket sembako dan juga bantuan presiden untuk masyarakat terdampak gempa di NTT dan bantuan dapat memberangkatkan menuju Maumere. Selain itu juga pendengar, Seskap Teddy menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat menangani masyarakat yang terdampak gempa di Flores dan mengatakan presiden telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah untuk segera melakukan penanganan.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Berdiri! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Franz Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: Hey, Bu Cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya nah, sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda. Kementerian Pariwisata mencatat sebanyak 986 wisatawan yang masih sempat tertahan di Pulau Padar, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yang mereka telah dipulangkan, pendengar, telah tiba di Labuan Bajo dan selamat setelah aktivitas pelayaran kembali dibuka pasca gempa. Lebih lanjut, Kemenpar memastikan keselamatan wisatawan menjadi prioritas dalam penanganan dampak gempa dan pemerintah bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores terus memantau kondisi wisatawan. Kondisi juga dilakukan bersama BMKG Basarnas BPBD, KSOP, dan pemerintah daerah setempat, dan langkah tersebut dilakukan memastikan aktivitas pariwisata berlangsung dengan memperhatikan prosedur keselamatan.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
2: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
0: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan.
3: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan. Nah, ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
3: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
4: Kami akan melakukan beberapa survei. Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya,